cuman baru tahun ini kita benar-benar bisa duduk dan membuatnya. Basically lagu-lagu yang sudah pernah kita lakukan kita kemas dalam bentuk akustik yang lebih simple. Well, dibilang simple-simple amat juga enggak, but lebih simple dan mungkin lebih easy listening. Dan kita hanya membuat sebuah malam yang lebih intimate dengan jumlah penonton atau jumlah orang yang hadir lebih sedikit, dan membuatnya jauh lebih intimate di mana kita bisa bernyanyi bersama, memuji dan menyembah Tuhan. And what a great night, sungguh suatu malam yang luar biasa di mana kita semua bisa menyanyikan lagu yang sudah cukup dikenal oleh orang-orang, dan kita bisa bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam suatu atmosfer pujian dan penyembahan yang sangat.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang perubahan dalam pernikahan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti.
1: Norman Wright, seorang pakar keluarga di Amerika Serikat, menjabarkan beberapa karakteristik yang diperlukan oleh orang yang ingin hidup dalam pernikahan. Salah satunya adalah fleksibel.
0: Melalui pernyataan itu sebenarnya apa, Pak Paul, yang mau disampaikan oleh Norman Wright itu?
1: Begini, Pak Gunawan. Hidup bersama menuntut perubahan dan penyesuaian diri. Ya. Nah, fleksibel berarti sanggup mengubah diri agar sesuai dengan pengharapan pasangan. Kita tidak bisa ya senantiasa mengikuti pengharapan pasangan. Tapi di pihak lain, kita juga tidak bisa menolak pengharapan pasangan sama sekali. Nah, jadi kalau kita orang yang kurang fleksibel, kita akan menolak permintaan pasangan. Kita berkata, inilah saya, dan saya akan menjadi saya sampai kapanpun. Nah, kalau kita memiliki prinsip seperti itu, ini menandakan kita orang yang kaku dan tidak fleksibel. Nah, ternyata karakteristik fleksibel itu tuh mutlak diperlukan untuk membangun pernikahan. Kalau kita kaku dan tidak fleksibel, berarti kita memang kekurangan modal yang besar untuk bisa membangun sebuah pernikahan.
0: Nah, biasanya justru Pak Paul pada masa pacaran atau sampai awal dari masa pernikahan, siapapun itu gampang sekali fleksibel di dalam hidup pernikahannya gitu, Pak Paul. Mengalah, mau menuruti permintaannya, tetapi makin lama kok fleksibilitasnya itu berkurang gitu. Kenapa, Pak Paul?
1: Dari satu sisi kita memandang itu sebagai sesuatu yang wajar ya, Pak Gunawan. Jadi pada titik-titik awal dalam relasi kita, kita itu tuh cenderung memang ya karena ingin memenangkan trofi, yaitu pasangan kita ya. Kita rela ada berkorban. Dengan kata lain, kita rela mengabaikan kepentingan, kehendak, keinginan, dan selera kita sendiri demi mendapatkan pasangan kita itu, demi mencocok-cocokkan diri dengannya. Nah, setelah kita mendapatkan dan setelah relasi itu tuh memasuki jalur yang lebih lurus ya, tidak lagi bergejolak dan bergelora dengan cinta-cinta yang masih hangat. Nah, kita itu tuh biasanya mulailah berpikir dengan lebih objektif. Kok dulu saya terus mengalah ya? Kok dulu saya kok nggak pernah menyuarakan isi hati saya? Ah, sekarang nggak lagi. Saya tidak lagi mau mengalah begitu saja. Saya akan mencoba berargumen, atau dulu kok saya kok ikuti saja permintaannya tanpa memikirkan dampaknya pada diri saya. Enggak, sekarang saya mau menghitung-hitung dulu dampaknya apa pada diri saya. Dengan kata lain, memang kita melihat relasi kita dengan lebih objektif. Maka dari satu sisi, sebetulnya ini adalah sesuatu yang wajar dan sehat dan baik. Karena relasi kita itu tuh sekarang memasuki fase berikutnya. Fase yang lebih realistik. Kalau sebelumnya fase yang lebih penuh dengan fantasi ya. Namun sekarang kita benar-benar hidup dalam realitas. Lebih objektif, lebih jernih. Meskipun ada harganya yang harus kita bayar. Karena kita lebih memunculkan siapa kita, akibatnya ya pertengkaran tak bisa dihindari. Kadang-kadang muncul. Tapi sekali lagi, kalau kita berhasil mengatasi pertengkaran itu dan berhasil hidup dengan diri kita bersama dengan pasangan kita sehingga kita enggak kehilangan diri 100%, sebetulnya pernikahan kita itu tuh memasuki dimensi yang baru yang lebih kuat dan lebih bisa bertahan untuk waktu yang lama.
0: Iya, tapi biasanya memang kita itu sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi, Pak Paul, dengan berjalannya umur pernikahan kita ini, perjalanan pernikahan kita ini kan banyak sekali yang terjadi di sekeliling kita itu, Pak. Nah, yang terutama perubahan-perubahan seperti apa itu, Pak?
1: Saya bagi perubahan itu dalam dua kategori. Pertama, perubahan internal, dan yang kedua, perubahan eksternal. Nah, saya akan coba jabarkan beberapa perubahan internal terlebih dahulu. Pertama adalah perubahan usia. Kita makin bertambah tua. Berarti apa? Kita tidaklah semenarik sewaktu kita muda. Tubuh kita tidaklah selangsing selagi kita muda. Kulit kita tidaklah semulus sewaktu kita masih lebih muda. Ya. Nah, penampilan turut akhirnya menurun. Ini perubahan. Nah, bisa enggak kita nanti menatap perubahan ini dan menerimanya? Apakah kita akan lari dari perubahan ini, ataukah kita akan menekan pasangan kita supaya tetap seperti semula, ataukah kita fleksibel menerima bahwa inilah pasangan kita? Kita misalkan lihat dulu pasangan kita, ya memang ada sedikitlah bawaan gemuk, tapi belum. Meskipun kita lihat, misalkan papanya atau mamanya, memang agak gemuk ya, karena bertulang besar. Tapi kita selalu berandai-andai, wah pasangan kita ini tidak akan seperti mamanya atau papanya. Tapi setelah menikah 5 tahun, tiba-tiba kita baru sadar bahwa pasangan kita akan seperti ibu atau bapaknya yang agak gemuk itu tuh. Nah, apapun yang dilakukannya, diet seperti apapun, tetap saja bertambah besar. Nah, apa yang kita lakukan? Di sini dibutuhkan fleksibel ya. Terimalah memang ini adalah bagian hidup ya. Jangan dipermasalahkan.
0: Ya, jadi yang harus menerima ini bukan cuma pasangannya, saya rasa Pak Pol ya. Yang bersangkutan juga harus bisa menerima perubahan yang terjadi itu.
1: Itu poin yang baik sekali ya. Jadi bukan saja pasangan menerima perubahan dalam diri kita, kita pun ya mesti berhasil menerimanya. Ada orang yang memang akhirnya dirundung kemurungan terus menerus gara-gara perubahan-perubahan pada tubuhnya itu.
0: Iya, bahkan tidak jarang karena bertambahnya usia itu muncul bermacam-macam penyakit itu di dalam diri kita itu, Pak Pol.
1: Nah, ini perubahan yang kedua ya, Pak Gunawan. Jadi perubahan kesehatan. Kita tidak makin sehat tapi ya makin rentan ya, makin rapuh. Kita bisa akhirnya menderita penyakit yang memerlukan perawatan khusus. Misalkan diabetes. Nah, gara-gara pasangan kita terkena diabetes, itu akan mempengaruhi kita. Makanan yang kita sediakan di rumah juga harus disesuaikan dengan dia. Dulu pergi makan di luar gampang, di mana saja bisa. Sekarang harus pilih tempatnya karena jenis makanannya yang tidak bisa dicicipi oleh pasangan kita. Dulu kita bisa travel jauh-jauh. Sekarang karena kondisinya yang kurang prima, kita tidak bisa lagi. Hal-hal seperti itu adalah bagian perubahan yang berkaitan dengan kesehatan. Dan kita juga dituntut untuk menghadapinya.
0: Ya, kadang-kadang juga sering lupa gitu Pak Pol ya, karena bertambahnya usia. Dan itu sangat mempengaruhi hubungan suami istri loh Pak Pol kadang-kadang.
1: Betul sekali ya. Misalkan teleponnya itu tuh telepon yang cordless ya, dipakai oleh pasangannya, nanti kita cari kemana-mana tidak ketemu karena dia lupa juga taruh di mana, mau pergi terburu-buru, mana ini kunci, tidak ketemu, cari kuncinya baru ketemu. Atau ada janji dengan orang, lupa si pasangan yang harus mengingatkan, kamu ada janji dengan orang ini dan sudah terlambat. Aduh, semuanya itu memang ya memancing reaksi kesel ya atau marah ya. Akhirnya kalau gak tahan-tahan ya kita meledak dan marah. Dan ini adalah hal-hal yang memang harus dilewati.
0: Iya, apakah juga berpengaruh pada ini pengambilan keputusan dan sebagainya gitu Pak Pol?
1: Seringkali iya Pak Gunawan. Jadi perubahan internal juga mencakup perubahan cara pikir ya dan nilai-nilai kehidupan. Kenapa kok bisa berubah? Karena tempaan kehidupan atau pekerjaan yang kita geluti, ya. Misalkan, dulu kita berpikir ya gampang-gampang aja, praktis-praktis aja. Tapi sekarang karena pekerjaan kita harus berhati-hati dan sebagainya, kita mulai berubah. Kita tidak sepraktis dulu. Kita lebih banyak tanya, cari informasi, minta keterangan. Dan itu bisa mengganggu pasangan kita. Dulu kita lebih spontan. Sekarang karena jabatan kita, kita menjadi orang terhormat lah ya misalnya. Sehingga kita lebih ini ya, menjaga-jaga. Ya jangan sampai orang nanti melihat kita kok kurang sopan, kurang baik ya. Jadi akhirnya kita kehilangan kespontanan kita. Dulu berani ya, ambil resiko, berpetualang, sekarang tidak berani lagi. Jadi nilai hidup juga berubah, cara pandang juga bisa berubah. Ya, kita dulu sangat memperhatikan perasaan. Namun dalam pekerjaan kita, kita harus menjadi pimpinan, mengatur begitu banyak orang yang mungkin gaya hidupnya juga berbeda dari kita, sehingga kita tidak bisa berdialog, memberikan penjelasan, tidak bisa dengan bawahan-bawahan kita. Kita harus menggunakan pendekatan yang lebih tegas, yang lebih searah. Pokoknya ini yang diminta, lakukan. Nah, akhirnya setelah bekerja ya dalam bidang itu selama bertahun-tahun, kita pun mulai terpengaruh. Kita pun mulai berubah. Di rumah pun kita akhirnya memperlakukan pasangan kita seperti itu. Kamu harus lakukan. Jangan berbantah dengan saya dan sebagainya. Kalau engkau berbantah, artinya kamu tidak menghormati saya. Nah, itu perubahan cara pandang kita dan nilai-nilai kehidupan kita.
0: Ya, itu baru perubahan-perubahan yang terjadi secara internal di dalam diri kita, Pak Pol ya. Tadi Pak Pol katakan ada juga perubahan yang terjadi karena faktor eksternal itu. Nah, apa ya, aja itu, Pak Pol?
1: Ada beberapa. Yang pertama adalah perubahan lingkungan hidup, Pak Gunawan. Kadang-kadang kita itu tuh harus pindah dari satu daerah ke daerah lain. Berarti kehilangan dukungan ya, kehilangan orang-orang yang kita kenal, tempat-tempat yang kita kenal. Dulu mau rekreasi kemana, tahu, sekarang tidak tahu. Atau dulu ada tempat rekreasi, sekarang tidak ada tempat rekreasi. Jadi perubahan lingkungan itu juga akan membawa sebetulnya ya stres di dalam keluarga. Nah, ini bagian dalam kehidupan berumah tangga yang harus juga kita hadapi. Tidak bisa tidak ya. Yang lainnya misalkan yang juga sedikit banyak berkaitan dengan lingkungan hidup adalah perubahan lingkungan kerja ya, Pak Gunawan. Kita kadang-kadang ya karena pindah kerja, kita harus bertemu dan bergaul dengan orang-orang yang berbeda. Nah, ini bisa membawa perubahan. Dulu pasangan kita mengenal teman-teman kerja kita, sekarang tidak mengenal. Dulu dia nyaman, percaya pada rekan-rekan kerja kita. Sekarang kok rasanya dia kurang nyaman. Dia mulai tanya, ini siapa? Kok ini perilakunya seperti ini dan itu? Belum lagi kita sendiri juga harus menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru itu, orang-orang yang baru itu. Nah, itu membawa perubahan dan stres juga di dalam keluarga yang tidak bisa tidak harus kita hadapi.
0: Iya, krisis ekonomi yang berkepanjangan ini seringkali membuat orang tiba-tiba kehilangan pekerjaannya atau gaji yang tidak naik dan sebagainya, Pak Pol. Itu merupakan faktor eksternal juga.
1: Betul sekali. Ini yang saya sebut perubahan kualitas kehidupan. Ya, dulu kita itu tuh di strata yang lebih tinggi, sekarang kita turun ke strata yang lebih rendah. Dulu bisa beli barang-barang yang kita inginkan, sekarang harus menunda. Nah, tidak bisa tidak, ini perubahan yang memang menyergap kita dan harus juga kita hadapi ya, tidak bisa tidak. Ya, dan kadang-kadang berat. Berat ya, karena hal-hal yang terbiasa kita miliki dengan mudahnya dulu, sekarang tidak bisa lagi kita miliki dan harus menunggu sampai waktu yang lama agar dapat memilikinya.
0: Nah, itu biasanya perubahan karena penghasilan yang atau yang tadi Pak Pol sebut dengan kualitas kehidupan, Pak Pol, itu kan bukan hanya berpengaruh pada diri orang yang mengalami, tapi juga pasangannya, Pak Pol ya.
1: Betul sekali. Karena bagaimanapun ya, kita serumah dengan dia. Dulu misalkan kita bisa belikan dia apa, sekarang tidak bisa lagi. Dulu dia ingin apa, bisa terwujud, sekarang tidak bisa terwujud. Jadi memang itu menimbulkan stres. Dan memang kalau tidak hati-hati, bisa ya meretakkan relasi kita.
0: Apakah faktor anak itu juga bisa disebutkan sebagai faktor eksternal, Pak?
1: Bisa. Ya, jadi di luar dari si suami dan si istri ya, masalah anak misalnya nih ya, anak-anak yang mulai memberontak. Dulu mudah diatur, sekarang susah diatur. Atau dalam masa-masa akil balik, anak-anak keluar rumah, pergi kuliah atau apa, keluar kota. Sekarang tinggal kita berdua. Itu perubahan lagi. Dulu gampang mengalihkan fokus ya. Kalau misalkan ada apa-apa dengan istri kita atau suami kita, ya kita alihkan ke anak. Kita ngobrol-ngobrol sama anak sampai suasana hati kita reda kembali. Sekarang tidak bisa. Tidak ada anak-anak. Berarti harus kita hadapi pasangan kita dengan langsung.
0: Iya. Nah, Pak Paul, dengan adanya begitu banyak faktor perubahan ya di dalam kehidupan suami istri itu, bagaimana sebenarnya pasangan suami istri itu harus menghadapi situasi yang sulit ini?
1: Pertama adalah kita mesti bisa membedakan apakah perubahan ini nih sesuatu yang harus diterima atau dilawan. Ya, misalkan perubahan bahwa kita itu bertambah tua. Saya kira kita harus terima. Perubahan fisik kita itu kita harus terima. Jangan permasalahkan. Termasuk perubahan pada pasangan kita ya, yang tidak lagi semenarik dulu. Terima dan tetap hargai ya. Tapi ada perubahan yang harus kita lawan. Misalkan anak kita ini menjadi bermasalah sekali. Dulunya kok baik, tapi sekarang jadi bermasalah, mulai keluar malam, mulai menikmati kehidupan di luar rumahnya seperti itu. Kita harus lawan. Kita tidak membiarkan anak kita terseret arus, dibawa oleh kawan-kawannya, hidupnya tidak benar. Oh tidak, kita harus lawan. Kita harus menangkan anak kita kembali. Misalkan, pasangan kita kok mulai dekat dengan orang lain. Ya, karena di tempat pekerjaannya, ada seorang rekannya yang kayaknya kok suka dengan pasangan kita. Oh, kita nggak terima begitu saja. Kita mesti melawannya, kita mesti ngomong dengan pasangan kita. Kita utarakan kekhawatiran kita sampaikan permintaan kita agar dia tidak lagi atau tidak memberikan angin kepada orang tersebut. Jadi intinya adalah kita mesti bisa membedakan apakah perubahan ini sesuatu yang harus kita terima ataukah harus kita lawan.
0: Iya, ada memang orang yang menerima itu kondisi bahwa dia lebih menjadi lebih tua dan sebagainya, Pak Paul. Tapi sebenarnya dia bisa tampil lebih menarik itu kalau dia masih memperhatikan merawat tubuhnya itu dengan benar gitu, Pak Paul.
1: Nah, sudah tentu itu betul sekali, Pak Gunawan. Nah, ini masuk ke poin berikutnya atau saran berikutnya, yaitu hiduplah sesuai fakta. Ya, artinya kita menyesuaikan hidup dengan realitas. Nah, tadi Pak Gunawan memunculkan tentang pengaruh usia ya. Kita makin tua ya memang tubuh kita tidak lagi seprima dulu. Namun masih ada yang bisa kita lakukan dalam batas yang wajar. Misalkan kita berolahraga dengan teratur, sehingga meskipun tubuh kita menua, namun kita tetap tampak segar ya. Misalkan ada yang ingin memakai ya alat-alat kosmetik tertentu dalam kadar yang wajar, silakan. Misalkan itu bisa menambah peluang untuk meremajakan kulit lah dan sebagainya. Ya tidak apa-apa. Ya, tapi kita hidup sesuai dengan fakta. Memangnya ini faktanya, ya sudah kita terima. Apa yang bisa kita lakukan untuk menguranginya, kita lakukan ya. Tapi ya kita terima ini, jangan kita lawan.
0: Iya, karena kalau berlebihan juga jadi aneh gitu Pak Paul ya.
1: Betul,
0: iya.
1: Betul.
0: Apakah ada saran lain Pak Paul?
1: Yang lainnya lagi adalah fokuskan perhatian kita pada solusi, bukan pada penyebab problem. Kita tidak lagi memfokuskan pada mengapa. Ya, perubahan itu kadang-kadang harus ada. Di luar kemampuan kita kadang-kadang untuk bisa menangkisnya. Nah, daripada menyalah-nyalakan, kenapa kau begitu? Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa anak kita bisa begini? Ini gara-garamu. Tidak akan ada habisnya kalau kita hanya memfokuskan pada penyebabnya. Maka saran saya, kalaulah kita sudah tahu penyebabnya apa, ya sudah. Mari kita fokuskan pada solusinya. Oke, sekarang anak kita memberontak. Anak kita ini kok sekarang tidak lagi taat pada kita. Apa yang menyebabkannya? Kita akui, mari kita cari solusinya. Kita mesti berdua lebih berpadu mengatasi si anak. Jangan sampai terpecah belah. Kita harus meminta bantuan orang, mencari masukan-masukan, dan sebagainya. Jadi sekali lagi, kita tidak memfokuskan pada yang lampau, tapi memfokuskan pada yang di depan kita.
0: Ya, bagaimana hubungan sosialnya gitu Pak Paul, seseorang yang mengalami perubahan ini?
1: Saya kira sebelum terjadi apa-apa ya, sebelum ada masalah, nah kita memang harus membangun jaringan persahabatan dengan orang-orang di sekitar kita. Karena kalau sampai ada apa-apa, nah jaringan persahabatan ini nih menjadi pendukung kita. Dan bukankah ini adalah gaya hidup yang sehat ya? Mempunyai kawan, sahabat, bisa berteman, bisa bercanda ria, bisa pergi bersama, bisa saling curhat. Nah, itu adalah sebetulnya aset-aset yang kita perlukan dalam hidup ini. Orang yang tidak punya lingkungan yang mendukungnya, dia hidup sendirian. Dan orang yang hidup sendirian, ya cenderung akhirnya, misalkan ya, saya katakan ya bisa egois, bisa kurang tahu bagaimana menghadapi kita dan sebagainya ya. Maka ya sebaiknya kita itu tuh memang mempunyai teman-teman dekat, sahabat-sahabat atau kakak adik kerabat yang bisa menjadi bagian dalam hidup kita.
0: Kalau gitu peran persekutuan itu besar sekali Pak Paul ya di sini ya.
1: Betul sekali Pak Gunawan. Orang yang memang terpisah dari persekutuan hanya hidup sendirian ya tidak akan bisa memahami orang lain. Tidak akan bisa juga menyesuaikan hidup ya dengan orang lain. Dia hanya melihatnya dari kacamatanya sendiri. Nah itu ya menambah kesulitan waktu menghadapi perubahan-perubahan dalam hidup ini. Dia tidak bisa lagi lah mendengarkan masukan pasangannya sebab kehendaknya lah yang dianggap paling benar.
0: Iya, tapi juga memang ada beberapa orang yang merasa kesulitan untuk bergabung di dalam satu persekutuan, Pak Paul. Yang dengan berbagai alasan yang cuman di sana gosip aja atau cuman mengeluarkan uang aja gitu loh Pak Paul.
1: Nah, sudah tentu kita bisa terlibat, tapi sejauh mana kita terlibat ya kita nanti yang tentukan. Apakah memang itu tempat kita, orang-orangnya cocok dengan kita apa tidak. Namun sekali lagi yang saya ingin tekankan adalah kita mesti mempunyai teman. Saya sudah melihat orang-orang yang tidak mempunyai teman, menjalani kehidupannya sampai usia tua. Saya lihat kok mereka bukan tambah bahagia, tambah tidak bahagia. Setiap perubahan bukannya disambut, malah dihindari, atau perubahan itu tuh dipaksa untuk tidak ada perubahan. Tidak boleh ada perubahan, harus sama seperti dulu semuanya. Akhirnya dia menyusahkan orang lain, menyusahkan anak-anaknya, menyusahkan pasangannya, karena dia sendiri tidak bahagia. Namun kasihan orang-orang yang hidup dengan dia, turut-turut tidak bahagia.
0: Nah, teman yang terdekat buat kita itu kalau menikah itu ya tentu pasangan kita Pak Paul ya. Nah, dalam hal ini bagaimana hubungan kita?
1: Saya kira dari awalnya kita mesti memelihara keterbukaan ya antara kita dan pasangan kita. Ini modal. Modal yang begitu besar dalam rumah tangga kita waktu menghadapi perubahan-perubahan. Kita bisa bicara apa adanya. Contoh ini nih, anak saya yang paling besar dalam waktu beberapa bulan akan meninggalkan kami, pergi studi. Kami sudah lama membicarakan hal ini, saya dan istri saya. Kami menceritakan ketakutan kami. Kami menceritakan juga pengharapan kami, apa nanti ya, gimana ya. Dan kami mulai membicarakannya. Bahkan istri saya dan saya kadang-kadang membicarakan tentang masa di mana kami harus hidup berdua, tanpa anak-anak lagi. Apa yang akan kami lakukan nanti, apa yang menjadi ketakutannya, apa yang menjadi kebutuhannya, nah itu tuh mulai kami bicarakan. Sehingga ya terjalinlah komunikasi ya yang lebih terbuka antara suami istri. Sehingga pada waktu perubahan itu harus terjadi, kita sudah terbiasa terbuka. Betapa ya susahnya ya malangnya pasangan yang tidak bisa terbuka. Sehingga waktu perubahan terjadi, masing-masing mengunci pintu. Malah merenung susah sendirian. Kadang-kadang kalau tidak tahan lagi, menyalahkan, melemparkan tanggung jawab pada pasangannya. Jadi ya malah merusakkan. Bukannya berpadu menghadapi perubahan itu, malahan makin mengoyak-ngoyakkan satu sama lain.
0: Iya. Ya memang perubahan ini sulit dihindari dan tidak mungkin dihindari karena akan terus terjadi di dalam kehidupan ini Pak Paul ya.
1: Tepat sekali.
0: Nah dalam hal ini apakah firman Tuhan yang bisa membimbing kita gitu Pak Paul?
1: Saya bacakan Amsal pasal 10 ayat 5. Siapa mengumpulkan pada musim panas? Ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panas? membuat malu. Memang ini perumpamaan atau tamsil yang berkaitan dengan kehidupan agraris ya, di masa itu memang masa agraris di Israel. Nah, siapa mengumpulkan pada musim panas? Ia berakal budi. Artinya pada musim dingin, dia sudah punya cadangan makanan. Tapi orang yang malas-malas, tidak mau bekerja pada musim panas, pada musim dingin akan kelaparan. Jadi begitu juga lah dengan kita dalam rumah tangga. Jangan tunggu sampai ada krisis baru mencoba mengharmoniskan relasi kita. Oh jangan. Selama masih ada umur, belum ada apa-apapun, harmoniskan terus, suburkan keterbukaan, kepedulian, saling mau menolong, itu suburkan semuanya itu. Sebab itu adalah cadangan. Ya, waktu nanti musim dingin datang, kita cukup stok untuk bisa bertahan.
0: Ya, jadi kita tidak perlu lari dan tidak mungkin lari dari perubahan ini, Pak Pol, ya.
1: Betul.
0: Hanya kita perlu mengantisipasinya dengan betul kebijaksanaan sekali yang firman Tuhan sudah sampaikan tadi.
1: Betul.
0: Terima kasih, Pak Pol, untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Pol Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang perubahan dalam pernikahan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga menantikan kunjungan Anda ke situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya kali ini? Harapan saya pendengar dalam keadaan baik dan sehat karena Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita. Berjumpa kembali dengan saya Ririn Pikarima di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu sejauh mana pengampunan seharusnya diberikan. Mari para pendengar, kita simak bersama-sama program ini. Memberikan pengampunan bukan hal yang gampang bagi banyak orang. Hati manusia cenderung ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Pembalasan dendam menawarkan kepuasan bagi perasaan. Godaan untuk balas dendam mungkin bisa sedikit berkurang jika orang yang bersalah kepada kita menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada kita. Kita boleh baca di Lukas 17 ayat 3-4. Bahkan dalam situasi seperti ini, mereka yang memutuskan untuk mengampuni juga masih memiliki sebuah pergumulan. Sejauh mana pengampunan diberikan? Maksudnya, apakah pengampunan selalu harus berupa pemulihan hubungan seperti sebelum kejahatan dilakukan? Jika iya, bagaimana dengan mereka yang tidak menyadari kesalahannya dan tidak mau meminta maaf? Jika tidak, sejauh mana kebaikan perlu ditunjukkan? Alkitab memberikan jawaban yang cukup realistis. Tidak semua relasi memang dapat dipulihkan seperti sedia kala. Paulus menasihati kita untuk hidup damai dengan semua orang, tetapi dia memberi tambahan, kalau hal itu bergantung kepada kamu. Roma 12 ayat 18. Di tempat lain, dia mengajarkan kita untuk tidak bergaul dengan orang yang bebal, tetapi kita tetap harus menganggap dia sebagai saudara. 2 Tesalonika 3 ayat 14-15. Alkitab juga tidak pernah memerintahkan kita untuk memperbaiki hubungan seperti sedia kala. Jika kita mampu melakukannya, jelas itu lebih baik. Bagaimanapun, tidak ada perintah yang mewajibkan itu. Jadi bagaimana? Sejauh mana kita mengampuni? Dari beberapa catatan di Alkitab, kita dapat mengetahui beberapa batasan pengampunan. Yang pertama, kita tidak memikirkan pembalasan. Roma 12 ayat 19 dan 1 Tesalonika 5 ayat 15. Kedua, kita tetap mengharapkan yang baik untuk musuh kita. Lukas 6 ayat 28. Yang ketiga, kita tidak bersuka cita atas kemalangannya. Amsal 24 ayat 17. Yang keempat, kita mendoakan dia. Matius 5 ayat 44. Yang kelima, kita sudah mencoba untuk berdamai dengan dia. Roma 12 ayat 18. Yang keenam, kita mau memberikan pertolongan jika dia memerlukan. Keluaran 23 ayat 4. Jadi para pendengar yang dikasihi Tuhan, inti dari semuanya adalah sikap hati kita. Hati yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar. Jika dari awal kita enggan untuk memaafkan dan hanya ingin menghindar, respon positif apapun yang ditunjukkan oleh seseorang tidak akan mengubah perilaku kita kepadanya. Kita telah memilih untuk tidak mempercayai dia, tidak peduli apapun usaha yang dia tunjukkan kepada kita. Sebaliknya, jika kita membiarkan hati kita dikalibrasi oleh Roh melalui kuasa Injil, kita akan dimampukan untuk melangkah lebih jauh atau extra miles. Mungkin tidak harus sejauh sebelumnya, tetapi tetap lebih jauh daripada sewajarnya. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai sejauh mana pengampunan seharusnya diberikan. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Ririn Pikarima undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

0: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.
1: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grammy di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

0: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.
1: Lagu berikutnya Selalu Bersamaku.
2: Let's go. 1, 2, 3.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini, kita akan merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Ayub, pasalnya yang ke-27, ayat 1 sampai yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Ayub melanjutkan uraiannya. Demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi yang maha kuasa yang memedihkan hatiku, selama nafasku masih ada padaku, dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan, dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Aku sama sekali tidak membenarkan kamu. Sampai binasa, aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Kebenaranku kupegang teguh dan tidak kulepaskan. Hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kali ini diberi tema Berani Karena Benar. Saya punya seorang teman yang terkenal cukup sangat berani. Dia pernah berkata bahwa selama aku benar, gak ada yang perlu kutakuti. Siapapun akan kuhadapi dengan segala resikonya. Dan tidak jarang prinsip yang dipegangnya dengan teguh ini nyatanya membuatnya kerepotan. Ia pernah dipanggil pihak manajemen di kantornya karena dianggap bersalah, padahal ia sama sekali tidak melakukan kesalahan. Pengalaman itu nyatanya tidak membuatnya jera. Baginya mempertahankan kebenaran memang bukan tanpa resiko. Dan di dalam percakapan dengan teman-temannya, Ayub terlihat jelas sebagai sosok yang tidak mau mengkompromikan kebenaran. Uraian nasihat dan sangkaan mereka bahwa dirinya pasti ada kesalahan di hadapan Allah dibalasnya dengan tegas bahwa ia tidak bersalah. Ayub bahkan berkata, "Sampai binasa aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah." Dan pada ayat yang ke-6, ia juga melanjutkan bahwa dirinya berkomitmen untuk memegang teguh kebenaran dalam hari-hari yang telah dijalaninya. Dari mana keberanian dan keteguhan hati Ayub terhadap kebenaran? Pada Ayub pasal 1 ayat yang pertama, kita bisa lihat bahwa semuanya berasal dari hati Ayub yang takut akan Allah. Kualitas pribadi Ayub yang diakui, bahkan dibanggakan oleh Allah di hadapan iblis. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ada korelasi kuat antara takut akan Allah dengan cara hidup seseorang. Seseorang yang mengaku bahwa ia takut akan Allah, tetapi sering mengkompromikan kebenaran, pengakuannya ini dapat diragukan. Masihkah kebenaran menjadi hal yang berharga dan kita pegang teguh? Masihkah takut akan Tuhan ada di dalam diri kita? Kiranya renungan hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus,
di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

anak perjanjianku yang terkasih. Aku ingin engkau mempercayaiku dengan segenap hatimu dan tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Aku ingin engkau mengakui aku dalam segala perbuatanmu, dan aku akan memastikan jalan yang kau pilih adalah rata. Temukan kepuasanmu di dalamku, dan aku akan memberikan kepadamu

Radio Grace Alone. Dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan, adakah harapan bagi orang yang berdosa? Adakah harapan bagi orang yang berdosa? Mengapa pertanyaan ini perlu untuk kita ungkapkan? Karena sebelum-sebelumnya kita sudah beberapa kali melihat bahwa semua manusia berdosa. Semua manusia tanpa terkecuali tidak bisa diselamatkan kalau mereka mengandalkan perbuatan baik mereka. Sehingga pertanyaan yang wajar untuk kita pikirkan adalah, apakah ada harapan bagi orang-orang yang berdosa? Dan ternyata jawaban yang menggembirakan hati kita, jawaban yang bersifat kabar baik, karena ada harapan bagi orang yang berdosa. Sebagaimana di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 dikatakan, sebab Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dan bagaimana Allah melakukan itu? Bagaimana Allah menyelamatkan orang-orang yang berdosa? Maka Allah melakukannya di atas segala-galanya melalui pemilihan. Allah memilih sebagian orang berdosa untuk diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Kalau Allah tidak melakukan apapun, maka semua orang akan ditimpa kebinasaan. Tetapi Allah kemudian memilih beberapa orang di antaranya untuk diselamatkan. Dan ada 3 teks penting yang saya ingin bacakan untuk saudara yang akan menjadi landasan dalam sesi ini. Saya membacakan dari 2 Timotius 1 ayat 9. 2 Timotius 1 ayat 9 dikatakan, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Teks kedua yang saya ingin bacakan ada di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29 dan 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Teks ketiga, yang terakhir yang saya ingin bacakan untuk saudara semua ada di dalam Efesus 1. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang ke-14. Tetapi kita nanti akan melihat beberapa ayat saja di dalamnya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Kristus Yesus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Saudara, dari beberapa teks yang tadi kita sudah membaca bersama-sama, kita akan melihat beberapa karakteristik dari pilihan Allah. Yang pertama dari sisi waktu. Dari sisi waktu, pilihan Allah bersifat kekal. Tadi di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 sudah jelas dikatakan sebelum permulaan zaman. Di dalam Roma 8 ayat 29 dan 30 dikatakan sejak semula Allah telah memilih, telah menentukan kita. Dan di dalam Efesus 1 ayat yang ke-4 dikatakan sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dari sisi waktu, pilihan Allah sudah dilakukan Allah sejak kekekalan. Bahkan sebelum kita ada, Allah sudah melihat kita dalam tanda kutip. Sebelum kita ada, kita sudah ada di dalam hati Allah karena Dia pencipta, karena Dia yang merancang segala sesuatu. Dan kita ada di dalam pikiran Allah, kita ada di dalam hati Allah. Dari sisi waktu, maka pilihan Allah bersifat kekal. Yang kedua, dari sisi alasan. Dari sisi alasan, maka pilihan Allah
tidak didasarkan pada perbuatan baik kita. Kalau tadi kita membaca di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-9 dengan jelas dikatakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Jadi kita dipilih bukan karena perbuatan kita, bukan karena Allah telah melihat sejak kekekalan jasa-jasa kita, bukan karena Allah telah melihat sejak kekekalan iman kita atau kontribusi kita bagi kerajaan Allah. Bukan itu yang membuat Allah memilih kita. Allah memilih kita alasannya bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena apa? 2 Timotius 1 ayat yang ke-9 tadi mengatakan, berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Dan di dalam Efesus pasal yang ke-1, pasal 1 ayat yang ke-5 dikatakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula. Berdasarkan kasih Allah. Di dalam Efesus 1 ayat yang ke-9 dikatakan, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula ditetapkan-Nya di dalam Kristus. Kemudian ayat yang ke-11 terakhir dikatakan, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Berarti Allah bukan hanya berdasarkan kasih karunia-Nya, tetapi juga berdasarkan kedaulatan-Nya. Dia memilih kita. Dia memilih kita bukan karena perbuatan, tetapi berdasarkan rencana-Nya, kasih-Nya, berdasarkan kehendak-Nya sendiri. Saudara, dua karakteristik ini saya berharap benar-benar berada di dalam hati kita. Allah memilih kita murni karena anugerah-Nya bagi kita. Dan sesi berikutnya kita akan lanjutkan tiga karakteristik yang lain dari pilihan Allah. Tuhan memberkati kita.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Pujianto. Apa kabar saudara? Harapan saya saudara dalam keadaan baik dan senantiasa di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kasih. Kami mengucapkan salam kami dengan Pak Daniel, dengan saudara Chris, nah begitu ya. Terima kasih banyak untuk tanggapannya. Dan Tuhan memberkati saudara-saudara lain yang sudah SMS kepada saya. Nah saudara, seperti biasa, terang kehidupan akan bersama-sama dengan saudara. Oleh karena itu, selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, pada kali ini saya akan memberikan tema semua ciptaan bergantung kepada Tuhan. Semua ciptaan bergantung kepada Tuhan. Hari ini saya dasari dari Mazmur 104 ayat 10 sampai 30. Mazmur 104 ayat 10 sampai 30 saya akan bacakan untuk saudara. Engkau yang melepaskan mata-mata air ke dalam lembah-lembah mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan, di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun melambah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan, singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanan dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal belayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau memperbarui muka bumi. Demikian firman Tuhan yang akan menjadi landasan pertemuan kita kali ini. Mari kita berdoa sebelum kita lanjutkan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu jikalau kami boleh bertemu dengan para pendengar kami. Kami mohon supaya setiap pendengar kami diberkati oleh karena pertemuan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kami dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan Mazmur ini, Mazmur yang ditulis demikian luar biasa. Kita tidak tahu siapakah penulis Mazmur yang begitu bagus ini. Tidak disebutkan siapa. Tetapi Mazmur ini dimasukkan ke dalam kitab kita. Dan menyimpulkan bahwa semua yang diciptakan Tuhan di bumi ini sedang menanti-nantikan Tuhan. Mereka menantikan Tuhan. Diberikan makanan pada waktunya katanya. Saya ulangi di dalam Mazmur 27 tadi. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Saudara, kalau saudara memperhatikan, kalau saudara mendengar, kalau saudara menyimak Mazmur yang saya baca ini, apa kesan saudara yang pertama kali? Pada waktu itu seorang anggota jemaat saya minta membaca Mazmur ini. Di dalam otak saya ketika itu, saya menangkap bahwa Mazmur ini mengisahkan suatu pujian syukur kepada Tuhan. Pujian syukur yang dinaikkan segala ciptaan di bumi ini. Kemuliaan, kebesaran, keagungan diberikan kepada penciptanya. Bahwa penciptanya menciptakan dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna. Dan mereka yang diciptakan mendapatkan rahmat. Dilimpai kebaikan, dilimpai rahmat. Mereka dipelihara oleh Dia. Luar biasa. Sampai pada waktu itu dia menggambarkan, Pak Mazmur menggambarkan, burung-burung, binatang-binatang di padang, kambing-kambing hutan, singa-singa muda, dan tentunya kita sebagai manusia. Mereka menjalankan pekerjaannya masing-masing, termasuk pula samudra luas, dengan segala binatang laut besar kecil yang tak terhitung. Saudara, semua itu membutuhkan makanan, membutuhkan rezeki dari Tuhan. Apa yang ditunjukkan dari Mazmur ini? Penulis Mazmur ini mau menunjukkan apa kepada kita? Apa yang ditulis oleh Mazmur ini mau menunjukkan hubungannya antara seluruh makhluk ciptaan Tuhan dengan yang menciptakannya? Bahwa semua yang diciptakan ini bergantung sepenuhnya. Tidak ada putusnya ketergantungan mereka sepanjang masa kepada Tuhan. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Saudara pendengar, apakah saudara mengingat akan kata-kata Tuhan Yesus kalau membandingkan Mazmur ini, saudara? Ketika itu Tuhan Yesus bersabda di dalam Matius pasal 6. Saudara ingat itu? Bahwa kita tidak boleh khawatir. Katanya begitu. Kita tidak boleh khawatir. Karena itu aku berkata kepadamu. Ketika itu Tuhan Yesus berkata kepada kita, kepada murid-muridnya, kepada semua orang yang mendengarkannya. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang tidak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang tidak kamu pakai. Saudara, mengapa Tuhan berkata demikian kepada kita? Karena manusia seperti kita ini lebih banyak khawatirnya
daripada makhluk yang lain. Tuhan sampai membandingkan seperti pemazmur ini, burung-burung di langit tidak menabur, tidak ada persediaan makanan, tidak ada lumbung mereka itu, tetapi mereka dipelihara oleh Bapa di surga. Mereka dipelihara oleh Bapa di surga. Tuhan Yesus mau membandingkan kepada kita, kalau burung saja, binatang saja dipelihara oleh Bapa di surga, terlebih kamu, terlebih kita sebagai orang yang percaya kepada-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita harus akui, belum ada orang mati karena khawatir. Betul enggak? Pernahkah saudara membaca sebuah surat kabar karena si Noyo itu khawatir maka dia mati? Belum pernah. Tetapi banyak penyakit timbul di dalam hidup manusia itu dikarenakan kekhawatiran. Tidak percaya, tidak yakin akan pemeliharaan Tuhan. Tidak yakin akan sabda Tuhan Yesus kalau burung di udara saja dipelihara oleh Tuhan. Masa kamu yang percaya tidak dipelihara oleh Bapamu di surga? Itu. Dan Tuhan juga memberikan nasihat supaya melihat burung di udara. Dan yang terakhir itu luar biasa. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dengan khawatir itu tidak akan mengubah apa-apa. Gitu. Oleh karena itu tidak perlu khawatir. Saudara, inilah manusia. Kalau semua itu menantikan Bapa, menantikan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan tentunya saya dan saudara juga begitu di dalam hati kita, menanti-nantikan Tuhan. Saya tadi katakan, belum ada orang yang karena khawatir mati. Ini musuh. Musuh bagi orang yang percaya, khawatir, membayangkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Khawatir, takut begitu. Padahal kalau kita sudah ketakutan, khawatir, takut, langsung kita kekuatan kita hilang. Wah, jangan-jangan. Saudara, percayalah apa yang dikatakan Tuhan Yesus, tidak perlu khawatir. Karena dengan kekhawatiran kita tidak mengubah apapun di dalam kehidupan kita. Malah oleh kekhawatiran kita yang memuncak menambah kelemahan tubuh kita. Dan akhirnya banyak penyakit yang masuk dalam tubuh kita yang akhirnya memperpendek umur kita. Saudara, semua makhluk, semua yang diciptakan Tuhan, kata pemazmur ini, menantikan engkau. Mereka berharap diberikan makanan pada waktunya. Lihat burung-burung, lihat ikan-ikan, lihat binatang-binatang buas. Semua dipelihara oleh Tuhan. Amin, saudara. Kalau begitu, jadinya bagaimana? Ya, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, itu berarti Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Tuhan tiap saat bekerja untuk memelihara semua yang diciptakannya. Kalau Tuhan sudah menciptakan mereka semua, maka Tuhan pulalah yang akan memelihara mereka. Semua makhluk mutlak bergantung sepenuhnya kepada kemurahan Tuhan untuk mempertahankan hidup. Saudara, apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kalau kita melihat nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, ada beberapa orang yang sibuk mengurusi saudaranya, sibuk mengurusi yang bukan urusannya. Kelihatannya seperti rohani, seperti pelayanan, tetapi sebetulnya mereka menghindari bekerja. Padahal dengan bekerja itu Tuhan memelihara mereka. Maka Paulus dengan tegas katakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bekerja itu merupakan hakikat kita sebagai manusia. Oleh karena itu pentingnya bahwa kita ini bersandar, tepis segala kekhawatiran yang menghantui kita. Maka dari itu, ingat nasihat Tuhan, ingat peringatan Tuhan berkaitan dengan kekhawatiran tadi. Yang penting yang ditekankan Tuhan adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kuncinya untuk cukup itu mencari kebenaran-kebenaran Tuhan begitu. Mencari dahulu kerajaan Allah. Tuhan tahu kok kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan kita percaya bahwa Dia memelihara kita. Dan kalau khawatir, janganlah khawatir akan hari esok. Besok ada kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari, kata Tuhan Yesus. Jadi kalau kita menerapkan firman Tuhan ini, saudara, kita akan awet muda dan tidak mudah terserang penyakit. Ya, terserang penyakit. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi intinya kalau kita mau menyimpulkan apa yang saya katakan, bahwa di dalam segala perkara saya dan saudara harus bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan itu yang menolong kita. Dengan rahmat-Nya Dia akan mengulurkan tangan kepada kita, orang yang berseru-seru kepada-Nya. Jangan sekali-kali mengatakan begini, kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Gitu ya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Itu saudara bisa membaca Ulangan 8 ayat 17. Saudara, mau tidak mau kita harus jujur. Sebagian orang percaya, ketika hidupnya susah, dekat dengan Tuhan, rajin ke gereja, rajin berdoa. Tetapi ketika hidupnya menjadi lebih enak, diberkati oleh Tuhan, mereka repot mengurusi berkat Tuhan, repot mengurusi segala sesuatu yang berkaitan dengan hartanya untuk menjaganya supaya tidak hilang. Dan lupa akan bahwa segala kekayaan yang didapat itu karena Tuhan, bukan karena kekuatannya. Kalau dia diberi kekuatan untuk bisa mencari, diberi hikmat untuk bisa memutuskan, itu semua dari Tuhan, bukan dari dirinya. Jangan dibalik bahwa ini semua karena aku, jerih payahku. Oleh karena itu, kalau walaupun Anda berjerih payah, kalau Tuhan tidak memberikan, maka saudara tidak memiliki apa-apa. Jadi, hindari, jauhkan dari kesombongan karena saudara saat ini dikelilingi oleh berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu saudara simak baik-baik. Yang pertama, sebagai anak Tuhan, maka pentingnya saudara memelihara lingkungan dengan baik. Alam di sekitar saudara
harus dijaga, jangan dirusak. Saya teringat akan sebuah desa yang tadinya tidak pernah kena banjir. Tetapi karena orang-orang desa nggak ngerti, sehingga pohon-pohon di atas gunung ditebangi, rubah semua jadi gundul, dan ketika itulah pertama kali di desanya ada banjir bandang yang menghanyutkan 3 rumah. Untung yang punya rumah tidak terhanyut, rumahnya semua hilang. Ditemukan di daerah di bawah jauh, rumah sudah hancur, lepas tiang-tiangnya, lepas tulang-tulangnya, gentengnya pada rusak. Dan mereka baru sadar kalau mereka sudah merusak. Dan yang luar biasa sebagai akibatnya, air, sumber air tidak mengalir lagi. Karena apa? Pohon-pohon yang menahan, akar-akar yang menahan air untuk bisa diatur, bisa mengalir sepanjang musim itu, sudah ditebangi. Baru tahu. Akibatnya mereka harus menanam lagi, menanam pohon-pohonan lagi, supaya air bisa keluar lagi. Saudara, jaga yang pertama, alam sekitar saudara jaga. Yang kedua, saudara, jangan lupa bahwa saudara menjadi anak Tuhan itu menjadi teladan di dalam berharap kepada Tuhan. Ya. Berharap kepada Tuhan dalam perilaku, dalam tindak tanduk. Dan yang ketiga, saudara, dijauhkan dari kesombongan apabila saudara menikmati berkat Tuhan. Justru kalau saudara diberkati Tuhan, ingat sesama yang sedang membutuhkan. Karena kesempatan untuk menolong sesama tidak bisa diulang lagi. Ya, saudara, penting bagi kita yang terakhir, saudara. Yang terakhir bahwa marilah kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Artinya bahwa kita memang sangat-sangat di dalam hidup kita ini membuka diri untuk pertolongan Tuhan setiap saat. Kita belajar untuk tidak melampaui apa yang menjadi bagian kita. Jangan sampai justru kehidupan kita sebagai orang percaya menjadi batu sandungan dalam sikap yang rakus, dalam sikap yang merendahkan Tuhan oleh karena perilaku kita. Jangan demikian. Mari kita mencoba mengaplikasikan Mazmur ini, bahwa semua makhluk ciptaan berharap kepada Dia, termasuk kita tentunya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih kepada-Mu oleh karena kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berharap supaya Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya.

Saudara pendengar, saya cukupi sekian dulu pertemuan kita. Kalau saudara ingin bertanya atau ingin menulis pokok-pokok doa, silakan. Terang Kehidupan, PO Box 84, Malang 65101, Jawa Timur. Terang Kehidupan, PO Box 84, Malang 65101, Jawa Timur. Kalau mau SMS, 081-233-693-793. 081-233-693-793. Tuhan Yesus memberkati saudara.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya kali ini? Harapan saya pendengar dalam keadaan baik dan sehat karena Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita. Berjumpa kembali dengan saya Ririn Pikarima di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu sejauh mana pengampunan seharusnya diberikan. Mari para pendengar, kita simak bersama-sama program ini. Memberikan pengampunan bukan hal yang gampang bagi banyak orang. Hati manusia cenderung ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Pembalasan dendam menawarkan kepuasan bagi perasaan. Godaan untuk balas dendam mungkin bisa sedikit berkurang jika orang yang bersalah kepada kita menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada kita. Kita boleh baca di Lukas 17 ayat 3-4. Bahkan dalam situasi seperti ini, mereka yang memutuskan untuk mengampuni juga masih memiliki sebuah pergumulan. Sejauh mana pengampunan diberikan? Maksudnya, apakah pengampunan selalu harus berupa pemulihan hubungan seperti sebelum kejahatan dilakukan? Jika iya, bagaimana dengan mereka yang tidak menyadari kesalahannya dan tidak mau meminta maaf? Jika tidak, sejauh mana kebaikan perlu ditunjukkan? Alkitab memberikan jawaban yang cukup realistis. Tidak semua relasi memang dapat dipulihkan seperti sedia kala. Paulus menasihati kita untuk hidup damai dengan semua orang, tetapi dia memberi tambahan, kalau hal itu bergantung kepada kamu. Roma 12 ayat 18. Di tempat lain, dia mengajarkan kita untuk tidak bergaul dengan orang yang bebal, tetapi kita tetap harus menganggap dia sebagai saudara. 2 Tesalonika 3 ayat 14-15. Alkitab juga tidak pernah memerintahkan kita untuk memperbaiki hubungan seperti sedia kala. Jika kita mampu melakukannya, jelas itu lebih baik. Bagaimanapun, tidak ada perintah yang mewajibkan itu. Jadi bagaimana? Sejauh mana kita mengampuni? Dari beberapa catatan di Alkitab, kita dapat mengetahui beberapa batasan pengampunan. Yang pertama, kita tidak memikirkan pembalasan. Roma 12 ayat 19 dan 1 Tesalonika 5 ayat 15. Kedua, kita tetap mengharapkan yang baik untuk musuh kita. Lukas 6 ayat 28. Yang ketiga, kita tidak bersuka cita atas kemalangannya. Amsal 24 ayat 17. Yang keempat, kita mendoakan dia. Matius 5 ayat 44. Yang kelima, kita sudah mencoba untuk berdamai dengan dia. Roma 12 ayat 18. Yang keenam, kita mau memberikan pertolongan jika dia memerlukan. Keluaran 23 ayat 4. Jadi para pendengar yang dikasihi Tuhan, inti dari semuanya adalah sikap hati kita. Hati yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar. Jika dari awal kita enggan untuk memaafkan dan hanya ingin menghindar, respon positif apapun yang ditunjukkan oleh seseorang tidak akan mengubah perilaku kita kepadanya. Kita telah memilih untuk tidak mempercayai dia, tidak peduli apapun usaha yang dia tunjukkan kepada kita. Sebaliknya, jika kita membiarkan hati kita dikalibrasi oleh Roh melalui kuasa Injil, kita akan dimampukan untuk melangkah lebih jauh atau extra miles. Mungkin tidak harus sejauh sebelumnya, tetapi tetap lebih jauh daripada sewajarnya. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai sejauh mana pengampunan seharusnya diberikan. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Ririn Pikarima undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

0: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.
1: Sampai kapanpun Tuhan, kami ada untuk

Seringkali dalam kehidupan hal-hal terjadi tidak selalu sesuai dengan keinginan kita atau impian kita atau sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Hal-hal tersebut, keadaan tersebutlah yang terjadi ketika saya menulis lagu Anugerah Terbesar dan Karena Salibmu. Keadaan saat itu sepertinya begitu menghimpit dan di luar rencana dari apa yang telah saya rencanakan. Tapi justru saya diajarkan dan saya selalu diingatkan bahwa our words create our world. Justru semakin keadaan berat, justru semakin kita harus memperkatakan iman lebih keras lagi. Dan I thank God buat segala sesuatunya. Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya. Tuhan berjanji bahwa kita akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan kehidupan kita akan selalu naik dan tidak turun. Saya berharap dengan lagu-lagu, dengan lirik yang telah saya tulis dalam lagu-lagu tersebut, membantu kita semua untuk memperkatakan iman lebih keras lagi, terlepas apapun keadaan kita. God bless you.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini, kita akan merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Ayub, pasalnya yang ke-27, ayat 1 sampai yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Ayub melanjutkan uraiannya. Demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi yang maha kuasa yang memedihkan hatiku, selama nafasku masih ada padaku, dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan, dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Aku sama sekali tidak membenarkan kamu, sampai binasa aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Kebenaranku kupegang teguh dan tidak kulepaskan, hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kali ini diberi tema Berani Karena Benar. Saya punya seorang teman yang terkenal cukup sangat berani. Dia pernah berkata bahwa selama aku benar, gak ada yang perlu kutakuti. Siapapun akan kuhadapi dengan segala resikonya. Dan tidak jarang prinsip yang dipegangnya dengan teguh ini nyatanya membuatnya kerepotan. Ia pernah dipanggil pihak manajemen di kantornya karena dianggap bersalah, padahal ia sama sekali tidak melakukan kesalahan. Pengalaman itu nyatanya tidak membuatnya jera. Baginya mempertahankan kebenaran memang bukan tanpa resiko. Dan di dalam percakapan dengan teman-temannya, Ayub terlihat jelas sebagai sosok yang tidak mau mengkompromikan kebenaran. Uraian nasihat dan sangkaan mereka bahwa dirinya pasti ada kesalahan di hadapan Allah dibalasnya dengan tegas bahwa ia tidak bersalah. Ayub bahkan berkata, "Sampai binasa aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah." Dan pada ayat yang ke-6, ia juga melanjutkan bahwa dirinya berkomitmen untuk memegang teguh kebenaran dalam hari-hari yang telah dijalaninya. Dari mana keberanian dan keteguhan hati Ayub terhadap kebenaran? Pada Ayub pasal 1 ayat yang pertama, kita bisa lihat bahwa semuanya berasal dari hati Ayub yang takut akan Allah. Kualitas pribadi Ayub yang diakui, bahkan dibanggakan oleh Allah di hadapan iblis. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ada korelasi kuat antara takut akan Allah dengan cara hidup seseorang. Seseorang yang mengaku bahwa ia takut akan Allah, tetapi sering mengkompromikan kebenaran, pengakuannya ini dapat diragukan. Masihkah kebenaran menjadi hal yang berharga dan kita pegang teguh? Masihkah takut akan Tuhan ada di dalam diri kita? Kiranya renungan hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Selama ini mungkin kami bersembunyi dari Engkau, Tuhan. Berusaha untuk menyembunyikan, menutupi segala kelemahan kami dengan segala usaha kami. Tapi hari ini, Tuhan, ketika kami diingatkan bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik, kami mau lari kepada-Mu, Tuhan. Kami keluar dari persembunyian kami, membuka setiap topeng kami, dan mengakui segala kelemahan kami. Sebab di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu sempurna. Yeah, we run to You. Oh, Fire Community, come on, sing it again.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

0: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.
1: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grammy di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang perubahan dalam pernikahan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti.
1: Norman Wright, seorang pakar keluarga di Amerika Serikat, menjabarkan beberapa karakteristik yang diperlukan oleh orang yang ingin hidup dalam pernikahan. Salah satunya adalah fleksibel.
0: Melalui pernyataan itu sebenarnya apa, Pak Paul, yang mau disampaikan oleh Norman Wright itu?
1: Begini, Pak Gunawan. Hidup bersama menuntut perubahan dan penyesuaian diri. Ya. Nah, fleksibel berarti sanggup mengubah diri agar sesuai dengan pengharapan pasangan. Kita tidak bisa ya senantiasa mengikuti pengharapan pasangan. Tapi di pihak lain, kita juga tidak bisa menolak pengharapan pasangan sama sekali. Nah, jadi kalau kita orang yang kurang fleksibel, kita akan menolak permintaan pasangan. Kita berkata, inilah saya, dan saya akan menjadi saya sampai kapanpun. Nah, kalau kita memiliki prinsip seperti itu, ini menandakan kita orang yang kaku dan tidak fleksibel. Nah, ternyata karakteristik fleksibel itu tuh mutlak diperlukan untuk membangun pernikahan. Kalau kita kaku dan tidak fleksibel, berarti kita memang kekurangan modal yang besar untuk bisa membangun sebuah pernikahan.
0: Nah, biasanya justru Pak Paul pada masa pacaran atau sampai awal dari masa pernikahan, siapapun itu gampang sekali fleksibel di dalam hidup pernikahannya gitu, Pak Paul. Mengalah, mau menuruti permintaannya, tetapi makin lama kok fleksibilitasnya itu berkurang gitu. Kenapa, Pak Paul?
1: Dari satu sisi kita memandang itu sebagai sesuatu yang wajar ya, Pak Gunawan. Jadi pada titik-titik awal dalam relasi kita, kita itu tuh cenderung memang ya karena ingin memenangkan ya, memenangkan trofi, yaitu pasangan kita ya. Kita rela ada berkorban. Dengan kata lain, kita rela mengabaikan kepentingan, kehendak, keinginan, dan selera kita sendiri demi mendapatkan pasangan kita itu, demi mencocok-cocokkan diri dengannya. Nah, setelah kita mendapatkan dan setelah relasi itu tuh memasuki jalur yang lebih lurus ya, tidak lagi bergejolak dan bergelora dengan cinta-cinta yang masih hangat. Nah, kita itu tuh biasanya mulailah berpikir dengan lebih objektif. Kok dulu saya terus mengalah ya? Kok dulu saya kok nggak pernah menyuarakan isi hati saya? Ah, sekarang nggak lagi. Saya tidak lagi mau mengalah begitu saja. Saya akan mencoba berargumen, atau dulu kok saya kok ikuti saja permintaannya tanpa memikirkan dampaknya pada diri saya. Enggak, sekarang saya mau menghitung-hitung dulu dampaknya apa pada diri saya. Dengan kata lain, memang kita melihat relasi kita dengan lebih objektif. Maka dari satu sisi, sebetulnya ini adalah sesuatu yang wajar dan sehat dan baik. Karena relasi kita itu tuh sekarang memasuki fase berikutnya. Fase yang lebih realistik. Kalau sebelumnya, fase yang lebih penuh dengan fantasi ya. Namun sekarang, kita benar-benar hidup dalam realitas. Lebih objektif, lebih jernih. Meskipun ada harganya yang harus kita bayar. Karena kita lebih memunculkan siapa kita, akibatnya ya pertengkaran tak bisa dihindari. Kadang-kadang muncul. Tapi sekali lagi, kalau kita berhasil mengatasi pertengkaran itu dan berhasil hidup dengan diri kita bersama dengan pasangan kita sehingga kita enggak kehilangan diri 100%, sebetulnya pernikahan kita itu tuh memasuki dimensi yang baru yang lebih kuat dan lebih bisa bertahan untuk waktu yang lama.
0: Iya, tapi biasanya memang kita itu sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi, Pak Paul, dengan berjalannya umur pernikahan kita ini, perjalanan pernikahan kita ini kan banyak sekali yang terjadi di sekeliling kita itu, Pak. Nah, yang terutama perubahan-perubahan seperti apa itu, Pak?
1: Saya bagi perubahan itu dalam dua kategori. Pertama, perubahan internal, dan yang kedua, perubahan eksternal. Nah, saya akan coba jabarkan beberapa perubahan internal terlebih dahulu. Pertama adalah perubahan usia. Kita makin bertambah tua. Berarti apa? Kita tidaklah semenarik sewaktu kita muda. Tubuh kita tidaklah selangsing selagi kita muda. Kulit kita tidaklah semulus sewaktu kita masih lebih muda. Ya. Nah, penampilan turut akhirnya menurun. Ini perubahan. Nah, bisa enggak kita nanti menatap perubahan ini dan menerimanya? Apakah kita akan lari dari perubahan ini, ataukah kita akan menekan pasangan kita supaya tetap seperti semula, ataukah kita fleksibel menerima bahwa inilah pasangan kita? Kita misalkan lihat dulu pasangan kita, ya memang ada sedikitlah bawaan gemuk, tapi belum. Meskipun kita lihat, misalkan papanya atau mamanya, memang agak gemuk ya, karena bertulang besar. Tapi kita selalu berandai-andai, wah pasangan kita ini tidak akan seperti mamanya atau papanya. Tapi setelah menikah 5 tahun, tiba-tiba kita baru sadar bahwa pasangan kita akan seperti ibu atau bapaknya yang agak gemuk itu tuh. Nah, apapun yang dilakukannya, diet seperti apapun tetap saja bertambah besar. Nah, apa yang kita lakukan? Di sini dibutuhkan fleksibel ya. Terimalah memang ini adalah bagian hidup ya. Jangan dipermasalahkan.
0: Ya, jadi yang harus menerima ini bukan cuma pasangannya, saya rasa Pak Pol ya. Yang bersangkutan juga harus bisa menerima perubahan yang terjadi itu.
1: Itu poin yang baik sekali ya. Jadi bukan saja pasangan menerima perubahan dalam diri kita, kita pun ya mesti berhasil menerimanya. Ada orang yang memang akhirnya dirundung kemurungan terus menerus gara-gara perubahan-perubahan pada tubuhnya itu.
0: Iya, bahkan tidak jarang karena bertambahnya usia itu muncul bermacam-macam penyakit itu di dalam diri kita itu, Pak Pol.
1: Nah, ini perubahan yang kedua ya, Pak Gunawan. Jadi perubahan kesehatan. Kita tidak makin sehat tapi ya makin rentan ya, makin rapuh. Kita bisa akhirnya menderita penyakit yang memerlukan perawatan khusus. Misalkan diabetes. Nah, gara-gara pasangan kita terkena diabetes, itu akan mempengaruhi kita. Makanan yang kita sediakan di rumah juga harus disesuaikan dengan dia. Dulu pergi makan di luar gampang, di mana saja bisa. Sekarang harus pilih tempatnya karena jenis makanannya yang tidak bisa dicicipi oleh pasangan kita. Dulu kita bisa travel jauh-jauh. Sekarang karena kondisinya yang kurang prima, kita tidak bisa lagi. Hal-hal seperti itu adalah bagian perubahan yang berkaitan dengan kesehatan. Dan kita juga dituntut untuk menghadapinya.
0: Ya, kadang-kadang juga sering lupa gitu Pak Pol ya, karena bertambahnya usia. Dan itu sangat mempengaruhi hubungan suami istri loh Pak Pol kadang-kadang.
1: Betul, betul sekali ya. Misalkan teleponnya itu tuh telepon yang cordless ya, dipakai oleh pasangannya, nanti kita cari kemana-mana tidak ketemu karena dia lupa juga taruh di mana. Mau pergi terburu-buru, mana ini kunci, tidak ketemu, cari kuncinya baru ketemu. Atau ada janji dengan orang, lupa si pasangan yang harus mengingatkan, kamu ada janji dengan orang ini dan sudah terlambat. Aduh, semuanya itu memang ya memancing reaksi kesel ya atau marah ya. Akhirnya kalau gak tahan-tahan ya kita meledak dan marah. Dan ini adalah hal-hal yang memang harus dilewati.
0: Iya, apakah juga berpengaruh pada ini pengambilan keputusan dan sebagainya gitu Pak Pol?
1: Seringkali iya Pak Gunawan. Jadi perubahan internal juga mencakup perubahan cara pikir ya, dan nilai-nilai kehidupan. Kenapa kok bisa berubah? Karena tempaan kehidupan atau pekerjaan yang kita geluti, ya. Misalkan, dulu kita berpikir ya gampang-gampang aja, praktis-praktis aja. Tapi sekarang karena pekerjaan kita harus berhati-hati dan sebagainya, kita mulai berubah. Kita tidak sepraktis dulu. Kita lebih banyak tanya, cari informasi, minta keterangan. Dan itu bisa mengganggu pasangan kita. Dulu kita lebih spontan. Sekarang karena jabatan kita, kita menjadi orang terhormat lah ya misalnya. Sehingga kita lebih ini ya, menjaga-jaga. Ya jangan sampai orang nanti melihat kita kok kurang sopan, kurang baik ya. Jadi akhirnya kita kehilangan kespontanan kita. Dulu berani ya, ambil resiko, berpetualang, sekarang tidak berani lagi. Jadi nilai hidup juga berubah, cara pandang juga bisa berubah. Ya, kita dulu sangat memperhatikan perasaan. Namun dalam pekerjaan kita, kita harus menjadi pimpinan, mengatur begitu banyak orang yang mungkin gaya hidupnya juga berbeda dari kita, sehingga kita tidak bisa berdialog, memberikan penjelasan, tidak bisa dengan bawahan-bawahan kita. Kita harus menggunakan pendekatan yang lebih tegas, yang lebih searah. Pokoknya ini yang diminta, lakukan. Nah, akhirnya setelah bekerja ya dalam bidang itu selama bertahun-tahun, kita pun mulai terpengaruh. Kita pun mulai berubah. Di rumah pun kita akhirnya memperlakukan pasangan kita seperti itu. Kamu harus lakukan. Jangan berbantah dengan saya dan sebagainya. Kalau engkau berbantah, artinya kamu tidak menghormati saya. Nah, itu perubahan cara pandang kita dan nilai-nilai kehidupan kita.
0: Ya, itu baru perubahan-perubahan yang terjadi secara internal di dalam diri kita, Pak Paul ya. Tadi Pak Paul katakan ada juga perubahan yang terjadi karena faktor eksternal itu. Nah, apa ya, aja itu, Pak Paul?
1: Ada beberapa. Yang pertama adalah perubahan lingkungan hidup, Pak Gunawan. Kadang-kadang kita itu tuh harus pindah dari satu daerah ke daerah lain. Berarti kehilangan dukungan ya, kehilangan orang-orang yang kita kenal, tempat-tempat yang kita kenal. Dulu mau rekreasi kemana, tahu, sekarang tidak tahu. Atau dulu ada tempat rekreasi, sekarang tidak ada tempat rekreasi. Jadi perubahan lingkungan itu juga akan membawa sebetulnya ya stres di dalam keluarga. Nah, ini bagian dalam kehidupan berumah tangga yang harus juga kita hadapi. Tidak bisa tidak ya. Yang lainnya misalkan yang juga sedikit banyak berkaitan dengan lingkungan hidup adalah perubahan lingkungan kerja ya, Pak Gunawan. Kita kadang-kadang ya karena pindah kerja, kita harus bertemu dan bergaul dengan orang-orang yang berbeda. Nah, ini bisa membawa perubahan. Dulu pasangan kita mengenal teman-teman kerja kita, sekarang tidak mengenal. Dulu dia nyaman, percaya pada rekan-rekan kerja kita. Sekarang kok rasanya dia kurang nyaman. Dia mulai tanya, ini siapa? Kok ini perilakunya seperti ini dan itu? Belum lagi kita sendiri juga harus menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru itu, orang-orang yang baru itu. Nah, itu membawa perubahan dan stres juga di dalam keluarga yang tidak bisa tidak harus kita hadapi.
0: Iya, krisis ekonomi yang berkepanjangan ini seringkali membuat orang tiba-tiba kehilangan pekerjaannya atau gaji yang tidak naik dan sebagainya, Pak Paul. Itu merupakan faktor eksternal juga.
1: Betul sekali. Ini yang saya sebut perubahan kualitas kehidupan. Ya, dulu kita itu tuh di strata yang lebih tinggi, sekarang kita turun ke strata yang lebih rendah. Dulu bisa beli barang-barang yang kita inginkan, sekarang harus menunda. Nah, tidak bisa tidak, ini perubahan yang memang menyergap kita dan harus juga kita hadapi ya, tidak bisa tidak. Ya, dan kadang-kadang berat. Berat ya, karena hal-hal yang terbiasa kita miliki dengan mudahnya dulu sekarang tidak bisa lagi kita miliki dan harus menunggu sampai waktu yang lama agar dapat memilikinya.
0: Nah, itu biasanya perubahan karena penghasilan yang atau yang tadi Pak Paul sebut dengan kualitas kehidupan, Pak Paul, itu kan bukan hanya berpengaruh pada diri orang yang mengalami tapi juga pasangannya, Pak Paul ya.
1: Betul sekali. Karena bagaimanapun ya kita serumah dengan dia, dulu misalkan kita bisa belikan dia apa, sekarang tidak bisa lagi. Dulu dia ingin apa, bisa terwujud, sekarang tidak bisa terwujud. Jadi memang itu menimbulkan stres dan memang kalau tidak hati-hati bisa ya meretakkan relasi kita.
0: Apakah faktor anak itu juga bisa disebutkan sebagai faktor eksternal, Pak?
1: Bisa. Ya, jadi di luar dari si suami dan si istri ya, masalah anak misalnya nih ya, anak-anak yang mulai memberontak. Dulu mudah diatur, sekarang susah diatur. Atau dalam masa-masa akhir balik, anak-anak keluar rumah. Pergi kuliah atau apa, keluar kota. Sekarang tinggal kita berdua. itu perubahan lagi. Dulu gampang mengalihkan fokus ya, kalau misalkan ada apa-apa dengan istri kita atau suami kita, ya kita alihkan ke anak, kita ngobrol-ngobrol sama anak, sampai suasana hati kita reda kembali. Sekarang tidak bisa. Tidak ada anak-anak, berarti harus kita hadapi pasangan kita dengan langsung.
0: Iya. Nah, Pak Paul, dengan adanya begitu banyak faktor perubahan ya di dalam kehidupan suami istri itu, bagaimana sebenarnya pasangan suami istri itu harus menghadapi situasi yang sulit ini?
1: Pertama adalah kita mesti bisa membedakan apakah perubahan ini nih sesuatu yang harus diterima atau dilawan. Ya. Misalkan perubahan bahwa kita itu bertambah tua. Saya kira kita harus terima. Perubahan fisik kita itu kita harus terima. Jangan permasalahkan. Termasuk perubahan pada pasangan kita ya, yang tidak lagi semenarik dulu. Terima dan tetap hargai ya. Tapi ada perubahan yang harus kita lawan. Misalkan anak kita ini menjadi bermasalah sekali. Dulunya kok baik, tapi sekarang jadi bermasalah, mulai keluar malam, mulai menikmati kehidupan di luar rumahnya seperti itu. Kita harus lawan. Kita tidak membiarkan anak kita terseret arus, dibawa oleh kawan-kawannya, hidupnya tidak benar. Oh tidak, kita harus lawan. Kita harus menangkan anak kita kembali. Misalkan, pasangan kita kok mulai dekat dengan orang lain. Ya, karena di tempat pekerjaannya, ada seorang rekannya yang kayaknya kok suka dengan pasangan kita. Oh, kita gak terima begitu saja. Kita mesti melawannya, kita mesti ngomong dengan pasangan kita. Kita utarakan kekhawatiran kita sampaikan permintaan kita agar dia tidak lagi atau tidak memberikan angin kepada orang tersebut. Jadi intinya adalah kita mesti bisa membedakan apakah perubahan ini sesuatu yang harus kita terima ataukah harus kita lawan.
0: Iya, ada memang orang yang menerima itu kondisi bahwa dia menjadi lebih tua dan sebagainya, Pak Paul. Tapi sebenarnya dia bisa tampil lebih menarik itu kalau dia masih memperhatikan merawat tubuhnya itu dengan benar gitu, Pak Paul.
1: Nah, sudah tentu itu betul sekali, Pak Gunawan. Nah, ini masuk ke poin berikutnya atau saran berikutnya, yaitu hiduplah sesuai fakta. Ya, artinya kita menyesuaikan hidup dengan realitas. Nah, tadi Pak Gunawan memunculkan tentang pengaruh usia ya. Kita makin tua ya memang tubuh kita tidak lagi seprima dulu. Namun masih ada yang bisa kita lakukan dalam batas yang wajar. Misalkan kita berolahraga dengan teratur sehingga meskipun tubuh kita menua namun kita tetap tampak segar ya. Misalkan ada yang ingin memakai ya alat-alat kosmetik tertentu dalam kadar yang wajar, silakan. Misalkan itu bisa menambah peluang untuk meremajakan kulit lah dan sebagainya. Ya tidak apa-apa. Ya, tapi kita hidup sesuai dengan fakta. Memangnya ini faktanya, ya sudah kita terima. Apa yang bisa kita lakukan untuk menguranginya, kita lakukan ya. Tapi ya kita terima ini, jangan kita lawan.
0: Iya, karena kalau berlebihan juga jadi aneh gitu, Pak Paul ya.
1: Betul,
0: iya.
1: Betul.
0: Apakah ada saran lain, Pak Paul?
1: Yang lainnya lagi adalah fokuskan perhatian kita pada solusi, bukan pada penyebab problem. Kita tidak lagi memfokuskan pada mengapa, mengapa, mengapa. Ya, perubahan itu kadang-kadang harus ada. Di luar kemampuan kita kadang-kadang untuk bisa menangkisnya. Nah, daripada menyalah-nyalakan, kenapa kau begitu? Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa anak kita bisa begini? Ini gara-garamu. Tidak akan ada habisnya kalau kita hanya memfokuskan pada penyebabnya. Maka saran saya, kalau lah kita sudah tahu penyebabnya apa, ya sudah. Mari kita fokuskan pada solusinya. Oke, sekarang anak kita memberontak. Anak kita ini kok sekarang tidak lagi taat pada kita. Apa yang menyebabkannya? Kita akui, mari kita cari solusinya. Kita mesti berdua lebih berpadu mengatasi si anak. Jangan sampai terpecah belah. Kita harus meminta bantuan orang, mencari masukan-masukan, dan sebagainya. Jadi sekali lagi, kita tidak memfokuskan pada yang lampau, tapi memfokuskan pada yang di depan kita.
0: Ya, bagaimana hubungan sosialnya gitu Pak Pol, seseorang yang mengalami perubahan ini?
1: Saya kira sebelum terjadi apa-apa ya, sebelum ada masalah. Mm-hmm. Nah, kita memang harus membangun jaringan persahabatan dengan orang-orang di sekitar kita. Karena kalau sampai ada apa-apa, nah jaringan persahabatan ini nih menjadi pendukung kita. Dan bukankah ini adalah gaya hidup yang sehat ya? Mempunyai kawan, sahabat, bisa berteman, bisa bercanda ria, bisa pergi bersama, bisa saling curhat. Nah, itu adalah sebetulnya aset-aset yang kita perlukan dalam hidup ini. Orang yang tidak punya lingkungan yang mendukungnya, dia hidup sendirian. Dan orang yang hidup sendirian, ya cenderung akhirnya, misalkan ya, saya katakan ya bisa egois, bisa kurang tahu bagaimana menghadapi kita dan sebagainya ya. Maka ya sebaiknya kita itu tuh memang mempunyai teman-teman dekat, sahabat-sahabat atau kakak adik kerabat yang bisa menjadi bagian dalam hidup kita.
0: Kalau gitu peran persekutuan itu besar sekali Pak Pol ya di sini ya.
1: Betul sekali Pak Gunawan. Orang yang memang terpisah dari persekutuan hanya hidup sendirian, ya tidak akan bisa memahami orang lain. Tidak akan bisa juga menyesuaikan hidup ya dengan orang lain. Dia hanya melihatnya dari kacamatanya sendiri. Nah itu ya menambah kesulitan waktu menghadapi perubahan-perubahan dalam hidup ini. Dia tidak bisa lagi lah mendengarkan masukan pasangannya sebab kehendaknya lah yang dianggap paling benar.
0: Iya, tapi juga memang ada beberapa orang yang merasa kesulitan untuk bergabung di dalam satu persekutuan, Pak Pol. Yang dengan berbagai alasan yang cuman di sana gosip aja atau cuman mengeluarkan uang aja gitu loh Pak Pol.
1: Nah, sudah tentu kita bisa terlibat, tapi sejauh mana kita terlibat ya kita nanti yang tentukan. Apakah memang itu tempat kita, orang-orangnya cocok dengan kita apa tidak. Namun sekali lagi yang saya ingin tekankan adalah kita mesti mempunyai teman. Saya sudah melihat orang-orang yang tidak mempunyai teman, menjalani kehidupannya sampai usia tua. Saya lihat kok mereka bukan tambah bahagia, tambah tidak bahagia. Setiap perubahan bukannya disambut, malah dihindari, atau perubahan itu tuh dipaksa untuk tidak ada perubahan. Tidak boleh ada perubahan, harus sama seperti dulu semuanya. Akhirnya dia menyusahkan orang lain, menyusahkan anak-anaknya, menyusahkan pasangannya, karena dia sendiri tidak bahagia. Namun kasihan orang-orang yang hidup dengan dia, turut-turut tidak bahagia.
0: Nah, teman yang terdekat buat kita itu kalau menikah itu ya tentu pasangan kita Pak Pol ya. Nah, dalam hal ini bagaimana hubungan kita?
1: Saya kira dari awalnya kita mesti memelihara keterbukaan ya antara kita dan pasangan kita. Ini modal. Modal yang begitu besar dalam rumah tangga kita waktu menghadapi perubahan-perubahan. Kita bisa bicara apa adanya. Contoh ini nih, anak saya yang paling besar dalam waktu beberapa bulan akan meninggalkan kami, pergi studi. Kami sudah lama membicarakan hal ini, saya dan istri saya. Kami menceritakan ketakutan kami. Kami menceritakan juga pengharapan kami, apa nanti ya, gimana ya. Dan kami mulai membicarakannya. Bahkan istri saya dan saya kadang-kadang membicarakan tentang masa di mana kami harus hidup berdua, tanpa anak-anak lagi. Apa yang akan kami lakukan nanti, apa yang menjadi ketakutannya, apa yang menjadi kebutuhannya, nah itu tuh mulai kami bicarakan. Sehingga ya terjalinlah komunikasi ya yang lebih terbuka antara suami istri. Sehingga pada waktu perubahan itu harus terjadi, kita sudah terbiasa terbuka. Betapa ya susahnya ya malangnya pasangan yang tidak bisa terbuka. Sehingga waktu perubahan terjadi, masing-masing mengunci pintu, malah merenung susah sendirian. Kadang-kadang kalau tidak tahan lagi, menyalahkan, melemparkan tanggung jawab pada pasangannya. Jadi ya malah merusakkan, bukannya berpadu menghadapi perubahan itu, malahan makin mengoyak-ngoyakkan satu sama lain.
0: Iya. Ya memang perubahan ini sulit dihindari dan tidak mungkin dihindari karena akan terus terjadi di dalam kehidupan ini Pak Pol ya.
1: Tepat sekali.
0: Nah dalam hal ini apakah firman Tuhan yang bisa membimbing kita gitu Pak Pol?
1: Saya bacakan Amsal pasal 10 ayat 5. Siapa mengumpulkan pada musim panas? Ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panas? membuat malu. Memang ini perumpamaan atau tamsil yang berkaitan dengan kehidupan agraris ya, di masa itu memang masa agraris di Israel. Nah, siapa mengumpulkan pada musim panas? Ia berakal budi. Artinya pada musim dingin, dia sudah punya cadangan makanan. Tapi orang yang malas-malas, tidak mau bekerja pada musim panas, pada musim dingin akan kelaparan. Jadi begitu juga lah dengan kita dalam rumah tangga. Jangan tunggu sampai ada krisis baru mencoba mengharmoniskan relasi kita. Oh jangan. Selama masih ada umur, belum ada apa-apapun, harmoniskan. Terus suburkan keterbukaan, kepedulian, saling mau menolong, itu suburkan semuanya itu. Sebab itu adalah cadangan. Ya, waktu nanti musim dingin datang, kita cukup stok untuk bisa bertahan.
0: Ya, jadi kita tidak perlu lari dan tidak mungkin lari dari perubahan ini, Pak Pol, ya.
1: Betul.
0: Hanya kita perlu mengantisipasinya dengan betul kebijaksanaan sekali yang firman Tuhan sudah sampaikan tadi.
1: Betul.
0: Terima kasih, Pak Pol, untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Pol Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang perubahan dalam pernikahan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga menantikan kunjungan Anda ke situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel,

dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Pujianto. Apa kabar saudara? Harapan saya saudara dalam keadaan baik dan senantiasa di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kasih. Kami mengucapkan salam kami dengan Pak Daniel, dengan saudara Chris, nah begitu ya. Terima kasih banyak untuk tanggapannya. Dan Tuhan memberkati saudara-saudara lain yang sudah SMS kepada saya. Nah saudara, seperti biasa, terang kehidupan akan bersama-sama dengan saudara. Oleh karena itu, selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, pada kali ini saya akan memberikan tema semua ciptaan bergantung kepada Tuhan. Semua ciptaan bergantung kepada Tuhan. Hal ini saya dasari dari Mazmur 104 ayat 10 sampai 30. Mazmur 104 ayat 10 sampai 30 saya akan bacakan untuk saudara. Engkau yang melepaskan mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan, di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau menumbuhkan

rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar, gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun melambah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan, singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanan dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatamu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau memperbaharui muka bumi. Demikian firman Tuhan yang akan menjadi landasan pertemuan kita kali ini. Mari kita berdoa sebelum kita lanjutkan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu jikalau kami boleh bertemu dengan para pendengar kami. Kami mohon supaya setiap pendengar kami diberkati oleh karena pertemuan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kami dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan Mazmur ini, Mazmur yang ditulis demikian luar biasa. Kita tidak tahu siapakah penulis Mazmur yang begitu bagus ini. Tidak disebutkan siapa. Tetapi Mazmur ini dimasukkan ke dalam kitab kita. Dan menyimpulkan bahwa semua yang diciptakan Tuhan di bumi ini sedang menanti-nantikan Tuhan. Mereka menantikan Tuhan. Diberikan makanan pada waktunya katanya. Saya ulangi di dalam Mazmur 27 tadi. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Saudara, kalau saudara memperhatikan, kalau saudara mendengar, kalau saudara menyimak Mazmur yang saya baca ini, apa kesan saudara yang pertama kali? Pada waktu itu seorang anggota jemaat saya minta membaca Mazmur ini. Di dalam otak saya ketika itu, saya menangkap bahwa Mazmur ini mengisahkan suatu pujian syukur kepada Tuhan. Pujian syukur yang dinaikkan segala ciptaan di bumi ini. Kemuliaan, kebesaran, keagungan diberikan kepada penciptanya. Bahwa penciptanya menciptakan dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna. Dan mereka yang diciptakan mendapatkan rahmat. Dilimpai kebaikan, dilimpai rahmat. Mereka dipelihara oleh Dia. Luar biasa. Sampai pada waktu itu dia menggambarkan, Pak Mazmur menggambarkan, burung-burung, binatang-binatang di padang, kambing-kambing hutan, singa-singa muda, dan tentunya kita sebagai manusia. Mereka menjalankan pekerjaannya masing-masing, termasuk pula samudra luas, dengan segala binatang laut besar kecil yang tak terhitung. Saudara, semua itu membutuhkan makanan, membutuhkan rezeki dari Tuhan. Apa yang ditunjukkan dari Mazmur ini? Penulis Mazmur ini mau menunjukkan apa kepada kita? Apa yang ditulis oleh Mazmur ini mau menunjukkan hubungannya antara seluruh makhluk ciptaan Tuhan dengan yang menciptakannya. Bahwa semua yang diciptakan ini bergantung sepenuhnya. Tidak ada putusnya ketergantungan mereka sepanjang masa kepada Tuhan. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Saudara pendengar, apakah saudara mengingat akan kata-kata Tuhan Yesus kalau membandingkan Mazmur ini, saudara. Ketika itu Tuhan Yesus bersabda di dalam Matius pasal 6. Saudara ingat itu? Bahwa kita tidak boleh khawatir. Katanya begitu. Kita tidak boleh khawatir. Karena itu aku berkata kepadamu. Ketika itu Tuhan Yesus berkata kepada kita, kepada murid-muridnya, kepada semua orang yang mendengarkannya. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Saudara, mengapa Tuhan berkata demikian kepada kita? Karena manusia seperti kita ini lebih banyak khawatirnya
daripada makhluk yang lain. Tuhan sampai membandingkan seperti pemazmur ini, burung-burung di langit tidak menabur, tidak ada persediaan makanan, tidak ada lumbung mereka itu, tetapi mereka dipelihara oleh Bapa di surga. Mereka dipelihara oleh Bapa di surga. Tuhan Yesus mau membandingkan kepada kita, kalau burung saja, binatang saja dipelihara oleh Bapa di surga, terlebih kamu, terlebih kita sebagai orang yang percaya kepada-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita harus akui, belum ada orang mati karena khawatir. Betul enggak? Pernahkah saudara membaca sebuah surat kabar karena si Noyo itu khawatir maka dia mati? Belum pernah. Tetapi banyak penyakit timbul di dalam hidup manusia itu dikarenakan kekhawatiran. Tidak percaya, tidak yakin akan pemeliharaan Tuhan. Tidak yakin akan sabda Tuhan Yesus kalau burung di udara saja dipelihara oleh Tuhan. Masa kamu yang percaya tidak dipelihara oleh Bapamu di surga? Itu. Dan Tuhan juga memberikan nasihat supaya melihat burung di udara. Dan yang terakhir itu luar biasa. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dengan khawatir itu tidak akan mengubah apa-apa. Gitu. Oleh karena itu tidak perlu khawatir. Saudara, inilah manusia. Kalau semua itu menantikan Bapa, menantikan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan tentunya saya dan saudara juga begitu di dalam hati kita, menanti-nantikan Tuhan. Saya tadi katakan, belum ada orang yang karena khawatir mati. Ini musuh. Musuh bagi orang yang percaya, khawatir, membayangkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Khawatir, takut begitu. Padahal kalau kita sudah ketakutan, khawatir, takut, langsung kita kekuatan kita hilang. Wah, jangan-jangan. Saudara, percayalah apa yang dikatakan Tuhan Yesus, tidak perlu khawatir. Karena dengan kekhawatiran kita tidak mengubah apapun di dalam kehidupan kita. Malah oleh kekhawatiran kita yang memuncak menambah kelemahan tubuh kita. Dan akhirnya banyak penyakit yang masuk dalam tubuh kita yang akhirnya memperpendek umur kita. Saudara, semua makhluk, semua yang diciptakan Tuhan, kata pemazmur ini, menantikan engkau. Mereka berharap diberikan makanan pada waktunya. Lihat burung-burung, lihat ikan-ikan, lihat binatang-binatang buas. Semua dipelihara oleh Tuhan. Amin, saudara. Kalau begitu, jadinya bagaimana? Ya, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, itu berarti Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Tuhan tiap saat bekerja untuk memelihara semua yang diciptakannya. Kalau Tuhan sudah menciptakan mereka semua, maka Tuhan pulalah yang akan memelihara mereka. Semua makhluk mutlak bergantung sepenuhnya kepada untuk mempertahankan hidup. Saudara, apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kalau kita melihat nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, ada beberapa orang yang sibuk mengurusi saudaranya, sibuk mengurusi yang bukan urusannya. Kelihatannya seperti rohani, seperti pelayanan, tetapi sebetulnya mereka menghindari bekerja. Padahal dengan bekerja itu Tuhan memelihara mereka. Maka Paulus dengan tegas katakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bekerja itu merupakan hakikat kita sebagai manusia. Oleh karena itu pentingnya bahwa kita ini bersandar, tepis segala kekhawatiran yang menghantui kita. Maka dari itu, ingat nasihat Tuhan, ingat peringatan Tuhan berkaitan dengan kekhawatiran tadi. Yang penting yang ditekankan Tuhan adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kuncinya untuk cukup itu mencari kebenaran-kebenaran Tuhan begitu. Mencari dahulu kerajaan Allah. Tuhan tahu kok kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan kita percaya bahwa Dia memelihara kita. Dan kalau khawatir, janganlah khawatir akan hari esok. Besok ada kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari, kata Tuhan Yesus. Jadi kalau kita menerapkan firman Tuhan ini, saudara, kita akan awet muda dan tidak mudah terserang penyakit. Ya, terserang penyakit. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi intinya kalau kita mau menyimpulkan apa yang saya katakan, bahwa di dalam segala perkara saya dan saudara harus bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan itu yang menolong kita. Dengan rahmat-Nya Dia akan mengulurkan tangan kepada kita, orang yang berseru-seru kepada-Nya. Jangan sekali-kali mengatakan begini, kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Gitu ya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Itu saudara bisa membaca Ulangan 8 ayat 17. Saudara, mau tidak mau kita harus jujur. Sebagian orang percaya, ketika hidupnya susah, dekat dengan Tuhan, rajin ke gereja, rajin berdoa. Tetapi ketika hidupnya menjadi lebih enak, diberkati oleh Tuhan, mereka repot mengurusi berkat Tuhan, repot mengurusi segala sesuatu yang berkaitan dengan hartanya untuk menjaganya supaya tidak hilang. Dan lupa akan bahwa segala kekayaan yang didapat itu karena Tuhan, bukan karena kekuatannya. Kalau dia diberi kekuatan untuk bisa mencari, diberi hikmat untuk bisa memutuskan, itu semua dari Tuhan, bukan dari dirinya. Jangan dibalik bahwa ini semua karena aku, jerih payahku. Oleh karena itu, kalau walaupun Anda berjerih payah, kalau Tuhan tidak memberikan, maka saudara tidak memiliki apa-apa. Jadi, hindari, jauhkan dari kesombongan, karena saudara saat ini dikelilingi oleh berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu saudara simak baik-baik. Yang pertama, sebagai anak Tuhan, maka pentingnya saudara memelihara lingkungan dengan baik. Alam di sekitar saudara
harus dijaga, jangan dirusak. Saya teringat akan sebuah desa yang tadinya tidak pernah kena banjir. Tetapi karena orang-orang desa nggak ngerti, sehingga pohon-pohon di atas gunung ditebangi, rubah semua jadi gundul, dan ketika itulah pertama kali di desanya ada banjir bandang yang menghanyutkan 3 rumah. Untung yang punya rumah tidak terhanyut, rumahnya semua hilang. Ditemukan di daerah di bawah jauh, rumah sudah hancur, lepas tiang-tiangnya, lepas tulang-tulangnya, gentengnya pada rusak. Dan mereka baru sadar kalau mereka sudah merusak. Dan yang luar biasa sebagai akibatnya, air, sumber air tidak mengalir lagi. Karena apa? Pohon-pohon yang menahan, akar-akar yang menahan air untuk bisa diatur, bisa mengalir sepanjang musim itu, sudah ditebangi. Baru tahu. Akibatnya mereka harus menanam lagi, menanam pohon-pohonan lagi, supaya air bisa keluar lagi. Saudara, jaga yang pertama, alam sekitar saudara jaga. Yang kedua, saudara, jangan lupa bahwa saudara menjadi anak Tuhan itu menjadi teladan di dalam berharap kepada Tuhan. Ya. Berharap kepada Tuhan dalam perilaku, dalam tindak tanduk. Dan yang ketiga, saudara, dijauhkan dari kesombongan apabila saudara menikmati berkat Tuhan. Justru kalau saudara diberkati Tuhan, ingat sesama yang sedang membutuhkan. Karena kesempatan untuk menolong sesama tidak bisa diulang lagi. Ya, saudara, penting bagi kita yang terakhir, saudara. Yang terakhir bahwa marilah kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Artinya bahwa kita memang sangat-sangat di dalam hidup kita ini membuka diri untuk pertolongan Tuhan setiap saat. Kita belajar untuk tidak melampaui apa yang menjadi bagian kita. Jangan sampai justru kehidupan kita sebagai orang percaya menjadi batu sandungan dalam sikap yang rakus, dalam sikap yang merendahkan Tuhan oleh karena perilaku kita. Jangan demikian. Mari kita mencoba mengaplikasikan Mazmur ini, bahwa semua makhluk ciptaan berharap kepada Dia, termasuk kita tentunya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih kepada-Mu oleh karena kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berharap supaya Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya.

Saudara pendengar, saya cukupi sekian dulu pertemuan kita. Kalau saudara ingin bertanya atau ingin menulis pokok-pokok doa, silakan. Terang Kehidupan, PO Box 84, Malang 65101, Jawa Timur. Terang Kehidupan, PO Box 84, Malang 65101, Jawa Timur. Kalau mau SMS, 081-233-693-793. 081-233-693-793. Tuhan Yesus memberkati saudara.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Shalom saudara-saudara. Selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan. Adakah harapan bagi orang yang berdosa? Adakah harapan bagi orang yang berdosa? Mengapa pertanyaan ini perlu untuk kita ungkapkan? Karena sebelum-sebelumnya kita sudah beberapa kali melihat bahwa semua manusia berdosa. Semua manusia tanpa terkecuali tidak bisa diselamatkan kalau mereka mengandalkan perbuatan baik mereka. Sehingga pertanyaan yang wajar untuk kita pikirkan adalah, apakah ada harapan bagi orang-orang yang berdosa? Dan ternyata jawaban yang menggembirakan hati kita, jawaban yang bersifat kabar baik, karena ada harapan bagi orang yang berdosa. Sebagaimana di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 dikatakan, sebab Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dan bagaimana Allah melakukan itu? Bagaimana Allah menyelamatkan orang-orang yang berdosa? Maka Allah melakukannya di atas segala-galanya melalui pemilihan. Allah memilih sebagian orang berdosa untuk diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Kalau Allah tidak melakukan apapun, maka semua orang akan ditimpa kebinasaan. Tetapi Allah kemudian memilih beberapa orang di antaranya untuk diselamatkan. Dan ada 3 teks penting yang saya ingin bacakan untuk saudara yang akan menjadi landasan dalam sesi ini. Saya membacakan dari 2 Timotius 1 ayat 9. 2 Timotius 1 ayat 9 dikatakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Teks kedua yang saya ingin bacakan ada di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-29 dan 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Teks ketiga, yang terakhir yang saya ingin bacakan untuk saudara semua ada di dalam Efesus 1. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang ke-14. Tetapi kita nanti akan melihat beberapa ayat saja di dalamnya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Kristus Yesus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Saudara, dari beberapa teks yang tadi kita sudah membaca bersama-sama, kita akan melihat beberapa karakteristik dari pilihan Allah. Yang pertama, dari sisi waktu. Dari sisi waktu, pilihan Allah bersifat kekal. Tadi di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 sudah jelas dikatakan sebelum permulaan zaman. Di dalam Roma 8 ayat 29 dan 30 dikatakan sejak semula Allah telah memilih, telah menentukan kita. Dan di dalam Efesus 1 ayat yang ke-4 dikatakan sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dari sisi waktu, pilihan Allah sudah dilakukan Allah sejak kekekalan. Bahkan sebelum kita ada, Allah sudah

melihat kita dalam tanda kutip. Sebelum kita ada, kita sudah ada di dalam hati Allah karena Dia pencipta, karena Dia yang merancang segala sesuatu. Dan kita ada di dalam pikiran Allah, kita ada di dalam hati Allah. Dari sisi waktu, maka pilihan Allah bersifat kekal. Yang kedua, dari sisi alasan. Dari sisi alasan, maka pilihan Allah tidak didasarkan pada perbuatan baik kita. Kalau tadi kita membaca di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-9 dengan jelas dikatakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Jadi kita dipilih bukan karena perbuatan kita, bukan karena Allah telah melihat sejak kekekalan jasa-jasa kita, bukan karena Allah telah melihat sejak kekekalan iman kita atau kontribusi kita bagi kerajaan Allah. Bukan itu yang membuat Allah memilih kita. Allah memilih kita alasannya bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena apa? 2 Timotius 1 ayat yang ke-9 tadi mengatakan, berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Dan di dalam Efesus pasal yang ke-1, pasal 1 ayat yang ke-5 dikatakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula. Berdasarkan kasih Allah. Di dalam Efesus 1 ayat yang ke-9 dikatakan, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula ditetapkan-Nya di dalam Kristus. Kemudian ayat yang ke-11 terakhir dikatakan, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Berarti Allah bukan hanya berdasarkan kasih karunia-Nya, tetapi juga berdasarkan kedaulatan-Nya, Dia memilih kita. Dia memilih kita bukan karena perbuatan, tetapi berdasarkan rencana-Nya, kasih-Nya, berdasarkan kehendak-Nya sendiri. Saudara, dua karakteristik ini saya berharap benar-benar berada di dalam hati kita. Allah memilih kita murni karena anugerah-Nya bagi kita. Dan sesi berikutnya kita akan lanjutkan tiga karakteristik yang lain dari pilihan Allah. Tuhan memberkati kita.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya kali ini? Harapan saya pendengar dalam keadaan baik dan sehat karena Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita. Berjumpa kembali dengan saya Ririn Pikarima di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu sejauh mana pengampunan seharusnya diberikan. Mari para pendengar, kita simak bersama-sama program ini. Memberikan pengampunan bukan hal yang gampang bagi banyak orang. Hati manusia cenderung ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Pembalasan dendam menawarkan kepuasan bagi perasaan. Godaan untuk balas dendam mungkin bisa sedikit berkurang jika orang yang bersalah kepada kita menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada kita. Kita mulai baca di Lukas 17 ayat 3-4. Bahkan dalam situasi seperti ini, mereka yang memutuskan untuk mengampuni juga masih memiliki sebuah pergumulan. Sejauh mana pengampunan diberikan? Maksudnya, apakah pengampunan selalu harus berupa pemulihan hubungan seperti sebelum kejahatan dilakukan? Jika iya, bagaimana dengan mereka yang tidak menyadari kesalahannya dan tidak mau meminta maaf? Jika tidak, sejauh mana kebaikan perlu ditunjukkan? Alkitab memberikan jawaban yang cukup realistis. Tidak semua relasi memang dapat dipulihkan seperti sedia kala. Paulus menasihati kita untuk hidup damai dengan semua orang, tetapi dia memberi tambahan, kalau hal itu bergantung kepada kamu. Roma 12 ayat 18. Di tempat lain, dia mengajarkan kita untuk tidak bergaul dengan orang yang bebal, tetapi kita tetap harus menganggap dia sebagai saudara. 2 Tesalonika 3 ayat 14-15. Alkitab juga tidak pernah memerintahkan kita untuk memperbaiki hubungan seperti sedia kala. Jika kita mampu melakukannya, jelas itu lebih baik. Bagaimanapun, tidak ada perintah yang mewajibkan itu. Jadi bagaimana? Sejauh mana kita mengampuni? Dari beberapa catatan di Alkitab, kita dapat mengetahui beberapa batasan pengampunan. Yang pertama, kita tidak memikirkan pembalasan. Roma 12 ayat 19 dan 1 Tesalonika 5 ayat 15. Kedua, kita tetap mengharapkan yang baik untuk musuh kita. Lukas 6 ayat 28. Yang ketiga, kita tidak bersuka cita atas kemalangannya. Amsal 24 ayat 17. Yang keempat, kita mendoakan dia. Matius 5 ayat 44. Yang kelima, kita sudah mencoba untuk berdamai dengan dia. Roma 12 ayat 18. Yang keenam, kita mau memberikan pertolongan jika dia memerlukan. Keluaran 23 ayat 4. Jadi para pendengar yang dikasihi Tuhan, inti dari semuanya adalah sikap hati kita. Hati yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar. Jika dari awal kita enggan untuk memaafkan dan hanya ingin menghindar, respon positif apapun yang ditunjukkan oleh seseorang tidak akan mengubah perilaku kita kepadanya. Kita telah memilih untuk tidak mempercayai dia, tidak peduli apapun usaha yang dia tunjukkan kepada kita. Sebaliknya, jika kita membiarkan hati kita dikalibrasi oleh Roh melalui kuasa Injil, kita akan dimampukan untuk melangkah lebih jauh atau

Extra Miles mungkin tidak harus sejauh sebelumnya, tetapi tetap lebih jauh daripada sewajarnya. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai sejauh mana pengampunan seharusnya diberikan. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Ririn Pikarima undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

Tepuk tangan untuk Tuhan. Akhirnya saya bisa nyanyi sama kakak saya sendiri. Dari dulu susah banget, tapi sekarang bisa kesampaian juga. Itu semua karena kemuliaan Tuhan, karena rencana Tuhan indah pada waktunya.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Bapak-Ibu saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang kelima. Mari kita membuka Markus pasal yang kelima. Kita akan mulai membaca dari ayat yang ke-25. Kita akan membaca sampai ayat yang ke-34. Injil Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai yang ke-34. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Beginilah bunyi firman Tuhan. Markus pasal yang kelima, ayat 25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau telah melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Cerita ini adalah cerita yang cukup terkenal dan kita mungkin sudah membaca di dalam Alkitab berkali-kali atau mungkin kita sudah mendengarkan khotbah berkali-kali pula tentang cerita ini. Nah, tapi saya ingin hari ini kita melihat bagaimana Markus menampilkan cerita ini dengan begitu indahnya. Kalau kita membaca dengan teliti, maka kita akan menemukan bahwa cerita ini sengaja diselip oleh Markus di antara sebuah cerita lain yang belum selesai. Kalau kita membaca misalnya dari ayat yang ke-20, maka di sana kita akan menemukan bahwa ketika Tuhan Yesus sedang berkhotbah di depan orang banyak, maka Yairus, kepala rumah ibadat, datang kepada Tuhan dan memohon supaya anak perempuannya yang hampir mati disembuhkan oleh Tuhan. Di tengah perjalanan menuju rumah Yairus, kemudian ada peristiwa perempuan yang sakit pendarahan ini. Setelah Tuhan Yesus selesai dengan perempuan yang sakit pendarahan ini, Tuhan Yesus melanjutkan lagi perjalanannya menuju ke rumah Yairus yang dicatat mulai ayat yang ke-35. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa cerita tentang anak Yairus diceritakan lebih dahulu secara sepintas, kemudian disisipkan atau diselipkan cerita tentang perempuan yang sakit pendarahan, kemudian baru dilanjutkan kembali cerita tentang anak Yairus yang sedang sekarat. Nah, cara menampilkan seperti ini biasa disebut oleh para sarjana sebagai pola sandwich, dan Markus beberapa kali memang menggunakan pola yang seperti ini. Kalau nanti saudara membaca cerita Markus berkaitan dengan Yesus menyucikan bait Allah, maka kita akan menemukan keunikan cerita dari Markus. Di sana sebelum Tuhan Yesus menyucikan bait Allah, Tuhan Yesus mengutuk pohon

0: arah yang tidak berbuah. Tapi Markus sengaja tidak menceritakan apa yang terjadi dengan pohon ara itu setelah dikutuk. Markus langsung menceritakan tentang Tuhan Yesus pergi ke Bait Allah dan menyucikan Bait Allah. Setelah peristiwa penyucian Bait Allah, Markus baru menceritakan kembali bagaimana keadaan pohon ara yang sudah dikutuk oleh Tuhan Yesus itu. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa cerita tentang Tuhan menyucikan Bait Allah sengaja diletakkan di tengah-tengah, diselipkan di antara cerita Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Nah, pola yang sama kita dapati di Markus pasal yang kelima tentang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Markus sengaja menyelipkan cerita ini di antara cerita tentang anak Yairus yang sedang sakit keras dan hampir mati, maka tujuan Markus adalah supaya kita bisa melihat kemiripan dari dua cerita ini. Bukan hanya kemiripan dari dua cerita ini, tetapi juga inti dari cerita ini adalah sama. Kalau kita memperhatikan dua cerita ini secara seksama, maka kita akan menemukan dua cerita ini memiliki kemiripan yang menarik. Misalnya, anak Yairus maupun perempuan yang sakit pendarahan dipanggil oleh Tuhan Yesus dengan sebutan "Hai anakku perempuan." Kalau di dalam bahasa Indonesia hanya disebutkan "Hai anakku" di ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-41. Tetapi dalam bahasa Inggris, apalagi di dalam bahasa asli Alkitab, di dalam bahasa Yunani, sangat jelas di situ disebutkan "Hai anak perempuanku." Dua-duanya disebut dengan istilah "anak perempuan". Kemudian juga kalau kita perhatikan, dua-duanya berkaitan dengan angka 12. Usia dari anak Yairus adalah 12 tahun. Dan lama dari perempuan sakit pendarahan mengalami penderitaan seperti itu juga adalah 12 tahun. Seolah-olah Markus ingin memberitahu kita betapa lamanya perempuan ini mengalami pendarahan, yaitu selama usia dari anak perempuan Yairus, sama-sama 12 tahun. Kemiripan yang lain adalah Tuhan Yesus dalam tanda kutip menjadi najis di dalam cerita ini. Menurut budaya Yahudi, perempuan yang pendarahan atau yang sedang datang bulan misalnya, dia tidak boleh memegang benda sembarangan. Pada saat dia memegang benda sembarangan dan orang lain memegang benda itu atau memegang perempuan itu, maka orang lain menjadi tidak kudus. Budaya Yahudi juga mengajarkan bahwa kalau memegang mayat menyebabkan orang yang memegang itu menjadi tidak tahir. Nah, di dalam cerita ini Tuhan Yesus disentuh oleh perempuan yang sakit pendarahan dan Tuhan Yesus juga menyentuh anak Yairus yang sudah meninggal. Dengan kata lain, secara budaya sebetulnya Tuhan Yesus menjadi tidak tahir di dalam tanda kutip. Dia menjadi najis di dalam peristiwa-peristiwa ini. Kemiripan yang lain adalah karena dua cerita ini sama-sama menginterupsi atau memotong pelayanan Yesus yang lain. Kalau kita membaca dari ayat yang ke-21, di situ diceritakan bahwa Tuhan Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang-orang banyak datang mengerumuni Tuhan Yesus. Memang tidak disebutkan bahwa Tuhan Yesus sedang mengajar mereka. Tapi kalau disebutkan bahwa mereka mengerumuni Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus pada saat itu berada di tepi danau, maka kemungkinan besar pada waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajar mereka. Nah, kemudian di tengah-tengah pelayanan seperti ini, di tengah-tengah Tuhan Yesus sedang dikerumunin oleh banyak orang, Yairus datang dan memohon Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya menyembuhkan anak perempuannya yang sedang sakit keras. Tuhan Yesus kemudian meninggalkan orang banyak dan pergi ke rumah Yairus. Sekalipun kita juga dapat mengetahui bahwa orang banyak tetap mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berhenti dengan orang-orang banyak itu dalam tanda kutip. Kemudian mulai pergi untuk melayani Yairus dan anak perempuannya yang sedang sakit. Tetapi sebelum sampai di rumah Yairus, tiba-tiba pelayanan ini juga diinterupsi oleh perempuan yang sakit pendarahan. Dari sini kita bisa melihat betapa Markus menceritakan pelayanan Tuhan dengan begitu cepat berpindah-pindah, menekankan betapa sibuknya, betapa aktifnya, betapa dinamisnya Tuhan Yesus yang terus-menerus pindah melayani berbagai macam orang. Jadi cerita ini, perempuan yang sakit pendarahan maupun anak perempuan Yairus yang sakit keras sama-sama menginterupsi pelayanan Tuhan Yesus yang lain. Nah, kemiripan-kemiripan ini memang disengaja oleh Markus dan diletakkan bersama-sama di dalam pola sandwich seperti yang saya sudah jelaskan supaya kita bisa menangkap kemiripannya. Nah, sekarang kita akan memperhatikan secara khusus cerita tentang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Kalau kita hidup pada zaman dulu, maka kita bisa memahami bahwa perempuan ini menghadapi berbagai macam masalah. Memang inti persoalannya adalah satu, yaitu dia mengalami pendarahan. Tetapi di dalam konteks budaya Yahudi, penyakit ini memiliki berbagai macam dimensi masalah. Perempuan ini pasti mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dengan orang banyak. Karena menurut budaya Yahudi, orang yang menderita pendarahan dianggap sebagai orang yang najis. Orang itu tidak boleh bersosialisasi dengan banyak orang. Orang itu secara sosial sebetulnya mengalami problem. Secara fisik, jelas orang ini juga mengalami masalah. Karena kalau kita memperhatikan di dalam bahasa asli Alkitab atau di dalam beberapa versi bahasa Inggris memberikan secara tersirat, sebetulnya pendarahan yang dialami oleh perempuan ini bukan pendarahan yang biasa, tapi pendarahan yang cukup serius. Di ayat yang ke-29 misalnya, ketika dikatakan begini, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Beberapa bahasa Inggris dengan tepat menerjemahkan berhentilah pendarahannya, itu bukan masalah pendarahannya itu satu titik, bukan. Tapi ini pendarahan yang cukup banyak. Sehingga perempuan ini mampu merasa, oh sudah berhenti. Berarti pendarahannya, cara darah keluar dari tubuhnya itu cukup signifikan. Cukup banyak. Nah, kita tidak tahu persis berapa banyak darah yang keluar setiap menitnya atau setiap harinya. Dan kita juga tidak tahu bagaimana keadaan fisik dari perempuan ini. Tetapi kalau Alkitab mengatakan bahwa seketika itu berhentilah pendarahannya dan perempuan ini bisa merasa, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa secara fisik perempuan ini juga menghadapi masalah. Secara sosial dia menghadapi masalah karena ditolak oleh komunitasnya, tidak bisa bersosialisasi sebagaimana biasanya. Secara fisik dia juga menderita dan di ayat yang ke-26 dikatakan, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Berarti dia juga mengalami masalah keuangan. Dia sudah mencoba menggunakan apa yang dia miliki untuk pergi ke berbagai macam tabib, tapi tidak kunjung baik. Semua yang ada padanya sudah dihabiskannya. Dan hasilnya adalah di ayat 26 bagian terakhir dikatakan, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Mengalami pendarahan itu sudah sangat buruk. Setelah berobat dan dikatakan keadaannya semakin memburuk, kita tidak bisa membayangkan betapa buruknya keadaan itu. Secara fisik dia menderita, secara sosial dia menderita, secara keuangan finansial dia juga menderita. Dia sudah tidak punya apa-apa. Nah, keadaan yang seperti ini, keadaan yang sangat sulit untuk dijalani menurut budaya pada waktu itu. Di tengah keputusasaan ini, di ayat 27 dikatakan, perempuan itu mendengar berita-berita tentang Yesus. Perempuan ini berarti belum pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus, belum pernah mendengarkan ajaran Tuhan Yesus secara langsung, tetapi dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Tentu saja ada banyak berita, tetapi salah satu yang dimaksud di sini tentu saja adalah kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia mendengar tentang cerita-cerita mujizat yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka perempuan ini punya pemikiran, oh Tuhan Yesus pasti orang yang luar biasa, orang yang punya kuasa yang tidak terbatas. Karena itu dia sengaja mendekati Tuhan Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan dia percaya kalau menjamah jubah dari Tuhan Yesus, maka dia akan sembuh. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia katakan itu di ayat yang ke-28. Nah, kemudian dia mendekati Tuhan Yesus dan menjamah jubah itu. Ayat 29 dikatakan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ketika perempuan ini yakin menjamah jubah Tuhan itu sudah cukup untuk menyembuhkan dia, dia kemudian mendekati dan melakukan apa yang dia percayai, dan ternyata dia benar-benar sembuh dari penyakitnya. Nah, kita sebagai pembaca Alkitab, mungkin kita menduga bahwa cerita ini akan berhenti sampai di situ. Karena ada orang yang sakit, percaya kepada Tuhan, menjamah jubahnya, dan sudah sembuh. Berarti tidak ada lagi yang perlu diceritakan. Karena ada orang punya masalah, kemudian sembuh. Sudah, itu sebuah akhir cerita yang biasa kita pikirkan. Tetapi ternyata yang menjadi inti di dalam cerita ini bukan bagaimana perempuan ini disembuhkan. Kalau yang menjadi inti adalah bagaimana perempuan ini mengalami atau menerima kesembuhan dari Tuhan, maka pasti cerita ini akan berhenti di ayat yang ke-29. Perempuan ini sudah percaya, sudah menjamah jubah Tuhan, dan sudah sembuh. Titik. Tidak ada lagi yang perlu disampaikan. Tapi justru ayat-ayat selanjutnya adalah inti dari cerita ini. Di ayat yang ke-30 dikatakan, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia, Tuhan Yesus, memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atasnya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus pasti mengagetkan kita. Pasti membuat kita terkejut. Buat apa Tuhan Yesus perlu menanyakan siapa yang menjamah jubahnya? Buat apa dia melakukan itu? Toh perempuan itu sudah sembuh. Murid-murid Tuhan pun juga bingung. Untuk apa Tuhan Yesus perlu bertanya? Padahal pada saat itu semua orang berdesak-desakan. Semua orang berhimpit-himpitan. Makanya murid-muridnya mengatakan, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Bagi murid-muridnya sendiri pun, pertanyaan Tuhan Yesus tampaknya pertanyaan yang tidak perlu. Tampaknya menjadi pertanyaan yang tidak semestinya diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Tapi yang dilakukan Tuhan Yesus ayat 32, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Di dalam bahasa Yunani, kata memandang sekelilingnya atau Tuhan Yesus bertanya, sebetulnya memakai satu kata kerja yang artinya dilakukan terus-menerus pada zaman dulu. Dengan demikian Tuhan Yesus tidak sekali tanya, dan ketika tidak ada jawaban, dia tidak menggubris lagi pertanyaan itu. Bukan itu yang dimaksud. Tuhan Yesus berpaling di tengah orang banyak dan bertanya. Dan dia terus bertanya. Makanya murid-muridnya mengatakan, Tuhan sudah tidak usah bertanya lagi. Semua orang berdesak-desakan. Buat apa engkau bertanya seperti itu? Tapi Tuhan Yesus tetap memandang sekelilingnya terus-menerus. Dia tetap melihat sekelilingnya untuk mencari tahu siapa yang menjamah dia. Nah, tentu saja Tuhan Yesus sudah tahu siapa yang menjamah dia. Tuhan Yesus di dalam kemahatahuannya, karena dia adalah Allah yang menjadi manusia, maka Tuhan Yesus pasti tahu siapa yang melakukan itu. Dan Tuhan Yesus juga sudah tahu bahwa perempuan itu sudah sembuh. Kalau Tuhan Yesus sampai perlu bertanya, dan bukan cuma sekali dia bertanya, dia bertanya beberapa kali, dan dia terus menunggu, memandang sekeliling, mencari tahu siapa yang menjamah dia. Maka kita perlu tahu untuk apa Tuhan Yesus melakukan hal tersebut. Jangan sampai kita seperti murid-murid Tuhan yang mengatakan tidak ada gunanya engkau bertanya, semua orang berdesak-desakan. Masa engkau bertanya siapa yang menjamah engkau? Ya semua berdesak-desakan, tentu saja semua orang, mungkin banyak orang yang ada di dekat Yesus menjamah dia. Pertanyaan yang tidak perlu dari murid-murid. Seharusnya murid-murid mengetahui bahwa kalau Tuhan bertanya dan terus mencari tahu siapa yang menjamah dia, maka Tuhan Yesus punya maksud atas hal itu. Ada orang yang mengatakan bahwa maksudnya adalah Tuhan Yesus ingin mengumumkan kepada orang banyak bahwa perempuan ini sudah sembuh dan sudah boleh bersosialisasi lagi. Tuhan Yesus ingin langsung memberitahu kepada orang banyak, sekarang kamu bisa menerima perempuan ini karena dia sudah sembuh. Ada beberapa penafsir yang memahami cerita ini seperti itu. Nah, kita tidak tahu persis apakah konsep ini ada di dalam cerita ini. Karena kalau kita perhatikan misalnya pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta, Tuhan Yesus menyuruh orang kusta itu untuk pergi kepada imam, dan imamlah yang menurut Taurat memiliki hak untuk memutuskan seseorang masih najis atau sudah tahir. Tuhan Yesus tentu saja bisa mengatakan kepada perempuan ini, hei perempuan, pergilah kepada imam, biarlah imam yang menunjukkan, menguji bahwa engkau sudah sembuh. Bisa jadi Tuhan Yesus mengatakan seperti itu, dan dengan demikian dia memproklamasikan secara umum bahwa perempuan ini sudah boleh bersosialisasi dengan orang lain. Nah, tapi secara pribadi, saya meragukan apakah itu yang menjadi maksud dari Tuhan Yesus. Karena di dalam cerita ini, poin tersebut tidak terlalu jelas diungkapkan. Bisa jadi maksud Tuhan Yesus adalah seperti itu. Tuhan Yesus ingin memberitahu orang banyak, Tuhan Yesus mengambil alih tugas imam dalam tanda kutip, dan memberitahu bahwa perempuan ini sudah tahir. Tetapi saya yakin ada alasan lain yang lebih jelas, ada alasan lain yang lebih penting di dalam cerita ini, mengapa Tuhan Yesus perlu bertanya kepada perempuan ini. Mengapa Tuhan Yesus perlu mencari terus-menerus siapa yang menjamah jubahnya. Dan alasan itu ada di ayat yang terakhir, ayat 34. Saya akan membacakan ayat yang ke-34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Alasan Tuhan Yesus mengapa dia terus-menerus bertanya dan ingin berjumpa dengan orang yang menjamah dia adalah karena Tuhan Yesus ingin mengoreksi konsep dari perempuan ini. Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada perempuan ini dan orang-orang lain yang melihat mujizat tersebut. Tuhan Yesus ingin mengajarkan satu kebenaran penting yang saya rasa dewasa ini banyak orang Kristen juga melakukan kesalahan yang sama dan perlu belajar dari apa yang dikatakan oleh Tuhan di sini. Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa yang menyembuhkan perempuan itu adalah iman. Bukan jubah Tuhan, tetapi iman orang itu kepada Tuhan. Bukan jubah Tuhan Yesus, tetapi iman dari seseorang kepada Tuhan Yesus. Dan ini adalah hal yang sangat penting sekali. Kita sudah mendengar bagaimana murid-murid menegur Tuhan Yesus. Mengapa engkau bertanya seperti itu? Orang banyak berbondong-bondong dan berhimpit-himpitan. Mungkin ada lebih dari 1 orang, 5 orang mungkin. Atau mungkin lebih dari 10 orang secara bergantian. Yang mencoba untuk berdesak-desakan dan dekat dengan Tuhan Yesus. Dan mungkin mereka sudah memegang badan Tuhan Yesus. Memegang tangan Tuhan Yesus. Mungkin badan mereka juga berhimpitan. Tetapi mereka tidak menerima apa-apa. Mereka tidak menerima apa-apa dari Tuhan Yesus. Ada berapa banyak orang yang mungkin telah menyentuh pakaian Tuhan Yesus, tapi tidak ada mujizat yang terjadi di situ. Dan Tuhan Yesus juga ingin mengoreksi orang banyak, mengoreksi perempuan ini, bahwa yang menyelamatkan sebetulnya adalah iman orang itu kepada Tuhan Yesus, bukan jubah Tuhan Yesus. Nah, ini sangat penting untuk kita pahami, karena pada waktu itu cerita baik yang benar-benar terjadi maupun yang tidak benar-benar terjadi tentang seorang yang dianggap sakti, dianggap berkuasa, sehingga barang-barang yang dia miliki, benda-benda yang pernah dia pegang juga memiliki khasiat. Cerita-cerita semacam ini juga cukup berkembang, baik di abad pertama maupun di abad sesudahnya. Ada orang-orang yang punya pemikiran bahwa kalau ada pribadi, misalnya si X, memiliki kuasa yang besar, maka semua benda, semua barang yang berkaitan dengan orang itu pasti juga memiliki kuasa. Nah, perempuan ini juga memiliki konsep yang sama. Kalau Tuhan Yesus itu berkuasa seperti yang dia dengar dari banyak orang, sekalipun dia tidak pernah berjumpa dengan Tuhan, tidak pernah mendengarkan ajaran Tuhan, dia punya pemikiran bahwa semua benda yang berkaitan dengan orang ini, dengan Tuhan Yesus, pasti juga berkuasa. Nah, Tuhan ingin mengajarkan kepada perempuan ini bahwa yang paling penting bukan jubah Tuhan. Yang paling penting adalah iman dia kepada Tuhan. Di dalam tradisi kekristenan, setelah abad yang pertama selesai, kita memasuki abad kedua, ketiga, dan seterusnya, ada beberapa tradisi yang sebetulnya ironis. Misalnya, di sebuah tempat yang diyakini sebagai asal dari perempuan ini, didirikan patung yang menggambarkan cerita ini. Jadi ada patung perempuan ini sedang memegang jubah Tuhan Yesus. Patung itu dibuat untuk mengenang peristiwa ini. Tetapi yang terjadi adalah hal yang sangat ironis. Justru banyak orang yang sakit pergi ke tempat itu, memegang patung itu, dengan harapan supaya mereka mendapatkan kesembuhan. Mereka berpikir bahwa patung itu memiliki kuasa pada dirinya sendiri. Nah, ini cerita yang sangat ironis. Padahal Tuhan Yesus pada waktu peristiwa ini terjadi sudah mengajarkan dengan begitu jelas yang menyelamatkan itu bukan jubah dia, bukan benda, bukan barang. Yang menyelamatkan adalah iman kepada Tuhan Yesus. Di dalam tradisi kekristenan yang kita bisa baca di dalam kitab-kitab Injil Apokrifa namanya, kitab-kitab Injil Apokrif, Injil-Injil yang tidak masuk di dalam kitab suci karena banyak cerita yang tidak benar di dalamnya, juga diungkapkan beberapa hal. Misalnya ada orang yang sedang kerasukan setan. Kemudian cara mengusir setan keluar dari orang ini adalah dengan cara air cucian bekas pakaian Tuhan Yesus diambil kemudian disiramkan kepada orang itu. Dan menurut cerita itu, setannya keluar. Nah, kita bisa mengetahui bahwa ini tidak ada di dalam Alkitab dan tidak ada konsep-konsep seperti itu di dalam Alkitab. Yang menyebabkan setan keluar itu bukan karena benda dari Tuhan Yesus. Bukan karena air cucian dari pakaiannya dia. Jelas ini cerita-cerita yang tidak bermutu. Cerita-cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang menyembuhkan adalah iman kepada Tuhan Yesus. Sayangnya orang-orang Kristen modern sekarang juga punya konsep yang sama seperti orang-orang kuno. Kesalahan yang dulu sudah dilakukan ternyata dilakukan lagi. Kalau kita melihat misalnya sekarang ini apa yang terjadi di sekitar kita, maka kita tahu bahwa ada orang-orang Kristen tertentu, ada aliran-aliran gereja tertentu yang mengajarkan bahwa kalau mau sembuh harus pakai minyak. Bila perlu ditambah harus pakai minyak zaitun. harus minyak zaitun dari Israel karena punya kuasa yang lebih besar. Atau ada orang yang mengajarkan kalau mau sembuh harus makan roti dan anggur perjamuan kudus supaya bisa sembuh. Cerita seperti ini, ajaran yang bertentangan dengan Alkitab seperti ini ada di mana-mana. Dengan mudah kita dengarkan. Saya secara pribadi pernah khotbah di satu gereja. Dan setelah khotbah ada orang yang meminta saya mendoakan dia karena dia menderita penyakit kanker. Ketika saya mau mendoakan dia, orang ini berkata, "Pak, tunggu sebentar, saya akan ambil minyak dahulu." Lalu saya mengatakan, "Pak, apakah Bapak percaya tanpa minyak, Bapak bisa sembuh?" Dia mengatakan, "Iya, percaya, tapi minyak ini minyak zaitun, asli dari Israel." Saya mengatakan kepada Bapak itu, "Pak, saya juga punya banyak minyak zaitun dari Israel, saya juga pernah ke sana. Tapi masalahnya itu tidak ada khasiatnya sama sekali secara rohani. Bukan berarti semua benda yang berasal dari Israel itu akan punya manfaat." Ini konsep-konsep mistis yang bertentangan dengan Alkitab. Saya lalu mengatakan kepada Bapak Ibu, "Pak, kalau mau saya doakan tanpa minyak." Kemudian dia setuju dan saya doakan. Bukan berarti saya anti mendoakan orang dengan minyak. Di dalam Alkitab juga dikatakan di dalam Yakobus pasal yang 5, kalau ada orang yang sakit panggil penatua, penatua mengoleskan minyak. Tetapi kita harus memperhatikan konteks cerita itu dengan hati-hati. Konteksnya di situ adalah orang sakit karena dia berdosa. Makanya dikatakan setelah penatua mengoleskan minyak berdoa, maka orang itu bangkit dari tempat tidurnya, sembuh dan dosanya diampuni. Dengan demikian, minyak di situ bukan alat untuk menyembuhkan. Minyak di situ hanya sebagai simbol bahwa penatua ini sudah membimbing orang ini mengetahui kesalahannya. Orang ini sudah minta ampun kepada Tuhan. Kemudian sebagai tanda orang ini diperkenan oleh Tuhan, tanda diperkenan kembali oleh Tuhan, maka penatua mengoleskan minyak. Dan sebagai hasil Tuhan memperkenankan orang ini, maka orang ini sembuh. Tapi kita tidak bisa kemudian memakai satu ayat ini, ditafsirkan secara keliru, dan menjadikan sebuah pola. Kalau mau sembuh, harus pakai minyak. Saya sering bergurau kepada jemaat. Kalau memang mau memakai satu alat yang pasti efektif dalam menyembuhkan, maka saya lebih suka cara Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta di Injil Yohanes. Pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, dia mengambil tanah, mencampurnya dengan air ludahnya, dan menaruh tanah dan air ludah itu di mata orang buta. Kemudian orang buta itu mencuci mukanya dan sembuh. Saya yakin kalau setiap jemaat saya doakan dengan cara seperti ini, pasti mereka akan sembuh. Tidak sembuh pun kalau saya tanya, sudah sembuh? Pasti jawabnya sudah sembuh. Karena tidak mau diolesi tanah dan air ludah pendetanya lagi. Nah, cerita ini mengingatkan kita bahwa sebetulnya tidak ada satu pola untuk menyembuhkan orang. Kalau kita memperhatikan cerita Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kadang menyembuhkan memakai tanah dan air ludah. Kadangkala Tuhan Yesus menjamah orang itu. Bahkan Tuhan Yesus juga bisa menyembuhkan dari jarak jauh. Dia tidak perlu datang dan berjumpa dengan orang itu. Variasi dari cara Tuhan Yesus menyembuhkan orang seharusnya mengajarkan kepada kita bahwa yang paling penting itu bukan pola, bukan cara. Yang paling penting adalah iman orang itu kepada Tuhan Yesus. Yang paling penting adalah iman kepada Tuhan Yesus. Makanya dalam cerita perempuan yang sakit pendarahan, Tuhan Yesus sengaja bertanya terus-menerus, memandang sekeliling untuk menemui perempuan ini dan mengajarkan satu hal penting. Yang menyembuhkan dia adalah iman kepada Tuhan Yesus, bukan hal-hal lain, bukan jubah Tuhan Yesus. Mungkin ada di antara kita yang punya pemikiran bahwa kalau bukan minyak zaitun dari Israel, maka tidak punya khasiat. Ini konsep-konsep yang keliru. Ada beberapa orang yang pergi ke Israel melakukan ziarah dalam tanda kutip, dan mereka sengaja mengambil air dari sungai Yordan yang katanya itu adalah tempat Tuhan Yesus dulu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Sengaja airnya disimpan dibawa pulang karena katanya air ini punya kuasa. Nah, ajaran-ajaran seperti ini bertentangan dengan firman Tuhan. Yang paling penting adalah iman kita kepada Tuhan Yesus. Percuma kita memiliki banyak barang yang berkaitan dengan kekristenan, kita bahkan mendapatkan benda-benda dari Israel, kalau kita tidak punya iman kepada Tuhan Yesus. Tapi sekalipun kita punya iman, nah itu yang paling penting. Yang paling penting adalah kita punya iman. Sekalipun kita tidak punya yang lain-lain, tapi kita punya iman kepada Tuhan Yesus, maka itulah yang paling penting. Mengapa Tuhan perlu bertanya terus-menerus dan menemukan siapa yang menjamah jubahnya? Karena Tuhan ingin mengajarkan yang paling penting adalah iman kepada Tuhan, bukan yang lain. Alasan yang lain, mengapa Tuhan perlu menemui siapa yang menjamah jubahnya, adalah karena Tuhan ingin mengajarkan kepada perempuan ini, pertemuan pribadi dengan Tuhan lebih penting daripada kesembuhan. Pertemuan pribadi bersama dengan Tuhan itu lebih penting daripada mujizat. Perempuan ini jelas sudah mendapat mujizat. Pada saat dia menjamah jubah Tuhan, dia sudah sembuh. Dan dia juga sudah mendengar tentang Tuhan. Mendengar tentang kuasa Tuhan. Tapi di mata Tuhan Yesus, yang paling penting bukan itu. Yang paling penting bukan masalah kita mendengar banyak cerita mujizat. Yang paling penting bukan masalah kita mengalami mujizat. Yang paling penting bukan masalah kita melihat mujizat. Yang paling penting adalah pertemuan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita membaca Alkitab dengan teliti, maka kita akan menemukan bahwa banyak orang telah melihat mujizat Tuhan. Orang-orang Farisi misalnya, mereka beberapa kali melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan, tapi mereka tidak percaya kepada Tuhan. Orang-orang Yahudi yang menyalibkan Tuhan Yesus juga adalah orang-orang yang pernah melihat mujizat Tuhan. Melihat mujizat Tuhan bukan berarti orang itu mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan. Kita ingat ada cerita orang-orang kusta yang berjumlah 10 yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi yang kembali untuk berjumpa dengan Tuhan dan mengucap syukur hanya satu orang saja, dan itu adalah orang Samaria. Betapa ironisnya, ada 10 orang sama-sama disembuhkan oleh Tuhan, tapi hanya satu orang yang kemudian merasa perlu datang kembali kepada Tuhan dan mengucap syukur. Berarti yang 9 yang sudah menerima kesembuhan, orang itu menerima kesembuhan tapi tidak berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Mereka mendapatkan apa yang tidak penting. Yang paling penting adalah pertemuan pribadi kita bersama dengan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita pernah mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan? Apakah kita sudah beriman sungguh-sungguh bahwa Dia adalah satu-satunya juru selamat yang menebus dosa kita? Apakah kita sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia untuk keselamatan kita? Dan tidak ada jalan keselamatan yang lain kecuali di dalam Tuhan Yesus. Apakah kita benar-benar sudah mengakui seluruh dosa kita, menyadari bahwa tanpa beriman kepada Tuhan Yesus, maka semua kebaikan kita akan menjadi sia-sia. Maka kita akan tetap di dalam dosa kita dan kita akan binasa selama-lamanya. Sudahkah kita mengakui kebutuhan kita terhadap Tuhan? Sudahkah kita berkata bahwa Tuhan, aku ingin melihat Engkau secara pribadi. Menyerahkan hidupku secara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya tidak bertanya berapa lama kita ke gereja. Saya tidak bertanya seberapa aktifkah kita melayani Tuhan di dalam gereja. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah kita sudah mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan? Saya pernah diminta tolong mendoakan orang. Saya bertanya kepada orang itu, apakah Bapak sudah menjadi orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan? Dia mengatakan sudah. Dan ketika saya tanya, kapan Bapak menjadi orang Kristen? Dia menjawab, sejak dari dalam kandungan saya sudah Kristen. Lalu saya mengatakan kepada orang itu, kalau saya tidak salah, saya bisa mengatakan bahwa Bapak sebetulnya tidak pernah Kristen. Dari sekarang pun tidak pernah Kristen. Kemudian saya memberitakan Injil kepada orang itu. Saya tantang orang itu untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Karena kalau orang ini punya konsep, sejak dari dalam kandungan saya sudah Kristen, berarti konsep dia tentang kekristenan adalah konsep yang keliru. Dia berpikir bahwa kekristenan, keselamatan, itu bisa diteruskan secara keturunan. Dan jelas ini bertentangan dengan firman Tuhan. Kita harus mengambil keputusan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Nah tentu saja Roh Kudus akan membantu kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengambil keputusan itu. Tetapi kita harus mengambil keputusan secara pribadi untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Nah bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang mengejar kesembuhan? Orang-orang yang mengejar berkat Tuhan? Orang-orang yang mengejar mujizat? Bahkan yang lebih buruk lagi, kita masih punya konsep-konsep yang keliru. Bahwa mujizat itu terjadi karena hal-hal yang mistis. Melalui minyak, melalui roti dan anggur di dalam perjamuan kudus. Mari kita tinggalkan konsep-konsep yang mistis, konsep-konsep yang keliru, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ini. Dan kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Lebih daripada mencari berkatnya. Kita merindukan perjumpaan pribadi, relasi pribadi bersama dengan Tuhan. Lebih dari apapun juga. Kita ingin supaya dalam kekristenan kita, kita mampu berkata seperti Asaf di dalam Mazmur 73. Ketika dia mengatakan, tidak ada yang kuingini di bumi selain Engkau ya Tuhan. Engkau adalah bagianku. Ini ungkapan yang luar biasa yang Tuhan ingin dengar dari kita. Tuhan ingin mendengar kita mengatakan Tuhan yang paling penting adalah aku memiliki persekutuan pribadi dengan Engkau. Aku mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Yang paling penting adalah aku percaya kepadamu. Bukan yang lain, bukan mujizat, bukan kesembuhan, bukan berkat, bukan yang lain. Tapi yang paling penting adalah secara pribadi kita memiliki persekutuan dengan Kristus. Dan Kristus sudah memberikan jalan ke sana. Dengan jalan dia mati di atas kayu salib. Supaya kita bisa bersekutu dengan Bapa di surga. Supaya dosa yang selama ini menjadi tembok penghalang antara kita dengan Allah. Tembok itu diruntuhkan. Dan kita bisa mengalami persekutuan langsung dengan Allah. Kita bisa langsung berdoa kepada Allah. Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Memampukan kita untuk memiliki persekutuan secara pribadi dengan Allah. Tuhan Yesus sudah membayar harganya di atas kayu salib. Membuka jalan yang baru. Sehingga kita bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Dan ini adalah hal yang luar biasa. Kita bersekutu dengan Tuhan. Tidak lagi dibatasi oleh satu tempat. Yaitu di Yerusalem. Yaitu di Bait Allah. Tetapi kita mengalami persekutuan di dalam roh dan kebenaran. Tanpa batasan benda. Tanpa batasan tempat. Dan itu semua hanya dimampukan. Karena Tuhan Yesus sudah mau membayar harganya. Di atas kayu salib. Untuk saya. Untuk saudara semua. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan? Apakah kita mau menikmati persekutuan itu? Bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan, bagi kita yang sudah menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan dan mengalami persekutuan pribadi dengan Allah, pertanyaan untuk kita adalah, apakah kita mau menumbuhkan relasi kita bersama dengan Tuhan? Apakah kita mau rajin bersekutu dengan Tuhan melalui doa, melalui pembacaan Alkitab, melalui kontak pribadi kita bersama dengan Tuhan. Kita menghadapi apapun, melihat apapun di dalam detail hidup kita setiap detik. Kita menyertakan Tuhan di dalam setiap hal di dalam hidup kita. Dalam pekerjaan kita, dalam sekolah kita, dalam pengambilan keputusan, dalam keluarga kita, dalam apapun. Kita menyertakan Tuhan. Sehingga dengan demikian kita mengalami perjumpaan terus-menerus bersama dengan Tuhan. Yang terakhir, apakah ada di antara kita yang sudah putus asa? Seperti perempuan yang sakit pendarahan ini. Apakah ada di antara kita yang menderita secara sosial? Kita merasa tidak dikasihi. Kita merasa dibuang oleh orang lain. Apakah ada di antara kita yang mengalami permasalahan secara fisik seperti perempuan ini? Mungkin kesehatan kita tambah menurun, kita tambah tua, kita tambah sakit-sakitan, dan kita takut orang lain tidak lagi menghiraukan kita. Kita takut juga merepotkan orang lain, kita berusaha berobat, tapi uang kita sudah habis dan tidak ada perubahan apa-apa. Apakah ada di antara kita yang mengalami persoalan keuangan seperti perempuan ini? Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Terutama bukan untuk mencari kesembuhan, mencari kekayaan, tapi mencari Tuhan sendiri. Dan biarkan Tuhan menolong kita dengan caranya. Biarkan Tuhan memberi sukacita yang berbeda dengan sukacita yang diberikan oleh dunia ini. Kalau ada di antara kita yang putus asa, kalau ada di antara kita yang sudah seperti perempuan ini, keadaan kita semakin memburuk, tidak bisa beriman lagi kepada Tuhan, Tuhan semakin sulit untuk dipahami. Kita mungkin sudah takut untuk berharap, karena setiap kali berharap, kita tambah sakit. Setiap kali berharap, kita tambah kecewa. Sama seperti perempuan ini, dari satu tabib ke tabib yang lain. Dia coba semakin memburuk, semakin memburuk, semakin memburuk. Kalau ada di antara kita yang berada dalam situasi seperti itu, dengan penuh kasih, dengan dasar firman Tuhan, saya mengajak kita untuk datang kepada Tuhan. Mari cari Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dulu mencari engkau. Serahkan seluruh persoalanmu ke dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan akan menemui engkau secara pribadi. Maka perkataan Tuhan yang manis, yang menguatkan melalui firman Tuhan, akan menghibur engkau. Akan menguatkan engkau dengan cara yang luar biasa. Mari kita tunduk kepala, menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Membuka hati kita, supaya Tuhan hadir dan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kalau ada orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini dan berada di dalam keputusasaan, hamba-Mu doakan, kiranya Engkau hadir, memampukan mereka untuk mempercayakan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong mereka untuk percaya kepada Tuhan, untuk meyakini bahwa di dalam engkau ada jalan keluar, ada anugerah yang cukup. Mungkin jalan keluar bukan seperti yang mereka pikirkan, tetapi Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan sukacita, mungkin bukan seperti yang mereka harapkan, tapi sukacita surgawi yang lebih langgeng, yang lebih luar biasa daripada sukacita yang didasarkan pada hal-hal yang sementara. Kalau ada di antara orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang masih memiliki konsep-konsep yang keliru, bahwa kesembuhan itu lebih penting daripada perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ampunilah mereka ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengarahkan kembali pemikiran mereka kepada jalan yang benar. Kalau ada di antara yang mendengarkan firman Tuhan ini, memiliki konsep yang keliru, bahwa benda-benda tertentu memiliki kuasa mistis,
1: magis. Ku kan berserah,
0: dan biarlah mereka mengetahui
1: tahu aku tak sendiri.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya

supaya kita hidup di dalamnya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan, dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan, adakah harapan bagi orang yang berdosa? Adakah harapan bagi orang yang berdosa? Mengapa pertanyaan ini perlu?

tetapi untuk beroleh keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dan bagaimana Allah melakukan itu? Bagaimana Allah menyelamatkan orang-orang yang berdosa? Maka Allah melakukannya di atas segala-galanya melalui pemilihan. Allah memilih sebagian orang berdosa untuk diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Kalau Allah tidak melakukan apapun, maka semua orang akan ditimpa kebinasaan. Tetapi Allah kemudian memilih beberapa orang di antaranya untuk diselamatkan. Dan ada tiga teks penting yang saya ingin bacakan untuk saudara yang akan menjadi landasan dalam sesi ini. Saya membacakan dari 2 Timotius 1 ayat 9. 2 Timotius 1 ayat 9 dikatakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Teks kedua yang saya ingin bacakan ada di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29 dan 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Teks ketiga, yang terakhir yang saya ingin bacakan untuk saudara semua ada di dalam Efesus 1. Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai yang ke-14, tetapi kita nanti akan melihat beberapa ayat saja di dalamnya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Kristus Yesus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Saudara, dari beberapa teks yang tadi kita sudah membaca bersama-sama, kita akan melihat beberapa karakteristik dari pilihan Allah. Yang pertama dari sisi waktu. Dari sisi waktu, pilihan Allah bersifat kekal. Tadi di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 sudah jelas dikatakan sebelum permulaan zaman. Di dalam Roma 8 ayat 29 dan 30 dikatakan sejak semula Allah telah memilih, telah menentukan kita. Dan di dalam Efesus 1 ayat yang ke-4 dikatakan sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dari sisi waktu, pilihan Allah sudah dilakukan Allah sejak kekekalan. Bahkan sebelum kita ada, Allah sudah melihat kita dalam tanda kutip. Sebelum kita ada, kita sudah ada di dalam hati Allah karena Dia pencipta, karena Dia yang merancang segala sesuatu. Dan kita ada di dalam pikiran Allah, kita ada di dalam hati Allah. Dari sisi waktu, maka pilihan Allah bersifat kekal. Yang kedua, dari sisi alasan. Dari sisi alasan, maka pilihan Allah tidak didasarkan pada perbuatan baik kita. Kalau tadi kita membaca di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-9 dengan jelas dikatakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Jadi kita dipilih bukan karena perbuatan kita, bukan karena Allah telah melihat sejak kekekalan jasa-jasa kita, bukan karena Allah telah melihat sejak kekekalan iman kita atau kontribusi kita bagi kerajaan Allah. Bukan itu yang membuat Allah memilih kita. Allah memilih kita alasannya bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena apa? 2 Timotius 1 ayat yang ke-9 tadi mengatakan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Dan di dalam Efesus pasal yang ke-1, pasal 1 ayat yang ke-5 dikatakan dalam kasih Ia telah menentukan

tentukan kita dari semula berdasarkan kasih Allah. Di dalam Efesus 1 ayat yang ke-9 dikatakan, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula ditetapkannya di dalam Kristus. Ditetapkannya di dalam Kristus. Kemudian ayat yang ke-11 terakhir dikatakan, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Berarti Allah bukan hanya berdasarkan kasih karunia-Nya, tetapi juga berdasarkan kedaulatan-Nya, Dia memilih kita. Dia memilih kita bukan karena perbuatan, tetapi berdasarkan rencana-Nya, kasih-Nya, berdasarkan kehendak-Nya sendiri. Saudara, dua karakteristik ini saya berharap benar-benar berada di dalam hati kita. Allah memilih kita murni karena anugerah-Nya bagi kita. Dan sesi berikutnya kita akan lanjutkan tiga karakteristik yang lain dari pilihan Allah. Tuhan memberkati kita.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Kami bersyukur Tuhan, setiap kali kami beribadah di tempat ini, kami mendengar kata-kata yang menghibur kami, bahwa kami milik-Mu, Engkau milik kami, dan itu untuk selama-lamanya. Kami milik-Mu bukan cuma karena kami ciptaan-Mu, kami milik-Mu karena kami umat tebusan-Mu. Engkau membayar dengan mahal untuk mendapatkan kami, orang-orang yang sebetulnya bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Tapi kami bersyukur kami menjadi segalanya di dalam Engkau. Kami milik-Mu, Engkau milik kami, dan itu cukup bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau setiap kali kami beribadah, kami diperhadapkan kepada keindahan Kristus, kepada kecukupan Kristus bagi hidup kami. As long as you are mine and I am yours, that's enough. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus bekerja melampaui kata-kata hamba-Mu, melebihi apa yang mampu kami doakan atau pikirkan. Kami berdoa kiranya Engkau berkenan berbicara kepada kami sejelas mungkin, sekuat mungkin, melalui Injil yang sebentar akan diberitakan. Terima kasih Tuhan, kami menyiapkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin. Silakan duduk semuanya, God's people. Shalom semuanya. Ya, salam sejahtera saya berikan juga kepada God's people yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun God's people berada. Ini adalah bulan Agustus, seperti yang saya sudah sampaikan minggu lalu, bulan Agustus adalah bulan misi. Dan untuk tahun ini, tema khotbah dalam 5 minggu di bulan ini semuanya dari Yohanes pasal yang ke-17. Kita sudah membahas kemarin dari ayat 1 sampai yang ke-8, nanti kita akan membahas ayat 9 sampai yang ke-12 dengan tema terpelihara dalam nama Bapa. Saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan dulu. Kalau kita suka menonton atau mendengar berita-berita yang berseliweran di antara

0: Kita lagi banyak freon, jadi diboros-borosin. Puji Tuhan, sekarang sudah terjadi pencairan. Ada orang-orang yang kerja gitu kan, sudah proyeknya selesai. Ini kontraktor mengeluh, wah ini sekarang sulit Pak, kerjaan saya sudah selesai. Saya minta tagihannya, nggak dikasih Pak gitu. Dan saya sudah jelaskan, saya ini butuh duit secepatnya. Jadi saya perlu tagihan ini segera saya cairkan gitu. Malah yang punya rumah jawab dengan santai, kalau kepengen yang mudah cair, jangan jadi kontraktor, jual aja es batu katanya, mudah cair pasti. Mungkin kita yang orang-orang biasa, saya mendengar ada penjahit yang biasa di rumah yang sederhana, didatangi petugas pajak harus membayar sekian M. Wah, kaget luar biasa. Mungkin terjadi pencurian identitas, namanya dipakai oleh orang lain. Bisa jadi begitu. Awalnya saya bingung, mah kerjaannya cuma segitu aja, masa pajaknya banyak banget gitu. Saya menduga apa dia pernah dapat orderan dari satu dinas di pejabat pemerintah gitu kan, lalu membuatkan kemeja, lupa membuatkan kantong. Jadi pejabat tidak ada tempat untuk meletakkan uang rakyat di situ kan. Jadi akhirnya dipersulit. Ternyata bukan itu ya, mulai pinggir jurang ya, semakin kesini ya, ternyata bukan itu. Dan sekarang juga ada orang yang catering, masak sambil nyanyi. Wah, gak berani sekarang, masak diem saja, karena takut kena royalti ya kan, karena yang dimasak kan akan dikomersialkan gitu, sehingga dia menahan diri untuk tidak ngomong dan mulai masak. Itu pun masaknya tidak berani kenceng seperti biasanya. Biasanya kan masaknya plang teng tang tang gitu kan ya, sutil ketemu wajah, dang bang dang dang. Sekarang khawatir karena mirip instrumental lagu tertentu, sehingga kena royalti. Nah, saya bisa memperpanjang ini, tapi saya bukan sedang menyampaikan berita terkini, tapi saya menyampaikan firman Tuhan. Tapi intinya adalah begini, mungkin di antara kita ada ketakutan tersendiri, ada kekhawatiran tersendiri. Itu dalam hidup kita secara pribadi. Bagaimana dengan dunia misi? Karena kita bulannya bulan misi, menjadi penginjil, menjadi orang yang memberitakan Injil, menjadi misionaris, atau kita orang Kristen biasa yang hanya mau menceritakan Injil kepada orang lain, mungkin ada ketakutan tertentu. Tapi saya ingin mengingatkan dari awal bahwa kita diutus seperti domba di tengah serigala. Wajar jika ketakutan kadangkala ada, tetapi tidak seharusnya membuat kita putus asa. Saya sering memberitakan Injil. Kadang juga ada kekhawatiran, apakah Injil saya diterima atau tidak. Bahkan dulu saya masih ingat ketika saya muda, saya memberitakan Injil, berapa kali saya mendapatkan ancaman-ancaman dan sebagainya. Tapi saya suka memberitakan Injil. Bahkan saya pernah dikasih tahu orang, tahu enggak ini ada beberapa hamba Tuhan, daftar hamba Tuhan yang mulai disorot loh oleh pihak lain gitu. Dan saya dikasih tahu, tebak YTH nomor berapa? Gitu. Setelah dia sebutkan nomornya, ah mulai khawatir ya, anak saya masih kecil ya waktu itu. Oke, jadi kita ketika memberitakan Injil, membawa kebenaran kepada orang lain, pasti akan ada risiko. Takut itu wajar, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan. Nah, hari ini kita akan belajar doa Yesus. Doa Yesus untuk kita, sehingga kita tidak perlu takut dengan apapun yang terjadi pada kita. Mari kita membaca Yohanes 17 ayat 9-12. Kita membaca bergantian, saya akan memulai lebih dulu. Kita akan baca bergantian. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Amin, amin. Di khotbah yang minggu lalu kita sudah belajar Yesus berdoa untuk dirinya sendiri. Di ayat 1-8 Yesus berdoa supaya dia memuliakan Bapa melalui kematiannya di kayu salib. Dia berdoa supaya dia memuliakan Bapa dengan cara menyelesaikan pekerjaannya. Ayat 1-8 itu bicara tentang doa Yesus
1: untuk

dirinya. Ayat 9 sampai 12 dan beberapa nanti juga ayat-ayat selanjutnya, Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Memang bukan untuk kita, masih belum. Untuk kita itu nanti di ayat-ayat berikutnya. Ini untuk orang-orang generasi awal. 12 murid untuk pengikut-pengikut Yesus yang awal. Dia doakan itu panjang lebar. Nah hari ini kita fokus ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Kalau kita membaca ayat 9 sampai 12, kita mungkin akan kaget sedikit. Karena kita mendapati doa Yesus, sebetulnya permohonannya baru muncul di ayat yang ke-11b. Baru muncul di ayat 11b. Sedangkan ayat 9 sampai 11a itu pendahuluan doanya. Yesus belum minta apa-apa. Tapi doa ini pendahuluannya memang cukup panjang. Dan itu sekaligus memberitahu kita signifikansi dari pendahuluan ini. Yesus memang tidak langsung minta, tapi Yesus memberikan fokus pada pendahuluannya. Dia berkata begini misalnya, di ayat 9a, aku berdoa untuk mereka, untuk murid-muridnya, lalu ditegaskan, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka. Agak aneh kan? Harusnya kan Yesus cuma berkata, aku berdoa untuk mereka, langsung aja. Yang saya doakan adalah ini dan ini. Tidak loh. Yesus menegaskan, aku berdoa untuk mereka, lalu ditegaskan. Bukan untuk dunia ya, tapi untuk mereka. Lalu di ayat selanjutnya, Yesus memberitahu, murid-muridnya ini siapa sih? Yaitu miliknya Tuhan, yang diserahkan Bapa kepada Yesus, dan seterusnya. Yesus tampaknya bersusah payah loh, menerangkan siapa yang kepadanya dia doakan itu. Jadi dia berdoa untuk siapa? Baru nanti bagian kedua, dia berdoa untuk apa? Jadi yang pertama kita akan membahas siapa yang Yesus doakan, yaitu murid-muridnya. Yang kedua kita akan melihat apa yang Yesus doakan untuk murid-muridnya. Itu dua bagian besar yang akan kita pelajari sekarang. Nah mari kita sekarang masuk langsung ke bagian besar yang pertama. Yesus berdoa untuk siapa? Yaitu untuk murid-muridnya. Tapi dia mempertegas pertama, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Mengapa Yesus perlu menegaskan ini? Dan siapa yang dimaksud dunia di sini? Kalau kita membaca Injil Yohanes, kita akan tahu bahwa dunia di sini bukan bumi. Dunia di sini bukan manusia pada umumnya. Dunia di sini adalah semangat dunia yang melawan kebenaran. Yang dimaksud dunia di sini adalah orang-orang yang melawan Allah. Ayat-ayatnya sudah saya cantumkan semua, ada di layar. Dan saya mau bacakan perwakilannya saja. Di pasal 17 ayat 14 dikatakan, dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Murid-murid dibenci oleh dunia. Mereka bukan dari dunia, lalu dari mana murid-murid? Dari planet lain, ya nggak mungkin lah, ya dari dunia ini. Tapi dikatakan bukan dari dunia, makanya dunia di sini bukan planet, bukan bumi. Kemudian contoh berikutnya, pasal 16 ayat 33b. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, berarti dunia ini apa? Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dunia di sini pasti bukan planet bumi, sekali lagi. Ketika Yesus mengatakan, aku berdoa untuk murid-muridku, bukan untuk dunia, Yesus sedang menegaskan, murid-muridnya beda dengan dunia. Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Dan saya tahu, kita semua bertanya-tanya, mengapa kita tidak berdoa untuk dunia? Siapa di sini yang rutin setiap hari atau setiap minggu mendoakan suku-suku terabaikan di dunia? Jangan rebutan. Gak usah perlu rebutan. Oke, kita ini punya kebiasaan seharusnya mendoakan suku-suku terabaikan. Saya tanya lagi lah pertanyaan berikutnya, kalau tadi terlalu sulit ya. Tahu tidak ada berapa suku terabaikan di Jawa Timur? Suku yang belum mendengar Injil secara cukup. Ada berapa? Jumlahnya berapa? 7, bukan 10 ya. 7 suku terabaikan di Jawa Timur. Dan tahukah kita bahwa suku terabaikan dengan populasi yang paling besar seluruh dunia adanya di Indonesia. Saya tidak mau sebutkan nama sukunya, tapi ada di Indonesia.
Kalau kita membaca kalimat Yesus ini mungkin kita bingung. Karena mungkin saya dan saudara punya kebiasaan berdoa untuk suku-suku terabaikan. Tapi mengapa Yesus melarang? Dan Yesus tidak mau berdoa untuk dunia. Bukan melarang. Tapi Yesus tidak berdoa untuk dunia. Apakah berarti Yesus tidak peduli dengan dunia? Menurut saya sih tidak sih. Yesus itu bukan apatis, bukan cuek dengan dunia. Buktinya apa? Nanti kalau kita bahas doa Yesus selanjutnya, di pasal yang sama, kita akan melihat kok, Yesus itu berdoa bukan supaya murid-muridnya diambil dari dunia, bukan. Tapi supaya murid-muridnya diutus ke dalam dunia. Berarti Yesus peduli enggak dengan dunia? Yesus peduli dengan dunia, tapi mengapa dia berdoa? Aku berdoa untuk murid-muridku, bukan untuk dunia. Sedangkan nanti dia akan mengutus murid-muridnya ke dalam dunia, dan murid-muridnya akan mempertobatkan orang dunia juga. Jadi mengapa Yesus perlu menekankan ini? Yesus bukan apatis sih. Tapi kalau boleh saya rangkum, dalam kalimat saya begini. Kalimat ini saya tuliskan di buku saya, Gereja yang Menggerakkan Jemaat. Saya tulis begini. Dalam pelayanan kita, kita harus punya prioritas, tetapi bukan eksklusivitas. Prioritas, tapi bukan eksklusivitas. Kalau eksklusivitas itu begini, saya panggilannya di kampus teologi. Ya sudah, saya tidak mau melakukan pelayanan yang lain di luar kampus. Itu namanya eksklusif. Atau misalnya, saya panggilannya adalah pembicara seminar. Maka saya tidak mau melakukan pemuritan. Saya tidak mau melakukan training yang lain. Karena panggilan saya adalah seminar. Maka itu namanya eksklusivitas. Kita tidak boleh seperti itu. Kita perlu prioritas. Iya, perlu prioritas. Tapi tidak boleh ada eksklusivitas. Yang Yesus ajarkan di sini sebetulnya adalah prioritas. Yesus pada akhirnya akan menjangkau dunia juga kok. Tapi bagaimana cara terbaik menjangkau dunia? Yaitu kalau menyiapkan murid-muridnya. Makanya ketika Yesus berkata, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Jangan ditafsirkan Yesus tidak peduli dengan dunia. Ini prioritas, bukan eksklusivitas. Saya kasih satu contoh, saya menghidupi prinsip tadi. Saya sampai sekarang masih aktif khotbah di SD. Jadi kalau Bapak Ibu jangan kaget kalau misalnya God's People di sini punya anak kecil gitu kan. Nanti pada waktu graduation yang khotbah adalah saya. Karena saya masih rutin khotbah di SD. Saya masih rutin khotbah di SMP, SMA dan sebagainya. Tapi itu bukan prioritas pelayanan saya. Prioritas pelayanan saya adalah mengajar di kampus teologi. Prioritas pelayanan saya adalah berkhotbah di depan jemaat Trek Indonesia. Itu prioritas saya. Tapi saya tetap melakukan yang lain. Itu yang saya sebut prioritas, tapi bukan eksklusivitas. Yesus di sini mengajarkan prinsip yang penting sekali. Kita harus punya prioritas. Makanya dia mendoakan murid-muridnya dulu, bukan mendoakan dunia. Lalu setelah dia mendoakan, menyebutkan murid-muridnya, untuk murid-muridnya, dia menerangkan murid-muridnya itu siapa. Perhatikan ayat ini, ayat 9b dan 10, Yesus berkata begini, aku berdoa untuk mereka, terus dijelaskan, yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Yesus setelah mengatakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Mereka ini siapa? Yaitu yang diberikan Bapa kepada Yesus. Mereka itu siapa? Miliknya Bapa. Dan karena miliknya Bapa, jadi miliknya Yesus. Dan karena miliknya Yesus, jadi miliknya Bapa. Tapi yang paling penting yang saya ingin God's people perhatikan adalah bagian terakhirnya. Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Apa artinya aku telah dipermuliakan di dalam mereka? Kalau dalam teks Yunani, terjemahan hurufiahnya itu begini. Aku dipermuliakan di dalam mereka. Bahasa Indonesia ini terjemahannya sebetulnya sudah cukup bagus. Seperti bahasa Inggris yang lain. I am glorified in them atau I have been glorified in them. Ada beberapa versi Inggris yang memberi terjemahan berbeda, tapi saya kurang setuju. Misalnya New International Version menerjemahkan, glory has come to me through them, melalui mereka. Atau New Living Translation menerjemahkannya,
They bring me glory. Mereka membawa kemuliaan kepadaku. Nah, menurut saya ini terjemahannya salah. Mengapa terjemahannya salah? Karena yang difokuskan itu bukan gini. Yesus telah dipermuliakan oleh murid-murid, bukan. Bukan oleh murid-murid, tapi apa? Di dalam murid-murid. Bukan oleh murid-murid, tapi di dalam murid-murid. Subjeknya ini sebetulnya bukan murid-murid. Yesus dipermuliakan di dalam murid-murid, bukan oleh murid-murid. Tapi tetap aja kita sulit untuk memahami. Apa sih artinya Yesus dipermuliakan di dalam murid-muridnya? Kalau saya misalnya tanya kepada Bapak Ibu Saudara di sini, Kristus sudah dipermuliakan di dalam kehidupan Anda atau tidak? Sudah? Kalau sudah, bagaimana caranya Kristus dipermuliakan dalam kehidupan Anda? Apakah Anda yang memuliakan Kristus? Enggak kan? Kristus dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Nah, tapi apa artinya semua ini? Nah, kalau kita mau tahu artinya, harus melihat Injil Yohanes secara umum. Dan saya akan membuat lebih sederhana, karena ini sedikit rumit, tapi saya mencoba menjelaskan as simple as possible. Jadi kita melihatnya harus begini. Apa saja yang Kristus katakan atau lakukan selama inkarnasinya, selama dia menjadi manusia, menyatakan kemuliaannya. Karena membuktikan bahwa dia benar-benar Allah dan diutus oleh Bapa. Misalnya saya kasih contoh dua saja. Pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi whatever Jesus did, whatever Jesus said, di dalam hidupnya selama di dunia, itu pasti menyatakan kemuliaannya dia. Yaitu menyatakan kemuliaannya sebagai anak Allah. Lalu di pasal 2 ayat 11b, setelah mengubah air jadi anggur, Yesus berkata begini, Alkitab mengatakan begini, dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi kalau ditanya, Yesus dipermuliakan, itu maksudnya apa sih? Maksudnya adalah begini, apapun yang Yesus lakukan, menyatakan kemuliaan Yesus. Apa saja yang Yesus lakukan? Karena selama dia berinkarnasi jadi manusia, kita melihat kemuliaan dia sebagai anak Allah. Nah, ada beberapa cara Yesus menyatakan kemuliaannya selama ada di dunia. Misalnya tadi apa? Mujizat. Ketika Yesus melakukan mujizat, maka orang-orang tahu bahwa Yesus ini anak Allah. Tahu bahwa Yesus ini adalah Allah. Tahu bahwa Yesus ini berasal dari Allah. Itu artinya dipermuliakan di dalam murid-muridnya. Nah, kalau kita mengambil konsep yang umum ini, lalu kita bawa balik ke pasal 17, jadi kita kepengen tahu, ini kalau ditaruh di konteks 17, kira-kira artinya apa? Ini dia artinya. Aku telah dipermuliakan di dalam mereka, itu merujuk pada iman dan ketaatan murid-murid. Ketika murid-murid beriman dan taat kepada Yesus, di situ membuktikan kemuliaan Yesus sudah dinyatakan. Saya bacakan pasal 17 ayat 8b. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ketika murid-murid percaya kepada Yesus, tahu bahwa Yesus adalah Allah, tahu Yesus datang dari Allah, disitulah murid-murid melihat kemuliaan Yesus. Kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Ketika murid-muridnya memahami itu dan meyakini Yesus Allah, Yesus anak Allah dan Yesus berasal dari Allah, maka disitulah Kristus dipermuliakan. Kalau God's people tidak suka penjelasan yang terlalu akademis dan teknis seperti tadi, intinya cuma begini aja sih. Kristus dipermuliakan di dalam kita, itu ketika kita mengakui siapa dia yang sebenarnya. Yaitu ketika kita sudah tahu dia adalah Allah di dalam hidup kita. Berarti Kristus telah dimuliakan di dalam kita. Bahasa yang lebih sederhana, ketika kita menunjukkan iman dan ketaatan kepada dia, maka disitulah Kristus dipermuliakan di dalam kita.
Karena pada saat yang sama, tujuan Yesus menyatakan kemuliaannya apa? Coba kita berpikir sebentar. Tujuan Yesus menyatakan kemuliaannya di dalam dunia ini apa? Selama dia jadi manusia. Melakukan banyak mujizat. Tujuannya apa sih melakukan mujizat? Supaya terkenal dan followersnya banyak. Enggak lah. Yesus melakukan mujizat supaya orang tahu siapa Yesus kan ya. Yesus adalah Allah. Yesus berasal dari surga. Ya cuma itu aja tujuannya. Nah kalau murid-muridnya sudah percaya kepada Yesus bahwa dia itu Allah, bahwa dia itu berasal dari surga, berarti mereka sudah melihat kemuliaan Yesus. Ternyata memuliakan Yesus itu tidak seberapa sulit sebetulnya. Dalam kalimat saya berkata begini, Kristus lebih dimuliakan melalui ketaatan kita kepadanya daripada kehebatan dan pencapaian kita bagi dia. Sekali lagi, Kristus lebih dimuliakan melalui ketaatan kita kepadanya daripada kehebatan dan pencapaian kita bagi dia. Ternyata Kristus dipermuliakan di dalam murid-muridnya itu sederhana sekali. Ketika mereka tahu dan percaya, ketika mereka taat dan menuruti firman, itu sudah Kristus dimuliakan loh. Cuma kan kita seringkali berpikir, kita ini memuliakan Allah kalau terjadi hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang luar biasa. Salah satu doa yang paling menakutkan saya adalah, kalau saya khotbah di gereja-gereja tertentu, habis khotbah, pendetanya berdoa begini, kami berdoa untuk hambamu pendeta Yakub Trihandoko. Kiranya Tuhan pakai dia lebih hebat, lebih dahsyat. Urapanmu Tuhan berikan luar biasa tanpa batas gitu. Saya berdoa Tuhan ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa coba? Karena mereka enggak tahu berhala saya itu pengakuan, kesombongan. Semakin didoakan tambah hebat gitu kan. Semakin menghancurkan saya sendiri. Benar enggak sih? Saya bersyukur. I'm done with it. Saya bersyukur oleh anugerah Tuhan. Pada akhirnya Tuhan menolong saya untuk mengikis berhala itu. Tapi jangan didoakan terus. Karena pada waktu didoakan, itu sama saja dengan berhala saya dikipasi sambil ngomong, cepat gede ya nak, cepat gede ya nak, gitu kan. Itu membunuh saya. Dan doa-doa itu didasarkan pada konsep yang keliru. Bahwa seseorang lebih memuliakan Tuhan kalau dia lebih berdampak besar. Menurut saya itu konsep yang harus diperbaiki. Ternyata Kristus dipermuliakan di dalam kita. Melalui ketaatan kita kok. Bukan melalui pencapaian dan keberhasilan kita. Yang setuju katakan amin. Mungkin kita bukan tipikal orang yang hebat. Yang bisa punya pengaruh yang luas gitu. Tapi selama saudara menunjukkan ketaatan kepada Kristus. Disitulah Kristus dipermuliakan di dalam kita. Itu tentang bagian awal doa Yesus, pendahuluannya. Nah sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu isinya, permohonannya apa? Yesus berdoa begini, supaya mereka dipelihara oleh Bapa. Supaya murid-muridnya dipelihara oleh Bapa, Yesus berkata begini di ayat 11b, peliharalah mereka dalam namamu. Nama di sini muncul di Injil Yohanes berkali-kali, saya sudah catatkan semua ayatnya, dan nama di sini artinya otoritas atau kuasa. Ketika Yesus mengatakan, peliharalah mereka dalam namamu, itu maksudnya sama dengan berkata begini, peliharalah mereka melalui kuasamu, melalui otoritasmu. Yesus menyerahkan murid-muridnya ke dalam otoritas Bapa. Mengapa? Karena Yesus sebentar lagi akan meninggalkan mereka. Perhatikan tuh ayat 11a. Dan aku tidak akan ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Yesus meninggalkan murid-muridnya, murid-muridnya masih di dunia. Dan Yesus juga di pasal 16, saya cuma mengingatkan ini, di pasal 16 minggu lalu kita sudah bahas, bahwa murid-murid itu tercerai-berai kemana-mana. Terserak-serak karena Yesus ditangkap. Murid-murid dianiaya di dalam dunia. Di tengah situasi seperti ini, doanya adalah supaya dipelihara. Saya mencoba untuk merenungkan ya. Seandainya. Saudara itu berdoa untuk anak-anak atau anggota keluarga yang saudara cintai. Karena mereka sebentar lagi akan pergi ke satu tempat yang berbahaya. Ada banyak mass shooting, penembakan massal, ada banyak kriminalitas gitu. Yang saudara doakan apa untuk mereka?
apa? Supaya batal enggak jadi pergi. Yang saudara doakan apa? Supaya para penembaknya mati. Yang saudara doakan apa? Supaya keadaan di sana aman. Atau apa yang biasanya saudara doakan apa sih? Saya kepengen tahu nih, kepengen tahu. Biasanya kita ini ya doanya gini, Tuhan tolonglah supaya tidak ada bahaya. Tapi mana bisa di dunia ini tanpa bahaya sih? Tidak mungkin lah. Ketika saya mengajarkan parenting, saya selalu mengingatkan, jangan berdoa supaya anakmu tidak berjumpa bahaya. Salah. Tapi berdoalah supaya anakmu baik-baik saja ketika berjumpa bahaya. Karena dia bisa mengelola bahaya. Jangan jadi orang tua yang terlalu overprotective kepada anak-anak. Sehingga nanti anak-anaknya ketika kuliah, pindah kota, akan menyanyikan, sekarang saya sudah bebas, benar-benar bebas, dan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Tidak sih. Tugas orang tua itu bukan memproteksi anak sedemikian rupa, sehingga anak tidak pernah berjumpa dengan bahaya. Jadi nanti kalau mereka sudah kuliah diomongin, hati-hati loh, ada bahaya. Bahaya itu apa sih artinya? Karena gak pernah berjumpa. Konyol banget sih. Enggak sih. Dalam dunia selalu ada bahaya. Tapi yang kita doakan apa? Supaya mereka terpelihara. Supaya mereka aman-aman saja. Dan itu doa Yesus kepada Bapanya. Dan dia berdoa ini karena dia tahu memang situasinya berbahaya. Situasinya berbahaya. Nah kalau Bapak yang memelihara dan Bapak ini punya kuasa atas segala sesuatu, maka ketika Bapak memelihara akan terjadi dua hal. Kalau Bapak memelihara kita, gerejanya, maka terjadi dua hal. Yang pertama, akan terjadi kesatuan murid-murid. Saya bacakan ayat 11. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Baca sama-sama. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Supaya mereka menjadi satu sama seperti mereka. Bayangkan situasinya begini. Mereka itu ada di satu tempat yang berbahaya. Mereka itu minoritas. Mereka sedang dianiaya. Yang mereka perlukan adalah kesatuan. Saya paling suka kalau pas ke luar negeri berjumpa orang Indonesia. Karena merasa kayak, aduh kita ini kayak satu nasib gitu kan. Karena minoritas di luar negeri gitu. Padahal kalau di negeri sendiri, rebutan sembako gratis bener ya. Tapi begitu sampai di negerinya orang, kita itu merasa kayak, waduh kita ini lebih dekat gitu. Saya ingat saya pernah diundang khotbah dan diajak makan di satu kota di luar negeri gitu kan. Terus diajak makan di restoran mie yang sangat terkenal di kota itu. Sampai antri-antri saya lihat belum datang tuh, wah. Antrinya mengular, benar-benar mengular. Lalu saya pikir sudahlah, ya karena katanya terkenal, orangnya mau menyenangkan pendeta, ya udahlah, saya bela-belain antri itu. Tapi pada waktu antri saya kaget, saudara. Begitu antri, suasananya tidak seperti Sydney, saudara. Suasananya seperti Surabaya, benar-benar kayak Surabaya. Karena ternyata yang antri di sana hampir semua orang Surabaya. Dan mereka ngomong pakai logatnya Surabaya. Jadi kita ini pada akhirnya bersendagurau sama mereka semua. Tiba-tiba itu bisa kenal gitu. Bisa akrab gitu. Padahal selama di Surabaya, mungkin sering ketemu tapi gak merasa perlu ngomong. Bener gak sih? Tapi begitu kita minoritas, di tempat yang asing bagi kita, apalagi dianiaya, kita ini butuh bersatu. Dan itulah yang didoakan Yesus. Yesus berdoa supaya Bapa memelihara murid-muridnya, sehingga murid-muridnya punya kesatuan. Tapi kesatuan seperti apa? Yesus menambahkan begini, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Sama seperti Bapa dan anak. Sama seperti Bapa dan Yesus. Sama seperti Bapa dan anak itu apa sih? Yesus sudah mengajarkan kepada kita sih. Saling memiliki. Pasal 17 ayat 10a dikatakan. Segala milikku adalah milikmu. Dan milikmu adalah milikku. Saling memiliki. Dan ini mungkin yang menginspirasi jemaat mula-mula. Pada akhirnya mereka berani menjual harta miliknya. Walaupun tidak semua. Dibagi-bagikan kepada orang miskin. Karena mereka menyadari, mereka harus punya kesatuan seperti Bapak dan anak. Dan Bapak dan Yesus kesatuannya adalah saling memiliki. Tapi juga saling menghormati di sini. Pasal 17 ayat 1b.
Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Kita ini sesama orang percaya, seharusnya tidak saling merendahkan, tidak saling menjelekkan, tidak saling menjatuhkan. Seharusnya kita ini justru saling apa? Menghormati satu sama lain. Karena Bapa dan anak juga begitu. Anak memuliakan Bapa, Bapa memuliakan Yesus. Dan itu seharusnya yang terjadi pada kita. Jangan malah saling menjatuhkan satu sama lain. Saya ini sudah berkali-kali mendengar, bahkan di dalam pelayanan, hamba-hamba Tuhan, saudara, merasa insecure dengan posisinya. Ketika melihat orang lain lebih bagus, dia sudah mulai ketar-ketir hatinya. Wah, jangan-jangan nanti aku ditendang. Jangan-jangan aku gak dibutuhkan lagi di sini, dan seterusnya. Lalu dia melakukan banyak cara untuk menyingkirkan orang itu. Merasa insecure. Ada berapa banyak manajer Kristen di perusahaan, ketika melihat bawahannya lebih bagus daripada dia, malah mencoba disingkirkan oleh dia. Tapi saya pernah membaca sebuah cerita yang sangat luar biasa. Ada manajer Kristen di satu perusahaan di Amerika, saudara. Ada bukunya juga, saya baca itu. Wah, luar biasa. Dia melihat salah satu OB, cleaning service itu, orangnya tanggung jawab, dan kalau ada masalah kecil, dia tuh selalu cari cara, pikirannya out of the box untuk menyelesaikan itu. Dan dia mengamati terusin orang ini. Lalu dia usulkan ke bosnya, boleh enggak perusahaan sekolahkan orang itu kuliah? Akhirnya dikuliahkan oleh perusahaan, dan ternyata pinter, anak ini benar-benar pinter. Sampai jadi S3. Dan pada waktu lulus, diambil oleh perusahaan ini, justru cleaning service itu, OB itu, akhirnya jabatannya lebih tinggi dari manajer ini. Tapi Pak, apakah manajernya dibuang? Tidak. Karena selamanya pimpinan ini berhutang kepada manajernya. Soalnya ketika kita melihat orang lain lebih mampu dari kita, tugas kita itu adalah membantu dia menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan takut dengan posisi kita. Itu yang saya lakukan sampai sekarang. Ketika saya melihat ada hamba Tuhan muda, lebih muda dari saya, dan saya lihat, wah, ini kapasitasnya bagus nih. Saya datangi dan saya ngomong gini, kamu tahu enggak, waktu aku seusia kamu, aku tidak sebaik kamu. Dan kalau kamu mau, aku mentoring kamu yuk. Supaya kamu nanti jadi lebih bagus dari aku. Ketika kita melihat orang lain lebih mampu, yang harus kita lakukan adalah, sudah, bimbing dia. Kasih lampu sorot kepada dia gitu. Karena at the end of the day, it's not about our glory kan. Ini semua tentang God's glory kan. Jadi kita harus menolong, gak semua kita dipanggil sebagai Paulus yang tampil di depan. Beberapa di antara kita dipanggil sebagai Barnabas, yang walaupun senior, tapi dia mendorong Paulus untuk lebih bersinar daripada dirinya sendiri. Saudara, Kristus mengendaki kita punya kesatuan semacam itu. Saling memiliki, saling menghormati. Sama seperti kesatuan Bapa dan Yesus. Mungkin saudara bertanya begini, kalau begitu kesatuan Bapa dan Yesus tidak istimewa dong? Pernah di suatu seminar, saya ditanya orang, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Terus dia tanya, apakah ini bukti Yesus Allah? Terus saya bilang, iya, itu salah satu bukti, karena orang-orang Yahudi mengambil batu, hendak melempari Yesus. Dianggap menghujat. Berarti orang-orang Yahudi sadar, perkataan itu, Yesus menyamakan diri dengan Allah. Lalu anak muda itu bertanya kepada saya ayat ini. Lalu bagaimana dengan Yohanes 17, yang mengatakan begini, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Apakah berarti kita juga Allah? Jawaban saya, tidak. Lalu bedanya apa? Bedanya adalah begini, kesatuan Bapa dengan Yesus itu kesatuan secara hakiki, kesatuan secara ontologis, sejak kekal firman bersama-sama dengan Allah, sejak kekal mereka tidak terpisahkan, tidak pernah mereka tidak bersatu. Perhatikan ya, tidak pernah mereka tidak bersatu karena dari kekal sudah begitu. Beda dengan kita, karena kita ini menjadi satu, bukan adalah satu. Bahasa Indonesia memberi terjemahan yang cukup menolong di sini, dikatakan demikian, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Bahasa Inggris menerjemahkannya begitu, that they may be one, menjadi satu, seperti kita, we are one.
sama seperti kita adalah, kalau kita kesatuannya itu pernah tidak ada, dulu pernah tidak ada, lalu menjadi satu, kalau Kristus dan Bapa sejak kekekalan sudah begitu. Itu bedanya. Pertama, hasil dari Bapa memelihara kita adalah kesatuan orang percaya. Sekarang yang kedua, yang terakhir, kalau Bapa memelihara kita, yang terjadi adalah ini, yaitu keselamatan murid-murid. Ayat 12 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Yesus berdoa supaya muridnya itu aman-aman saja. Bapa peliharalah mereka. Aku selama di dunia, aku sudah memelihara mereka. Sekarang aku akan meninggalkan dunia. Mati, bangkit, naik ke surga. Lalu bagaimana dengan mereka ini? Yesus berdoa, Bapa peliharalah mereka selama di dunia. Bahaya apa sih yang Yesus pikirkan? Kalau kita membaca Injil Yohanes dengan teliti, maka kita tahu ada satu bahaya, yaitu dikucilkan dari rumah ibadat Yahudi. Apo sunagogos, istilah Yunani yang dipakai. Dan saya bacakan misalnya pasal 9 ayat 22, orang tua dari orang yang buta sejak lahir yang disembuhkan Yesus, takut kepada orang Yahudi. Karena ada ancaman, siapa saja yang mengakui Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Terjemahan hurufiahnya, dikeluarkan dari sinagog, rumah ibadat Yahudi. Apo sunagogos, dikeluarkan dari sinagog. Lalu pasal 12 ayat 42. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya, berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan, dikeluarkan dari sinagog. Terjemahannya. Tapi saya suka terjemahan bahasa Indonesia, dikeluarkan. Memang, dikeluarkan dari rumah ibadat itu bukan cuma dilarang ibadah. Beda, beda. Sinagog zaman dulu itu pusat kehidupan, bukan cuma pusat ibadah. Semua persoalan diputuskan di sinagog. Kalau ada pengumuman-pengumuman penting, aturan-aturan baru disampaikan di sinagog. Ibadah dilakukan di sinagog. Ketika seseorang dikeluarkan dari sinagog, itu artinya begini, kamu bukan anggota masyarakat di sini, kamu sampah masyarakat di sini, dan masyarakat boleh melakukan apa saja kepada orang ini. Sama seperti yang menimpa saudara-saudara seiman kita di Syria. Begitu mereka ketahuan sebagai orang Kristen, maka orang di Syria, siapapun dia, gak peduli tentara, polisi, rakyat biasa, mereka berhak untuk menangkap, bahkan membunuh, menyiksa orang-orang Kristen di sana. Bayangkan situasinya mungkin tidak persis seperti itu, tapi kalau orang dikeluarkan dari sinagog, itu berarti dia dikucilkan dari masyarakat, mereka dianggap sampah, dan mereka akan dijadikan objek pelecehan. Dijadikan objek penindasan, dan itu yang terjadi pada banyak orang zaman Yesus. Maka mereka tidak mau mengakui terus terang. Tapi kan murid-murid mau mengakui terus terang. Kalau mereka mengakui berarti dikucilkan. Kalau dikucilkan bagaimana nasib mereka? Yesus berdoa, ya Bapa, pelihara mereka ya. Please pelihara mereka. Karena selama aku di dunia, aku pelihara mereka. Tapi kalau aku nanti tidak ada di dunia, please Bapa yang pelihara mereka. Dan Yesus memberikan bukti pada waktu dia di dunia, dia memelihara murid-muridnya. Yaitu pada waktu dia ditangkap di Taman Getsemani. Yohanes 18 ayat 8 dan 9 begini. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Murid-muridnya pergi. Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang kau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Ini yang diucapkan Yesus tadi di pasal 17. Baru saja Yesus mengatakan di pasal yang ke-17, dia berkata, Bapa, dari semua yang kau berikan, yaitu murid-muridku ini, tidak ada yang binasa. Baru Yesus mengatakan itu di pasal 17. Pasal 18 dia membuktikannya. Ketika para penangkap datang, Yesus berkata begini, yang kamu cari aku kan?
Iya, oke. Tangkap aku, jangan apa-apakan murid-muridku. Di tengah Yesus powerless, ditangkap, Yesus tetap mempedulikan murid-muridnya. Makanya saya yakin, saudara, dengan semua pengorbanan Yesus bagi kita, saya meyakini ini, penyalipan Kristus membuktikan kepeduliannya yang sempurna bagi kita. Kita pasti aman-aman saja. Saya ketika merenungkan bagian tadi, saudara, saya kagum dengan cara Tuhan mengasihi kita. Pada waktu Yesus ditangkap di Getsemani, orang-orang bertanya, siapa, di mana Yesus itu? Yesus tanya, kamu cari siapa? Yesus, orang Nazaret. Yesus berkata begini, akulah dia. Pada waktu Yesus berkata akulah dia, para penangkapnya apa yang terjadi? Jatuh semuanya. Kalau saya jadi Yesus ya, saya akan ngomong, akulah dia, jatuh semua. Drak, saya tunggu. Begitu berdiri, akulah dia, jatuh lagi. Mereka pasti gak berdiri sampai minggu depan. Gak apa-apa, saya tunggu, minggu depan akulah dia, jatuh lagi. Yesus itu sedang menyerahkan kontrol hidupnya kepada para penangkapnya. Yesus ini sedang powerless karena kehendak Allah. Harusnya kan dia bisa mengontrol situasi kan. Tapi dia pilih untuk aku kehilangan kontrol atas hidupku demi murid-muridku. Tapi dia masih punya permintaan loh. Please ya, kamu tangkap aku saja. Murid-muridku jangan. Sebegitu pedulinya Yesus dengan murid-muridnya. Maka kalau kita sedang menghadapi persoalan dalam hidup, dan kita merasa Tuhan tidak peduli, coba ingat deh penyalipan Yesus di situ. Yesus peduli kok. Bahkan di tengah dia powerless, dia tetap peduli, care terhadap kita kok, saudara. Yesus menjaga kita. Amin. Yang diberikan Bapa kepada Yesus, tidak ada yang binasa. Kalau saya berhenti sampai di sini, saudara pulang tidak nyenyak tidur malamnya. Karena Yesus menambahkan begini. Aku telah memelihara semua yang kau berikan kepada aku, tidak ada yang binasa. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Kalau saya berhenti di sini, saudara pasti tidak bisa tidur. Yudas Iskariot ini. Apakah ketika Yudas Iskariot akhirnya binasa, berarti Yesus tidak mampu memelihara? Enggak sih, Yesus memelihara. Karena yang diberikan Bapa kepada dia, dia pelihara selain Yudas Iskariot. Dan kita bingung, Yudas Iskariot di sini disebutkan dia yang telah ditentukan untuk binasa. Kasihan banget Yudas. Tapi ternyata setelah saya selidiki, terjemahan bahasa Indonesia ini sedikit membingungkan, bahkan terkesan ya, menyulitkan kita sih. Karena kata yang dipakai di sana bukan yang ditentukan untuk binasa, bukan. Kata yang dipakai adalah anak kebinasaan. Hohwios teis apoleias. Anak kebinasaan. Dan istilah yang sama dipakai untuk antikristus di surat 2 Tesalonika. Jadi bukan cuma untuk Yudas, tapi untuk antikristus. Dan ini perhatikan, anak bla bla bla bla bla bla, itu ungkapan Ibrani yang artinya begini, dari sononya, dari awalnya memang begitu. Secara natur memang sudah begitu. Misalnya nih ya, di pasal 6 ayat 70, Yesus berkata begini, seorang di antaramu adalah iblis, yang dimaksud Yudas. Pasal 13 ayat 2, iblis telah membisikkan rencana jahat dalam hati Yudas Iskariot. Lalu ayat 26-nya, sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Dan di pasal 12 dikatakan, Yudas itu memang seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Allah tidak menjadikan Yudas jahat, tidak. Yudas dari sononya secara natur, memang orangnya jahat dan orangnya mata duitan. Masing-masing kita ini kan punya kelemahan sendiri-sendiri. Karena natur kita tidak sempurna, rusak oleh dosa. Saya punya kelemahan sendiri. Contoh ya, saya ini kalau dikasih uang segepok emas berlian di depan saya itu tidak tergoda. Tapi kasih orang yang menghina saya bisa langsung tergoda dan mudah berbuat dosa. Paham maksud saya? Uang bukan kelemahan saya,
Tapi bukan berarti saya tidak punya kelemahan yang lain. Mungkin saudara juga punya kelemahan uang. Semuanya diukur dengan uang. Nah, Yudas dari dulu tuh memang kelemahannya uang. Yesus itu lebih banyak bicara tentang uang daripada tentang seks. Tapi Yudas tetap gak bertobat. Bahkan Yudas dikasih, ini kamu urus kas ya. Supaya dia belajar mengelola duit dan bertanggung jawab. Tetap uang kas dicuri oleh Yudas. Bayangkan gak sih? Bersama Yesus, tapi gak mengalami perubahan. Kenapa? Dari sononya, memang kelemahannya Yudas begitu. Apakah kebetulan kalau akhirnya dia menjual Yesus gara-gara uang? Sebetulnya jujur ya kalau saya bilang ya. Dosa utama Yudas itu bukan menjual Yesus. Tapi mencari uang tambahan. Saya yakin kalau dia bisa jual murid-murid lain, dia dengan sukacita akan menjual setiap orang sih. Jadi bukan masalah Yesusnya. Kalau dia bisa jual Petrus, nilai jual Petrus lebih tinggi dari Yesus. Saya yakin Petrus dijual sama Yudas. Karena persoalannya itu bukan dia menjual siapa. Persoalannya adalah dia harus duit terus gitu loh, Sarah. Ngerti gak sih? Apapun dia pikirkan selalu duit gitu. Nah, Mbak Tuhan ada yang gitu juga kok. Kalau ditanya, Pak, mau gak pelayanan di desa, Pak? Gitu. Wah, kalau saya pelayanan di mana-mana tuh gak masalah. Yang penting kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan tapi gini ya bentuknya ya. Baru tahu kemuliaan Tuhan bentuknya gini. Nah, kalau Yudas itu dari sononya memang duit. Jadi, Yudas itu bukan saudara pikirkan gini. Dia ditetapkan untuk binasa. Dia lahir hanya untuk dibinasakan. Bukan sih, bukan. Memang dari sononya gitu. Sama seperti gini. Ada orang mencuri diomongin. Kamu pencuri. Sama diomongin gini. Kamu tuh memang anak maling. Beda ya. Anak maling tuh artinya apa? Dari sononya memang sudah begitu. Nah, Yudas berdosa dengan pilihannya sendiri. Allah tidak membuat Yudas berdosa. Tapi harus hati-hati di sini. Walaupun kebinasaan Yudas adalah pilihannya sendiri, hal itu tidak terjadi di luar kedaulatan Allah. Allah memang tidak membuat atau menyebabkan Yudas melakukan kejahatan, tetapi Allah bisa menggunakan kejahatan untuk menggenapi rencananya. Pada waktu Yudas mengkhianati Yesus, maka itu menggenapi nubuat di dalam Mazmur 41 ayat 10 yang Yesus kutip di Yohanes pasal 13. Yesus sudah memberitahu bahwa orang yang memakan rotiku akan mengangkat tumitnya melawan aku. Yesus bicara tentang Yudas dan itu akhirnya terbukti. Mazmur 41 ayat 10 digenapi oleh Yudas di sana. Sekali lagi saya mau clarify situasi yang sulit ini, problem teologis ini. Saya percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak bisa dipisahkan dari ketetapan Allah yang mutlak. Allah menetapkan segala sesuatu. Pengakuan iman Westminster bagian ketiga sudah sangat jelas. Whatever comes to pass, itu berarti di dalam ketetapan Allah. Tapi bukan berarti Allah terlibat langsung di dalam semua yang terjadi. Dalam kasus dosa, dalam kasus Yudas Iskariot, Allah tidak membuat Yudas mata duitan. Allah tidak mendorong Yudas untuk menjual Yesus. Itu semua pilihannya Yudas. Tapi di saat yang sama, Allah yang berdaulat menggunakan itu untuk menggenapi rencananya. Mungkin dalam kalimat saya yang lebih sederhana begini sih. Allah itu terlalu kudus untuk bersentuhan dengan dosa. Tapi Allah itu terlalu berdaulat untuk tidak peduli dengan apapun yang ada. Sekecil apapun tidak bisa dipisahkan dari kedaulatan Allah. Karena dia berdaulat atas segala sesuatu. Yesus mendoakan ini untuk kita. Dia berdoa supaya kita dipelihara oleh Bapa. Dan hasilnya apa? Ada kesatuan di antara kita. Hasilnya apa? Keselamatan kita. Tapi yang menarik, saya ingin menutup khotbah saya dengan beberapa poin ini. Yang menarik adalah Yesus bukan hanya sebagai pendoa, tetapi Yesus sekaligus jawaban doa. Melalui penebusannya, kita mendapatkan kesatuan fundamental. Efesus pasal 4, satu iman, satu Tuhan, satu baptisan, satu pengharapan. Yesus menyediakan kesatuan fundamental bagi kita.
dan Yesus menyediakan kepastian keselamatan. Di Roma 8 ayat 1, demikianlah tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang berada di dalam Kristus. Kegagalan kita menaati Taurat digantikan oleh Yesus. Hukuman kutukan Taurat karena kegagalan kita ditanggung oleh Kristus. Kristus menjadi pendoa sekaligus jawaban doa. Dan inilah doa saya. Dengarkan baik-baik. God's people yang belum mulai berdoa. Untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Berdoa misi. Mulailah berdoa. Ambil komitmen di hadapan Tuhan. Minimal satu minggu berdoa untuk satu suku yang terabaikan. Kalau ada yang kepengen tahu dan tidak tahu sukunya mana, bagaimana cara mendapatkannya, let me know. Nanti saya bisa membantu saudara. Ada pelayanan lain, misi lain yang dengan sukarela akan menyediakan informasi tentang suku-suku terabaikan. Atau mungkin saudara berdoa untuk orang-orang di sekeliling saudara, asisten rumah tangga saudara, sopir, teman, tetangga. Ambil waktu berdoa untuk keselamatan mereka. Tapi saya tidak ingin kita cuma berdoa. Saya ingin kita juga menjadi jawaban doa seperti Yesus. Mari kita mulai membangun relasi dengan mereka. Mulai menunjukkan kasih kepada mereka. Mulai memberitakan Injil kepada siapa saja yang Tuhan taruh di sekeliling kita. Kita diberi kepercayaan untuk memberitakan kepastian keselamatan. Dan kita harus memberitakannya dengan penuh keberanian. Apapun yang terjadi, kita tahu kita akan aman-aman saja. Karena Yesus di Yohanes 10 berjanji begini. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Inilah berita yang besar yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara. Mari beritakan kepada siapa saja yang saudara temui. Siapa saja yang Tuhan taruh di sekeliling saudara. Dan pada waktu kita melakukannya, jangan mau dikuasai oleh ketakutan. Karena Bapa memelihara kita dengan sempurna. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau selama ini kami kurang berdoa untuk orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Kami kurang berdoa untuk pekabaran Injil dan misi di seluruh dunia. Ampuni kami kalau kami kurang peduli, kurang mendoakan orang-orang di sekeliling kami yang belum mengenal Tuhan. Kami sibuk dengan urusan kami sendiri. Ampuni kami. Dan bagi kami yang sudah mendoakan untuk mereka, kami berdoa Tuhan tolong kami bukan hanya menjadi pendoa, tapi supaya kami menjadi jawaban doa juga. Sama seperti Kristus. Tuhan tolong kami supaya kami melakukan outreach, penjangkauan kepada mereka yang Tuhan letakkan di sekeliling kami. Yang mungkin setiap hari kami temui, tapi kami tidak peduli. Kami sibuk dengan urusan sendiri. Tuhan ampunilah kami. Tuhan mampukan kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Supaya kami bukan cuma menghidupi Injil, tapi kami hidup bagi Injil. Hidup memberitakan Injil. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan Sarjana Teologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gonadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang anak dan ketakutan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, memang semua orang tentu pernah dikuasai oleh rasa takut. Bahkan anak-anak juga seringkali kita lihat ketakutan gitu, Pak Paul. Tetapi apakah ada perbedaan yang mendasar antara ketakutannya anak dan ketakutannya kita yang sudah dewasa ini, Pak Paul?
1: Memang ada perbedaan, Pak Gunawan. Ya, kita misalkan takut akan sesuatu yang real ya, yang nyata sekali. Sedangkan anak-anak itu tuh bisa saja ketakutan akan hal-hal yang tidak real. Nah, itu sebabnya kita sebagai orang tua memang perlu peka ya, melihat perubahan pada diri anak-anak kita. Kadang-kadang ini yang kita lihat, mereka pada masa-masa awal adalah anak-anak yang sangat sehat, berani. Namun, suatu masa mereka berubah, mereka menarik diri, penuh ketakutan. Kalau kita meminta untuk berkenalan dengan anak lain, mereka tidak berani. Mencoba sesuatu yang baru, mereka tidak berani. Mereka diminta tidur sendiri di kamar, tidak berani. Sebelumnya berani. Minta ditemani kalau ke kamar kecil, kita sudah melatihnya untuk bisa ke kamar kecil sendiri, sekarang kok tidak berani meminta kita untuk mendampinginya. Nah, kita mulai berpikir-pikir ya, apa yang terjadi nih ya, kok anak kita bisa mengalami perubahan seperti ini. Nah, yang pertama adalah kita mesti melihat ya, apa itu tuh yang sebetulnya tuh dialami oleh seorang anak ya, apa itu proses di dalam diri anak itu sendiri. Anak-anak itu melihat dunia sekitarnya dengan mata yang tidak sama ya dengan mata orang dewasa ya. Misalkan anak itu tuh menerima teguran dari seorang asing di luar ya, nah dia bisa sekali ketakutan, padahalnya tegurannya hanyalah misalkan, oh jangan main-main dengan bunga, jangan memetik bunga sembarangan, misalkan seperti itu. Tapi teguran itu bisa memancing reaksi ketakutan pada anak. Atau contoh yang lain, anak melihat orang tua sakit. Nah, tahu-tahu si anak itu tuh mengembangkan ketakutan kalau-kalau orang tuanya akan meninggal. Jadi dengan kata lain, si anak bisa mengembangkan pemikiran-pemikiran dan menyimpulkan sesuatu dengan cara yang sangat berbeda. Ya, misalkan si orang tua selama 3 hari, 4 hari tidak bisa bangun dan diranjang terus. Nah, si anak bisa mengembangkan ketakutan, takut kalau-kalau orang tuanya itu akan meninggal dunia. Ya, atau dia itu tuh sering main-main dengan neneknya, kemudian neneknya tidak pulang selama beberapa hari. Diberitahukan kepada dia bahwa neneknya itu tuh tinggal di rumah siapa. Nah, dia bisa saja tuh mengembangkan ketakutan kalau-kalau neneknya nanti di rumah saudaranya yang lain mengalami kecelakaan, meninggal dunia, dan sebagainya. Nah, itu sebabnya penting sekali orang tua memberi penjelasan terhadap peristiwa yang tidak dimengerti oleh anak, agar anak tidak menarik kesimpulan yang keliru dan irasional.
0: Mungkin yang sulit itu menjelaskannya, Pak Paul ya. Karena kita harus menjelaskan dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh anak itu kan.
1: Betul sekali. Jadi bahasanya memang harus sangat konkret. Misalkan kita berkata kepada anak itu, mama tidak apa-apa, mama itu hanya sakit 3 hari karena mama ingin istirahat. Kamu pernah gak capek? Pernah. Kalau lagi capek, apa yang ingin kamu lakukan? Tidur. Nah, mama juga begitu. Mama sedang capek dan mama perlu beristirahat dan tidur. Nanti 3 hari kemudian, mama akan sehat. Misalkan ini hari Senin, kita katakan hari Kamis deh ya. Kamu lihat ini hari-hari ini. Nah, nanti Kamis mama akan sehat kembali. Jadi ya utarakanlah atau berilah penjelasan dengan kata-kata yang sederhana dan dengan sekonkret mungkin.
2: Papa, penjelasan tadi berarti kalau saya mengerti itu dunia sekitar atau lingkungan sekitar anak itu sangat mempengaruhi bagaimana anak bereaksi ya, takut atau enggak. Nah, pertanyaan saya, Papa, kalau seorang anak hidup di tengah-tengah keluarga, misalnya orang tuanya sedikit-sedikit ketakutan gitu, untuk hal-hal kecil juga takut begitu, itu dampaknya bagaimana pada anak tersebut, Papa?
1: Saya kira langsung ketakutan orang tua itu tuh akan tertransfer, dipindahkan pada si anak. Jadi orang tua yang memang mencemaskan banyak hal, cenderung ya menularkan kecemasannya itu pada anak, sehingga si anak pun pada akhirnya nanti mencemaskan banyak hal. Jadi saya setuju ya dengan pengamatan Ibu Wulan, memang ada pengaruhnya.
2: Ada bedanya nggak, Papa? Kalau orang dewasa kan kita bedakan antara kecemasan dan ketakutan begitu ya. Antara maksudnya hal yang real atau nggak real kan itu membedakan. Nah, kalau untuk anak, apakah itu semua jadi sama karena mereka memang belum bertumbuh sebagai sekompleks orang dewasa atau bagaimana, Papa?
1: Saya kira pada usia yang lebih muda, memang ketakutan anak lebih irasional, lebih kekurangan data objektivitasnya. Tapi pada masa anak-anak lebih dewasa ya, misalkan sudah mulai menginjak usia 9-10 tahun, seyogianya ketakutan anak itu tuh lebih real ya, sehingga kita katakan ya memiliki objek yang bersentuhan dengan realitas.
0: Ya, Papa, makin anak itu besar kan dia mulai bisa membaca, dia nonton TV dan sebagainya, Pak Pol ya. Nah, kita juga tahu bahwa melalui bacaan, melalui TV itu kadang-kadang ada pengaruh yang negatif gitu karena ditakut-takuti setan dan apa tokoh-tokoh yang fiktif yang menakutkan gitu. Itu pengaruhnya seberapa besar, Pak Pol?
1: Pengaruhnya besar, Pak Gunawan. Saya telah ya menemukan beberapa kasus orang dewasa yang sampai dewasa ya memiliki ketakutan, dan ternyata mereka mengalami ketakutan itu tuh sejak kecil. Sewaktu saya bertanya apa itu tuh yang terjadi, rata-rata mereka mengatakan sewaktu kecil mereka disuguhkan kisah-kisah menyeramkan tentang dunia orang mati, tentang dunia setan dan sebagainya. Nah, pada masa kecil itu anak-anak belum bisa mencerna ya bahwa ini adalah sebuah kisah yang tidak memiliki realitasnya. Namun anak-anak itu tuh mendengarkannya karena terpaksa dan karena ada rasa ingin tahu, maka mereka yang mendengarkan kisah-kisah menyeramkan ini, wah, dampaknya bisa sangat berat ya. Memang ada sebagian anak yang mendengarkan kisah seperti ini ya akhirnya ya bisa melewatkan dan melupakannya. Tapi bagi anak-anak yang mempunyai kepekaan ya, yang perasaannya memang halus, anak-anak itu tuh mudah sekali mengingat dan sukar sekali melupakannya. Jadi akhirnya kisah-kisah yang menyeramkan itu tuh terus-menerus berputar dalam benaknya. Waktu dia ingin tidur, kamarnya gelap, dia bisa berteriak ketakutan. Waktu dia ingin ke kamar kecil, dia lihat kok kamar kecil itu kok seolah-olah kok ada lubang lah apalah, dia takut nanti misalkan dari lubang itu akan keluar makhluk lah atau apa. Nah, dengan kata lain si anak akhirnya mengembangkan fantasi yang liar, yang memang ada sumbernya. Sumbernya adalah kisah-kisah yang menyeramkan itu. Maka saya mengimbau ya kepada para orang tua, anak harus dilindungi dari kisah-kisah yang menyeramkan ya. Sebab apa yang telah terekam oleh si anak akan sukar dihapus dari memorinya. Jadi sebaiknya orang tua ya peka yang melihat atau melihat dengan siapa anak-anak itu tuh bergaul. Kalau kita tahu ya misalkan orang-orang di sekitarnya suka menceritakan kisah-kisah yang seram, atau misalkan kita melihat temannya di sekolah mulai-mulai menceritakan kisah-kisah yang seram, kita harus berusaha ya dengan aktif melindungi anak kita dari anak itu. Misalkan kita berani ke sekolah dan berkata kepada anak itu, jangan lagi menceritakan hal ini kepada anak saya. Sekali lagi yang kita mau lindungi adalah diri anak kita.
2: Pak Pol, saya beberapa kali melihat film yang menayangkan ada anak gitu ya, berdiri takut, tegang begitu, atau ada yang bersembunyi di balik pintu melihat konflik atau pertengkaran kedua orang tuanya. Dan mungkin secara teori memang benar juga ya Pak ya, tapi kaitannya bagaimana tuh Pak antara konflik orang tua sampai anak itu seperti itu gitu?
1: Konflik menimbulkan ketegangan, Bu Wulan. Ya, kita saja orang dewasa ya. Kalau diperhadapkan dengan konflik kan merasa tidak nyaman ya, tegang gitu. Nah, anak pun mengalami hal yang serupa. Tapi bedanya dengan kita adalah karena kita sudah dewasa, kita masih bisa merasionalisasi atau memberi penjelasan kepada diri sendiri. Karena kita sudah dewasa. Tapi anak-anak kecil tidak bisa ya memberikan penjelasan seperti itu. Nah, akhirnya ketegangan itu tuh diserap bulat-bulat oleh si anak. Nah, apa yang terjadi? Si anak akhirnya bertumbuh besar membawa ketegangan itu. Nah, ketegangan sudah tentu adalah reaksi yang berlebihan ya. Berarti kalau aja misalnya anak itu tuh melihat sesuatu lah atau mengalami sesuatu lah, maka reaksi tegangnya itu tuh akan berlipat ganda. Jadi akhirnya si anak bisa jadi penuh ketakutan. Ketakutan si anak bisa juga disebabkan oleh ketakutannya dia kehilangan orang tua. Kalau-kalau nanti orang tuanya bercerai dan meninggalkan dia, sehingga dia tiba-tiba sering nangis. Dulu tidak apa-apa ditinggal sendirian, tapi sekarang nangis, ditinggalkan di sekolah, lari mau mengikuti mamanya, ditinggalkan di rumah, ada orang di rumah, tidak mau, akan menangis bergurung-gurung, meminta orang tuanya tidak meninggalkannya. Nah, sebetulnya apa yang terjadi itu? Si anak ketakutan, akan satu kemungkinan di benaknya bahwa orang tuanya itu tuh karena tidak rukun, saling membenci, maka akhirnya akan meninggalkannya. Nah, maka saya mengimbau ya kepada orang tua untuk membereskan masalah pernikahannya dan berupaya keras melindungi anak dari konflik di antara mereka. Jangan sampai akhirnya anak-anak itu tuh menyerap ketegangan-ketegangan di dalam jiwanya. Sedangkan pada masa-masa kecil itu tuh anak-anak tidak seharusnya menyerap ketegangan pada jiwanya itu.
0: Ya, ada anak yang ketakutan itu karena seringkali menjadi apa, pelampiasan kemarahan dari ayahnya biasanya, Pak. Kalau ayahnya lagi bertengkar dengan istrinya gitu, ini belum selesai sebenarnya, lalu ada anaknya di dekat situ, lalu dipukul anaknya ini.
1: Seringkali ya, anak-anak menjadi sasaran kemarahan orang tua, yang seharusnya dialamatkan pada pasangannya. Ya, nah ini juga bisa pada akhirnya menimbulkan ketakutan. Sebab apa? Sebab dia tahu setiap kali orang tuanya bertengkar, maka ada risiko tinggi dia akan kena getahnya. Jadi setiap kali orang tuanya mulai berbicara dan agak keras suaranya, dia sudah ketakutan. Nah, bisa jadi dia akan memanifestasikan perilaku-perilaku yang bermasalah. Misalkan dia mengurung diri di kamar, dia menyembunyikan dirinya di bawah selimut, atau ini yang klasik dan yang sering terjadi. Malam hari sering ngompol. Karena apa? Ketegangan yang dibawanya itu tuh. Sehingga pada malam hari ketegangan itu mengeluarkan wujudnya dalam bentuk ngompol.
2: Pak Paul, jadi berarti sebaiknya kalau toh ada pertengkaran atau konflik begitu ya, sebaiknya tuh jangan diperlihatkan di depan anak-anak begitu. Atau ada kemungkinan lain, Pak Paul, saya pernah baca dari buku-buku tentang dampak perceraian begitu ya. Nah, ini orang yang pernah mengalami dampak perceraian dari orang tua menceritakan waktu kecil gak pernah ngelihat, maksudnya jarang gitu ngelihat orang tuanya bertengkar, konflik hebat gitu. Tapi tiba-tiba suatu hari seperti disambar petir, orang tuanya mengatakan kami akan bercerai begitu. Menurut Pak Paul, mana ya yang lebih baik antara ya memang satu sisi berantem depan anak akhirnya menimbulkan ketakutan, sisi yang lain ada dampak negatif juga, Pak Paul.
1: Tidak bertengkar di depan anak dan tiba-tiba bercerai sudah tentu akan mengejutkan si anak. Dia akan mengalami kehilangan yang sangat besar. Nah, ini dapat diidentikan dengan reaksi berduka cita karena kehilangan seseorang secara mendadak. Nah, itulah yang dialami si anak. Dia mungkin akan sedih sekali, dia menangis, dan kehidupannya mengalami goncangan untuk beberapa waktu. Tapi dampaknya tidak sama dengan anak-anak yang diperhadapkan terus-menerus dengan konflik orang tua. Karena anak-anak yang diperhadapkan terus-menerus dengan konflik orang tua, sebetulnya tuh sedang mengisi ya sanubarinya tuh jiwanya dengan ketegangan, ketakutan. Karena kerasnya atau karena suara atau caci maki itu tuh. Sehingga hati si anak digenangi terus menerus dengan ketakutan. Nah ini nih biasanya efeknya akan jauh lebih panjang dan merugikan si anak. Dibanding dengan anak yang tidak pernah atau jarang mendengarkan pertengkaran orang tua. Bahkan kalaupun orang tuanya akhirnya harus berpisah.
2: Gitu.
0: Papal ada anak itu yang pada awalnya tahun ajaran baru itu dia masuk sekolah itu enggak apa-apa gitu Papal ya. Lancar-lancar aja. Tetapi jalan 1-2 bulan kemudian dia mogok gitu. Artinya enggak mau masuk sekolah lagi. Nah ibunya juga bingung gitu. Kenapa kok anaknya tiba-tiba enggak mau masuk sekolah gitu? Kenapa Papal ya biasanya?
1: Biasanya anak-anak itu tuh takut ya berjumpa dengan teman-temannya. Sebab kenapa? Teman-temannya itu tuh mungkin sekali ya menolak kehadiran dia. Dengan cara apakah teman-teman itu tuh yang menunjukkan penolakan terhadap anak kita? Misalkan ya, mengejek-ngejek atau mengancam. Ya, anak-anak itu tuh memang karena kita semua manusia berdosa ya, bahkan sejak kecil pun kita bisa saja itu tuh merugikan anak-anak lain. Nah, salah satunya itu mengancam. Mau kasih enggak? Kalau enggak mau kasih besok habis lo dan sebagainya. Atau kalau kamu enggak mau kasih potlot kamu atau pensil kamu, nah kami akan menjauhkan kamu, kami akan kucilkan kamu, kamu tidak punya teman di sini. Nah, reaksi atau perlakuan teman-teman yang buruk itu tuh akan menimbulkan ketakutan pada anak-anak. Ya. Pertanyaan berikutnya jadi adalah kenapa kok teman-teman kok memberikan reaksi seperti itu kepada anak kita? Nah memang bisa jadi anak kita pun bertanggung jawab ya, ada andilnya ya, misalnya anak kita itu tuh membangkitkan kemarahan ya, memberikan sikap-sikap yang jelek kepada teman-temannya sehingga anak kita dikucilkan. Tapi bisa jadi juga anak kita tidak punya salah apa-apa, namun anak kita menunjukkan perbedaan secara penampilan, misalnya fisiknya teman-temannya tinggi-tinggi, nah dia kecil, tidak tinggi. Sehingga akhirnya jadi bulan-bulanan temannya. Teman-temannya suka berolahraga, misalnya melentak lari lah, tak umpet lah, sepak bola lah. Dia tidak suka. Dia lebih sukanya duduk, baca, atau ngobrol dengan teman-temannya. Sehingga akhirnya ya menjadi objek atau sasaran ejekan. Kamu kok tidak mau main lah, apalah, penakut lah, apalah, dan sebagainya. Atau ada teman-teman yang memang senangnya berkelahi, sehingga dia anak baru masuk ke kelas itu. Langsung ditantang berkelahi. Dan selama dia tidak mau meladeni, setiap hari dia masuk ke sekolah, ditantang berkelahi. Nah akhirnya dia mengembangkan ketakutan ya. Karena besok dia harus berjumpa dengan teman-teman yang menganiayanya itu. Sebabnya lah saya mengimbau kepada orang tua ya. Kita perlu menjalin komunikasi yang baik dengan anak. Tanpa menyalahkannya, agar ia berani bercerita tentang lingkungannya. Ada kalanya tuh kita tuh dengar anak kita menuturkan pengalaman di sekolahnya, bahwa ada teman-teman yang mulai jahat kepadanya. Bukannya kita bersimpatik dengan anak kita, malah kita memarahinya. Kamu penakut, masa begitu saja kamu diam, lawan, kamu beritahu guru kamu, dan sebagainya, sebagainya. Atau orang tua berkata, pokoknya besok papa mama akan ke sekolah, kami akan beritahu guru kamu. Nah, si anak makin ketakutan. Sebab dia berpikir, kalau papa mama datang, ngomong dengan guru, guru tegur temannya, setelah itu kan temannya bebas membalas kepada dia, orang tuanya tidak ada di situ. Gurunya tidak selalu bisa melihat dia. Dia makin ketakutan. Akhirnya si anak tidak berani cerita kepada orang tua. Apapun pengalaman buruk seperti apapun yang dialami di sekolah, dia simpan sendiri. Tapi dia makin takut. Dia makin takut. Kecuali dia berhasil melawannya. Barulah tumbuh keberanian. Tapi kalau dia tidak bisa melawannya, ya berarti dia setiap hari masuk ke sekolah akan dirundung oleh ketakutan itu.
2: Papal, kalau tadi kan pengaruh dari teman-teman yang setara gitu ya, ada gak pengaruh dari guru itu sendiri? Misalnya suatu hari entah dia salah atau tidak salah gitu, dia dihukum gitu, sampai besokannya dia gak berani sekolah gitu tiba-tiba, atau pengaruh lain lagi gitu menurut Papal gimana?
1: Saya kira besar sekali pengaruhnya Bu Wulan. Karena anak-anak itu tuh sebetulnya setiap hari diperhadapkan dengan tekanannya, tekanan akademik. Karena setiap hari ya dia sekolah, dia akan mendapatkan penilaian. Berarti apa? Dia bisa berhasil, dia bisa juga gagal ya. Kalau kebetulan dia berhasil, dia bisa mengatasi tuntutan akademik, ya tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan dia tidak bisa mengatasi tuntutan akademik itu, wah, itu akan mencemaskannya. Setiap hari dia ke sekolah, dia takut. Dia takut nanti gurunya akan tanya dan dia tidak bisa jawab. Dia bungkam, mukanya memerah, malu. Belum lagi kalau kadang-kadang teman-temannya mulai ketawa-ketawa, dia nggak bisa jawab. Nah, apalagi kalau gurunya misalkan kurang profesional, kurang dewasa, malah mempermalukan anak itu yang tidak bisa menjawab dengan benar. Makin dia ketakutan. Nah, akhirnya setiap hari dia ke sekolah, dia akan minta-minta kepada orang tuanya untuk ditemani. Atau dia malah mogok ke sekolah. Sebab masalahnya adalah dia takut sekali dipermalukan. Dengan kata lain, kita bisa simpulkan, Bu Wulan, bahwa ketidakbisaannya dan ketidakberdayaan itu merupakan perasaan yang menakutkan. Jadi suatu anak membayangkan, saya tidak bisa ini, atau saya tidak berdaya nih, dan saya harus menghadapi ketidakbisaan dan ketidakberdayaan itu. Wah, itu mencekam sekali, itu sangat menakutkan. Ya sama seperti kita orang dewasa, kalau kita bekerja di sebuah tempat di mana kita dituntut hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Setiap hari kita ingin kerja, saya kira kita akan cemas. Kita tidak berdaya mengubahnya, tapi kita harus hadapi. Wah ilah, itu sangat-sangat menekan kita. Nah, inilah yang kadang-kadang juga dialami oleh anak-anak kita. Itu sebabnya saya menghimbau kepada orang tua. Orang tua harus peka dengan kondisi anak, agar tidak memaksakan anak masuk ke sekolah yang memiliki tuntutan di atas kemampuan anak. Jadi kalau kita tahu anak kita memang tidak sanggup ya memenuhi tuntutan di sekolah tersebut, daripada anak kita merana, lebih baik kita pindahkan ke sekolah yang memang lebih sesuai dengan kemampuannya. Sehingga waktu dia ke sekolah di pagi hari itu, dia akan memiliki kepercayaan diri bahwa dia bisa menghadapi tuntutannya.
0: Nah, Pak Paul, ada beberapa orang itu yang memang punya ketakutan, itu yang berlebihan, yang kita kenal dengan fobia itu. Nah, itu apakah sejak kecil bisa menyerang anak itu?
1: Bisa. Jadi misalkan anak-anak itu tuh pernah satu kali misalnya ya, dia lagi duduk-duduk, tenang, tidak siap, kemudian melihat ular keluar. Dan dia sangat takut sekali karena ular itu tuh dekat dengan dia. Dia berteriak, dia nangis ketakutan. Tapi akhirnya bisa ya ditolong, ular itu dihalau. Nah, tapi ingatan tersebut tuh cukup untuk memberikan trauma dalam jiwanya. Sehingga setiap kali dia melihat ular, dia ketakutan. Nah, lama-lama trauma itu memang bisa berkembang. Kalau misalkan tidak sembuh, nah, berkembangnya seperti apa? Setiap kali dia melihat ada sepertinya benda panjang dan melilit, dia akan ketakutan. Sebab dia akan identikan itu dengan ular. Atau yang klasik yang sering kali dialami oleh anak-anak adalah takut akan kegelapan. Nah, misalkan orang tuanya salah menghadapinya. Waktu anak itu menangis, karena mungkin tadi yang kita sudah bahas ya, karena fantasinya lah yang irasional dan sebagainya, dia ketakutan dan dia menangis. Orang tua datang bukan menghibur, menemani, malah memukuli si anak misalnya, memarahi si anak karena mengganggu adiknya tidur dan sebagainya. Nah, itu bisa menimbulkan luka yang dalam pada si anak dan membuat dia tambah ketakutan dengan kegelapan. Setiap kali malam itu tuh lampu dimatikan, dia ketakutan luar biasa dan dia harus tidur dalam ketakutan. Nah, itu dia akan bawa untuk waktu yang sangat lama. Bisa jadi sampai usia dewasa pun kalau tidur, lampu harus tetap menyala. Karena dia sudah mengembangkan ketakutan irasional alias fobia terhadap kegelapan itu.
2: Pak Paul, akhir-akhir ini di mana-mana kan banyak terjadi kerusuhan begitu ya Pak. Itu sebenarnya kalau pasca kerusuhan itu ada dampak besar nggak sih terhadap anak-anak? Biasanya kita kan yang kita perhatikan kebanyakan orang dewasa ya begitu. Ya anak-anak kayak nggak terpikir begitu apa dampaknya nih kerusuhan atau kebakaran atau apa gitu, suatu peristiwa-peristiwa yang besar begitu Pak Paul.
1: Sangat bisa. Karena seperti tadi yang kita bahas, anak melihat dunia sekitarnya dengan mata yang berbeda dari orang dewasa. Kita saja ketakutan kerusuhan. Nah, anak-anak apalagi dia melihat keramaian, dia melihat orang berteriak, dia melihat api menjilat, dia bisa mengembangkan ketakutan yang luar biasa besarnya. Karena dia berpikir ini pasti akan menyambar rumah kami, ini pasti akan juga menyerang rumah kami. Sehingga dari kecil dia sudah membawa ketakutan itu. Sehingga pada waktu besar misalkan ya, waktu dia bersama-sama dengan teman-teman lagi jalan-jalan, tiba-tiba dia melihat orang datang rame-rame. Dia bisa sangat lemas sekali, dia menjadi sangat ketakutan. Nah, dia sendiri tidak mengerti kenapa begitu. Nah, bisa jadi itu disebabkan oleh peristiwa yang awal itu.
0: Iya. Nah, Pak, kita sebagai orang tua tentu dituntut untuk memahami akan ketakutan anak ini. Tetapi apakah ada firman Tuhan itu yang bisa memberikan bimbingan kepada kita dalam hal ini, Pak?
1: Ada firman Tuhan di Amsal 15 ayat 33 yang berkata, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Nah, jadi anak-anak itu tuh perlu dididik untuk takut akan Tuhan dan berani menghadapi apapun, ya. Jadi kita tanamkan Tuhan perlu kita takuti. Selain dari Tuhan, kalau kita tahu kita benar, kita tidak perlu takut, ya. Ketakutan itu tuh mesti dihilangkan melalui pendampingan atau penyertaan. Jadi, ya jangan kita itu tuh memarahi si anak sewaktu dia takut atau menambahkan ketakutan si anak dengan ancaman kita. Itu tidak menyelesaikan masalah. Justru kita mau menekankan kepada si anak bahwa Tuhan besertamu dan papa mama juga akan mau menyertaimu. Nah, penyertaan Tuhan dan penyertaan orang tua itu tuh yang harus kita berikan kepada anak-anak sehingga dia berani menghadapi apapun yang menjadi ketakutannya. Kita selalu ingatkan Tuhan melihat, Tuhan memandang, Tuhan bersama meskipun tidak bisa kita melihatnya dengan kasat mata. Nah, hal seperti itu tuh makin menghibur dan memperkuat si anak.
0: Ya, pengertian takut akan Tuhan sendiri itu menumbuhkan rasa hormat terhadap Tuhan gitu Pak Paul ya?
1: Betul, hormat kepada Tuhan dan takut terhadap dosa karena Tuhan nanti melihat dan mengawasi. Jadi itulah yang kita tekankan kepada anak. Sehingga anak-anak sejak kecil sudah mulai mempunyai konsep yang jelas bahwa satu-satunya yang dia perlu takuti adalah Tuhan. Yaitu jangan sampai berdosa karena takut akan Tuhan. Yang lain-lainnya, kalau kita tahu kita benar, kita tidak usah merasa takut.
0: Terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan kali ini yang tentunya sangat berguna bagi kita sekalian juga Ibu Wulan. Terima kasih untuk kebersamaan Ibu. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih bahwa Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang anak dan ketakutan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Saudara, senang rasanya kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya sungguh berharap saudara ada dalam sukacita bersama Tuhan dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sebentar lagi Anda akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam sebuah acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, bagaimana kabar saudara dalam pertemuan ini? Saya senang bisa berjumpa kembali dengan saudara. Terima kasih untuk SMS-SMS yang boleh saya terima dan syukur kalau program ini menguatkan Anda begitu ya. Nah saudara pendengar yang dikasih Tuhan, kali ini saya akan memberikan tema jangan merasa diri besar. Walaupun memang besar, ya gitu ya. Jangan merasa diri besar walaupun memang besar. Nah, kebanyakan orang ini kan sebetulnya tidak besar tapi merasa diri besar. Nah, ini kadang-kadang menjadi masalah di dalam persekutuan kita, menjadi masalah di tengah-tengah tatanan gereja kita, tatanan sesama kita, pergaulan kita begitu. Karena apa? Karena ada orang yang merasa besar padahal sebetulnya dia tidak besar. Nah, mari kita membaca firman Tuhan dari Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13 ya. Saya mendasari persekutuan kita bersama ini dari surat Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada

tidak terduga itu dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian firman Tuhan dan marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami beroleh kehormatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan, urapi kami supaya apa yang hambamu sampaikan sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi saudara-saudara kami yang mendengarkan siaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar, surat ini dari Paulus yang ditujukan kepada jemaat Efesus yang sudah beberapa lama Paulus melayani jemaat di Efesus ini dan cukup mengenal jemaat di Efesus ini, dan dia ceritakan tentang bagaimana dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saat ini Paulus sedang dipenjarakan karena Kristus. Orang-orang yang tidak mengenal Allah itu menjadikan Paulus menjadi orang yang dipenjarakan. Tetapi bagaimanapun saudara, bahwa Paulus ketika sudah dipilih menjadi rasul, ketika dia telah dipilih menjadi utusan Allah, maka berita tentang kasih Kristus, kasih Allah di dalam Yesus Kristus diberitakan kepada semua orang, termasuk orang-orang kafir pada waktu itu, artinya orang-orang bukan Yahudi, sehingga banyak orang Yahudi yang percaya, banyak orang yang tidak Yahudi, yang bukan Yahudi, percaya kepada rahasia yang telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus tentang kasih Allah untuk menyelamatkan manusia di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengertian tentang kasih Allah yang diterima oleh Rasul Paulus adalah pengertian yang dinyatakan langsung oleh Yesus Kristus kepada Rasul Paulus. Justru ketika dia pada waktu itu sedang semangat yang menyala-nyala untuk menangkapi, untuk menganiaya, untuk memenjarakan orang-orang percaya, yang terlebih dahulu percaya. Tetapi dia mendapat pernyataan langsung bertemu dengan Yesus Kristus, sehingga dia memiliki pengertian rahasia yang dalam tentang kasih Allah kepada manusia. Luar biasa. Dulu, berita ini memang sangat diharapkan. Angkatan-angkatan dulu tidak mendapatkan pemberitaan tentang kasih Allah ini. Mereka dituntut untuk melakukan aturan-aturan yang telah ditulis, dan mereka gagal untuk melakukan. Dan Paulus mendapat kasih karunia, mendapat pengertian bahwa kasih Allah sudah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu Paulus juga menyaksikan kepada jemaat di Efesus bahwa oleh karena pemberitaan yang dilakukan ini, banyak orang-orang yang non-Yahudi, orang yang disebut kafir, menerima kasih karunia, dan mereka menjadi ahli waris, menjadi anggota tubuh, anggota gereja, dan menerima janji yang diberikan Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara, dan oleh karena itulah, oleh karena berita kesukaan itulah,

0: Paulus mengakui bahwa dia menyediakan diri, dia dipanggil untuk menjadi pelayan Injil itu sendiri. Dan dia sadari bahwa apa yang dilakukan itu oleh karena kasih karunia Allah. Dia mendapat anugerah dari Allah dan dia mendapat kehormatan untuk mengerjakan pekerjaan Allah dengan disertai kuasanya. Saudara, tapi Paulus mengakui bahwa di antara semua rasul, semua yang dipercaya memberitakan kabar kesukaan dia itu yang paling hina di antara segala orang kudus. Dia mengakui. Saudara, Paulus dengan jujur mengatakan, saya sebetulnya tidak layak, saya banyak cacat celaka, karena saya telah menentang yang maha kudus. Tetapi oleh karena kasih karunia itu, kasih karunia yang tidak diduga olehnya, dia mendapat kepercayaan lebih daripada yang lain-lain. Dia menjadi orang yang besar di dalam Yesus Kristus. Tetapi dia mengakui bahwa dia tidak merasa besar. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya sangat terkesan dengan kata-kata Paulus, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, segala orang kudus, segala orang percaya maksudnya, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Saudara, menjadi orang pilihan. Jadi Paulus di sini merasakan dia menjadi orang pilihan. Udah banyak yang lebih dahulu percaya kepada Yesus Kristus. Udah ada yang lebih dahulu mengenal Yesus Kristus, para rasul yang langsung pada waktu itu. Tetapi dia dipercaya Allah, dipilih oleh Allah. Dan dibanding dengan rasul-rasul lainnya, dia tidak mencapai. Tidak menurut ukuran. Dia masih terlalu hina. Tetapi dia dipercaya oleh Allah untuk dipakai bagi orang-orang non-Yahudi, orang-orang kafir. Ini sungguh tidak terduga ide Paulus. Saudara, terus terang saya akan katakan kepada saudara bahwa Rasul Paulus adalah seorang yang besar, ya. Tokoh, ya. Coba perhatikan surat-suratnya yang begitu banyak. Nasihat-nasihatnya yang luar biasa. Dituntun oleh Roh Kudus dan menguatkan banyak orang. Menghibur banyak orang yang susah, menguatkan banyak orang yang lemah. Dan bukan hanya itu, kegiatan pelayanan di dalam memberitakan Injil sangat luar biasa. Saudara, inilah tanggung jawab yang dia terima dan dia harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Karena dia sudah iya, maka dia harus tekun apapun yang terjadi. Kesulitan, berbagai macam kesulitan, dia lalui dengan kekuatan dari Tuhan. Derita dia harus hadapi. Dia tidak menjadikan dia patah semangat. Derita itu tidak menjadikan dia tawar hati. Derita tidak menjadikan dia langsung mutung, ya. Mutung, tidak mau lagi melayani. Tidak. Dia langsung tetap dengan semangat pelayanan, memberitakan. Aniaya, tidak menghalangi, dirancam, tidak menjadi berhenti, diancam penjara, dia tidak lemah hatinya dan tawar hati. Saudara, ini luar biasa bagi manusia satu ini. Justru saya lihat, saudara, di tengah derita, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, Paulus memiliki kekuatan yang begitu besar. Dan untuk itu dia bisa bertahan. Saudara, kehidupan yang demikian ini, kehidupan yang mengalami berbagai kesulitan, berbagai hambatan, tetapi tetap bertahan, dan sikap yang demikian itu menjadi berkat bagi banyak orang. Benar gak? Jadi berkat bagi banyak orang. Memotivasi banyak orang. Dan oleh karena banyaknya pengalaman hidup, derita oleh karena percaya, dia bisa memberi nasihat-nasihat yang sangat berguna bagi orang-orang Kristen lainnya. Dan itu ditunjukkan kepada orang-orang percaya di Efesus. Nasihat-nasihatnya sungguh merupakan nasihat yang memberi kekuatan sebagai orang percaya. Nah, saudara pendengar, kita tahu di sini kita belajar. Kita tahu di sini kita belajar bahwa kesungguhan, konsistensi dalam panggilan mampu membayar mahal, mau membayar mahal, itu suatu sikap yang mendatangkan berkat bagi sesama, tapi juga memberikan motivasi, pendorong untuk orang lain melakukan hal yang sama. Coba kalau kita menghadapi tantangan sedikit saja, sudah mengeluh. Mendapat tantangan agak berat sedikit, sudah patah semangat. Dan yang demikian, orang yang demikian, tidak bisa memotivasi orang untuk berlaku lebih semangat, lebih baik di dalam mengiring Tuhan. Betul tidak, saudara? Betul tidak?
1: Waduh, kok ya ada tantangan mau pelayanan, kok hujan. Wah, saya itu kan punya sesak nafas. Kalau nanti saya berangkat kehujanan, saya nanti di sana kan nafas saya sesek. Saya tidak bisa membawa firman Tuhan. Ya, karena imannya begitu, jadilah begitu. Ya, memang dia tidak punya harapan.
0: Tetapi saudara, kalau kita memiliki semangat, hujan begini saja, belum hujan batu saja hujan air, tidak jadi masalah, berangkat kita.
1: Orang itu semangat, berangkat.
0: Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana saudara selama ini? Paulus bisa memberi motivasi. Paulus bisa memberikan dorongan dan semangat oleh karena dia di tengah-tengah situasi yang susah. Dia tidak lemah. Dia tidak tawar hati. Yang berikutnya, walaupun dia dipakai Tuhan di mana-mana, menjadi orang besar sebagai tokoh, tetapi dia merasa dia hina. Dia pemberita Injil yang paling hina di antara orang-orang kudus lainnya. Tidak ada kesombongan ketika dipakai secara luar biasa. Saya pernah pada suatu ketika, saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang merasa diri besar. Gitu ya. Ya, saya diterima di rumahnya. Ditanya, bro dari mana? Gimana pelayanan? Oh, baik-baik. Ya, itu hanya basa-basi.
1: Tidak ada tanya yang sebenarnya tanya.
0: Tanya basa-basi dan tanya yang sebenarnya tanya kan bisa dibedakan.
1: Tidak ada antusias, tidak ada tanggapan yang serius.
0: Ya karena nggak tahu bagaimana orang bisa begitu. Pasti merendahkan orang lain. Tetapi kalau merasa diri tidak layak di hadapan Tuhan, siapapun tanpa tahu latar belakangnya akan dihargai sedemikian rupa, dihormati. Saudara, oleh karena Paulus menyadari bahwa ia adalah orang yang paling hina dan merasa tidak layak menjadi seorang rasul dibanding dengan rasul lainnya, dibanding dengan orang kudus lainnya, maka tulisannya di dalam Surat Korintus 15 ayat 9, aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Dia tunjukkan kelemahannya dengan terus terang, aku ini tidak layak. Namun walaupun begitu, Paulus tidak rendah diri, tetapi justru bangga karena di tengah-tengah situasi yang tidak layak, dia dipilih,
1: dipercaya untuk mengalami, menyaksikan, merasakan seluruh kekayaan Kristus yang tidak terselami oleh manusia. Paulus bersyukur Tuhan memakai dirinya. Paulus bersyukur oleh karena dia bisa menjalankan amanat agung. Dia memang tidak besar. Dia kecil. Dia hina. Namun mendapatkan kesempatan untuk menjadi orang pilihan Tuhan. Luar biasa. Menjadi orang pilihan Tuhan. Saya dan saudara juga menjadi pilihan Tuhan. Dan itu semua adalah anugerah Tuhan. Bukan karena Anda pandai, bukan karena saya pandai, bukan karena kita hebat, bukan. Tetapi karena kasih karunia Allah, kita dipilih untuk menjadi alat kemuliaan. Saudara pendengar, bagaimana dengan saudara selama ini? Apakah saudara merasakan bahwa Anda dipilih oleh Tuhan? Dan kalau Anda merasa dipilih oleh Tuhan, lakukanlah sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Anda orang berdosa, saya orang berdosa. Anda hina, saya hina juga. Tetapi kalau saya bisa memberitakan firman Tuhan setiap saat, baik melalui radio maupun melalui di tengah-tengah jemaat, itu bukan karena saya pintar, bukan. Bukan karena saya itu lincah, bukan, tetapi semua itu karena kasih karunia Allah. Saya terpilih, saya telah ditebus dari hidup saya yang tidak bisa menuntun saya ke hidup yang damai sejahtera. Itu sekali lagi karena kasih karunia Allah. Saudara, jangan merasa diri besar. Jangan merasa diri besar, walaupun memang besar. Jadi pada intinya saya mau menyimpulkan kepada saudara yang pertama. Walaupun saudara dipakai luar biasa di mana-mana, tetapi tetaplah Anda merasa bahwa itu semua karena kasih karunia Allah. Dan bukan oleh karena kelebihan saudara. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua. Kalau Anda sekarang ini boleh melayani. Anda dipercaya oleh gereja, dipercaya oleh siapapun untuk melayani. Itu karena kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah. Dan untuk itu Anda harus tekun, ya, tekun. Tekun di dalam pelayanan walaupun tantangan menghadang di mana-mana. Yang berikutnya, saudara. Menjadi orang pilihan Allah. Artinya memang kita orang terpilih. Kita harus bangga, bersyukur bahwa kita menjadi orang yang terpilih. Nah, rasa syukur kita itu diwujudkan di dalam ketaatan kita kepada firman Tuhan. Ditunjukkan kepada ketaatan kita kepada Tuhan. Ditunjukkan kepada kasih kita kepada Tuhan. Ditunjukkan kepada hormat kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Anda tidak perlu merasa rendah apabila direndahkan orang lain. Anda tidak boleh merasa kecil ketika orang lain merasa kecil. Anda berharga di mata Tuhan. Tetapi walaupun Anda dipakai luar biasa nantinya, jangan merasa diri besar. Jaga baik-baik supaya Anda tetap menjadi orang rendah hati. Bahwa semua itu karena kasih karunia Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak kami telah mendengarkan firman Tuhan dan hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran. Kiranya kebenaran yang hamba-Mu sampaikan membawa kekuatan dan penghiburan bagi saudara kami yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara, bagaimana setelah Anda mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa? Saya berharap saudara sungguh diberkati Tuhan dan terus ditopang oleh Tuhan melalui firman-Nya tiap-tiap hari. Dan jika saudara masih memiliki pertanyaan ataupun ingin penjelasan lebih lanjut, silakan kirimkan ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84, Malang 65101, atau bisa melalui SMS 081-233-69-3793. Dan jika Anda ingin berkirim melalui email, kirimkan ke siaran@pidmedia.com. Saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus terus menolong dan memberkati saudara.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Anak perjanjianku yang terkasih, aku ingin engkau mempercayaiku dengan segenap hatimu dan tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Aku ingin engkau mengakui aku dalam segala perbuatanmu, dan aku akan memastikan jalan yang kau pilih adalah rata. Temukan kepuasanmu di dalamku, dan aku akan memberikan kepadamu apa yang sungguh diinginkan.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Kami bersyukur Tuhan, setiap kali kami beribadah di tempat ini, kami mendengar kata-kata yang menghibur kami, bahwa kami milik-Mu, Engkau milik kami, dan itu untuk selama-lamanya. Kami milik-Mu bukan cuma karena kami ciptaan-Mu, kami milik-Mu karena kami umat tebusan-Mu. Engkau membayar dengan mahal untuk mendapatkan kami, orang-orang yang sebetulnya bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Tapi kami bersyukur kami menjadi segalanya di dalam Engkau. Kami milik-Mu, Engkau milik kami, dan itu cukup bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau setiap kali kami beribadah, kami diperhadapkan kepada keindahan Kristus, kepada kecukupan Kristus bagi hidup kami. As long as you are mine and I am yours, that's enough. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus bekerja melampaui kata-kata hamba-Mu, melebihi apa yang mampu kami doakan atau pikirkan. Kami berdoa kiranya Engkau berkenan berbicara kepada kami sejelas mungkin, sekuat mungkin, melalui Injil yang sebentar akan diberitakan. Terima kasih Tuhan, kami menyiapkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin. Silakan duduk semuanya, God's people. Shalom semuanya. Ya, salam sejahtera saya berikan juga kepada God's people yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun God's people berada. Ini adalah bulan Agustus, seperti yang saya sudah sampaikan minggu lalu, bulan Agustus adalah bulan misi. Dan untuk tahun ini, tema khotbah dalam 5 minggu di bulan ini semuanya dari Yohanes pasal yang ke-17. Kita sudah membahas kemarin dari ayat 1 sampai yang ke-8. Nanti kita akan membahas ayat 9 sampai yang ke-12 dengan tema terpelihara dalam nama Bapa. Saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan dulu. Kalau kita suka menonton atau membaca atau mendengar berita-berita yang berseliweran di antara kita, kira-kira perasaan paling dominan kita saat ini apa? Perasaan paling dominan, siapa yang setelah mendengar berbagai macam berita excited? Lebih hopeful, lebih optimis gitu. Gak banyak pasti. Kita mungkin dipengaruhi dengan berbagai macam berita dan kita mulai khawatir, mulai bingung, bahkan beberapa mungkin takut begitu kan. Mungkin kita berpikir, ah ada duit disimpan aja deh supaya aman. Tiba-tiba ada pembekuan. Jadi kita bingung, ini bank atau kulkas gitu kan, kok bisa beku gitu kan. Mungkin karena pemerintah kita lagi banyak freon, jadi diboros-borosin. Puji Tuhan sekarang sudah terjadi pencairan. Ada orang-orang yang kerja gitu kan, sudah proyeknya selesai, ini kontraktor mengeluh, wah ini sekarang sulit Pak, kerjaan saya sudah selesai, saya minta tagihannya, gak dikasih Pak gitu. Dan saya sudah jelaskan, saya ini butuh duit secepatnya, jadi saya perlu tagihan ini segera saya cairkan gitu. Malah yang punya rumah jawab dengan santai, kalau kepengen yang mudah cair jangan jadi kontraktor, jual aja es batu katanya, mudah cair pasti. Mungkin kita yang orang-orang biasa, saya mendengar ada penjahit yang biasa di rumah yang sederhana, didatangi petugas pajak harus membayar sekian M, wah wakit luar biasa, mungkin terjadi pencurian identitas, namanya dipakai oleh orang lain, bisa jadi begitu. Awalnya saya bingung, mah kerjaannya cuma segitu aja, masa pajaknya banyak banget gitu. Saya menduga apa dia pernah dapat orderan dari satu dinas di pejabat pemerintah gitu kan, lalu membuatkan kemeja, lupa membuatkan kantong, jadi pejabat tidak ada tempat untuk meletakkan uang rakyat di situ kan, jadi akhirnya dipersulit. Ternyata bukan itu ya, mulai pinggir jurang ya, semakin kesini ya, ternyata bukan itu. Dan sekarang juga ada orang yang catering, masak sambil nyanyi, wah gak berani sekarang, masak diem saja, karena takut kena royalti ya kan, karena yang dimasak kan akan dikomersialkan gitu, sehingga dia menahan diri untuk tidak ngomong dan mulai masak, itu pun masaknya tidak berani kenceng seperti biasanya. Biasanya kan masaknya plang teng tang teng gitu kan ya, sudil ketemu wajah, sekarang khawatir
karena mirip instrumental lagu tertentu sehingga kena royalti. Nah, saya bisa memperpanjang ini, tapi saya bukan sedang menyampaikan berita terkini, tapi saya menyampaikan firman Tuhan. Tapi intinya adalah begini, mungkin di antara kita ada ketakutan tersendiri, ada kekhawatiran tersendiri. Itu dalam hidup kita secara pribadi. Bagaimana dengan dunia misi? Karena kita bulannya bulan misi. Menjadi penginjil, menjadi orang yang memberitakan Injil, menjadi misionaris, atau kita orang Kristen biasa yang hanya mau menceritakan Injil kepada orang lain, mungkin ada ketakutan tertentu. Tapi saya ingin mengingatkan dari awal bahwa kita diutus seperti domba di tengah serigala. Wajar jika ketakutan kadangkala ada, tetapi tidak seharusnya membuat kita putus asa. Saya sering memberitakan Injil. Kadang juga ada kekhawatiran, apakah Injil saya diterima atau tidak. Bahkan dulu saya masih ingat ketika saya muda, saya memberitakan Injil, berapa kali saya mendapatkan ancaman-ancaman dan sebagainya. Tapi saya suka memberitakan Injil. Bahkan saya pernah dikasih tahu orang, tahu enggak ini ada beberapa hamba Tuhan, daftar hamba Tuhan yang mulai disorot loh oleh pihak lain gitu. Dan saya dikasih tahu, tebak

mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Amin, amin. Di khotbah yang minggu lalu kita sudah belajar, Yesus berdoa untuk dirinya sendiri. Di ayat 1-8, Yesus berdoa supaya dia memuliakan Bapa melalui kematiannya di kayu salib. Dia berdoa supaya dia memuliakan Bapa dengan cara menyelesaikan pekerjaannya. Ayat 1-8 itu bicara tentang doa Yesus untuk dirinya. Ayat 9-12 dan beberapa nanti juga ayat-ayat selanjutnya, Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Memang bukan untuk kita, masih belum. Untuk kita itu nanti di ayat-ayat berikutnya. Ini untuk orang-orang generasi awal, 12 murid, untuk pengikut-pengikut Yesus yang awal. Dia doakan itu panjang lebar. Nah hari ini kita fokus ayat 9-12. Kalau kita membaca ayat 9-12, kita mungkin akan kaget sedikit karena kita mendapati doa Yesus sebetulnya permohonannya baru muncul di ayat yang ke-11b. Baru muncul di ayat 11b. Sedangkan ayat 9-11a itu pendahuluan doanya. Yesus belum minta apa-apa. Tapi doa ini pendahuluannya memang cukup panjang. Dan itu sekaligus memberitahu kita signifikansi dari pendahuluan ini. Yesus memang tidak langsung minta, tapi Yesus memberikan fokus pada pendahuluannya. Dia berkata begini misalnya, di ayat 9a, aku berdoa untuk mereka, untuk murid-muridnya, lalu ditegaskan, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka. Agak aneh kan? Harusnya kan Yesus cuma berkata, aku berdoa untuk mereka, langsung aja. Yang saya doakan adalah ini dan ini. Tidak loh. Yesus menegaskan, aku berdoa untuk mereka, lalu ditegaskan. Bukan untuk dunia ya, tapi untuk mereka. Lalu di ayat selanjutnya Yesus memberitahu, murid-muridnya ini siapa sih? Yaitu miliknya Tuhan, yang diserahkan Bapa kepada Yesus, dan seterusnya. Yesus tampaknya bersusah payah loh menerangkan siapa yang kepadanya dia doakan itu. Jadi dia berdoa untuk siapa? Baru nanti bagian kedua, dia berdoa untuk apa? Jadi yang pertama kita akan membahas siapa yang Yesus doakan, yaitu murid-muridnya. Yang kedua kita akan melihat apa yang Yesus doakan untuk murid-muridnya. Itu dua bagian besar yang akan kita pelajari sekarang. Nah mari kita sekarang masuk langsung ke bagian besar yang pertama, Yesus berdoa untuk siapa? Yaitu untuk murid-muridnya. Tapi dia mempertegas pertama, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Mengapa Yesus perlu menegaskan ini? Dan siapa yang dimaksud dunia di sini? Kalau kita membaca Injil Yohanes, kita akan tahu bahwa dunia di sini bukan bumi. Dunia di sini bukan manusia pada umumnya. Dunia di sini adalah semangat dunia yang melawan kebenaran. Yang dimaksud dunia di sini adalah orang-orang yang melawan Allah. Ayat-ayatnya sudah saya cantumkan semua, ada di layar, dan saya mau bacakan perwakilannya saja. Di pasal 17 ayat 14 dikatakan, dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Murid-murid dibenci oleh dunia. Mereka bukan dari dunia, lalu dari mana murid-murid? Dari planet lain, ya enggak mungkin lah, ya dari dunia ini. Tapi dikatakan bukan dari dunia, makanya dunia di sini bukan planet, bukan bumi. Kemudian contoh berikutnya, pasal 16 ayat 33b. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Berarti dunia ini apa? Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia.

dunia di sini pasti bukan planet bumi. Sekali lagi, ketika Yesus mengatakan, aku berdoa untuk murid-muridku, bukan untuk dunia, Yesus sedang menegaskan, murid-muridnya beda dengan dunia. Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Dan saya tahu, kita semua bertanya-tanya, mengapa kita tidak berdoa untuk dunia? Siapa di sini yang rutin setiap hari atau setiap minggu mendoakan suku-suku terabaikan di dunia? Jangan rebutan. Enggak usah perlu rebutan. Oke. Kita ini punya kebiasaan seharusnya mendoakan suku-suku terabaikan. Saya tanya lagi nah pertanyaan berikutnya. Kalau tadi terlalu sulit ya. Tahu tidak ada berapa suku terabaikan di Jawa Timur? Suku yang belum mendengar Injil secara cukup. Ada berapa? Jumlahnya berapa? 7. Bukan 10 ya. 7 suku terabaikan di Jawa Timur. Dan tahukah kita bahwa suku terabaikan dengan populasi yang paling besar seluruh dunia adanya di Indonesia. Saya tidak mau sebutkan nama sukunya, tapi ada di Indonesia. Kalau kita membaca kalimat Yesus ini mungkin kita bingung, karena mungkin saya dan saudara punya kebiasaan berdoa untuk suku-suku terabaikan. Tapi mengapa Yesus melarang, dan Yesus tidak mau berdoa untuk dunia? Bukan melarang, tapi Yesus tidak berdoa untuk dunia. Apakah berarti Yesus tidak peduli dengan dunia? Menurut saya sih tidak. Yesus itu bukan apatis, bukan cuek dengan dunia. Buktinya apa? Nanti kalau kita bahas doa Yesus selanjutnya, di pasal yang sama, kita akan melihat kok, Yesus itu berdoa bukan supaya murid-muridnya diambil dari dunia. Bukan, tapi supaya murid-muridnya diutus ke dalam dunia. Berarti Yesus peduli enggak dengan dunia? Yesus peduli dengan dunia, tapi mengapa dia berdoa? Aku berdoa untuk murid-muridku, bukan untuk dunia. Sedangkan nanti dia akan mengutus murid-muridnya ke dalam dunia, dan murid-muridnya akan mempertobatkan orang dunia juga. Jadi mengapa Yesus perlu menekankan ini? Yesus bukan apatis sih. Tapi kalau boleh saya rangkum, dalam kalimat saya begini. Kalimat ini saya tuliskan di buku saya, Gereja yang Menggerakkan Jemaat. Saya tulis begini. Dalam pelayanan kita, kita harus punya prioritas, tetapi bukan eksklusivitas. Prioritas, tapi bukan eksklusivitas. Kalau eksklusivitas itu begini, saya panggilannya di kampus teologi. Ya sudah, saya tidak mau melakukan pelayanan yang lain di luar kampus. Itu namanya eksklusif. Atau misalnya, saya panggilannya adalah pembicara seminar. Maka saya tidak mau melakukan pemuritan. Saya tidak mau melakukan training yang lain. Karena panggilan saya adalah seminar. Maka itu namanya eksklusivitas. Kita tidak boleh seperti itu. Kita perlu prioritas. Iya, perlu prioritas. Tapi tidak boleh ada eksklusivitas. Yang Yesus ajarkan di sini sebetulnya adalah prioritas. Yesus pada akhirnya akan menjangkau dunia juga kok. Tapi bagaimana cara terbaik menjangkau dunia? Yaitu kalau menyiapkan murid-muridnya. Makanya ketika Yesus berkata, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Jangan ditafsirkan Yesus tidak peduli dengan dunia. Ini prioritas, bukan eksklusivitas. Saya kasih satu contoh, saya menghidupi prinsip tadi. Saya sampai sekarang masih aktif khotbah di SD. Jadi kalau Bapak Ibu jangan kaget, kalau misalnya God's People di sini punya anak kecil gitu kan, nanti pada waktu graduation yang khotbah adalah saya. Karena saya masih rutin khotbah di SD, saya masih rutin khotbah di SMP, SMA, dan sebagainya. Tapi itu bukan prioritas pelayanan saya. Prioritas pelayanan saya adalah mengajar di kampus teologi. Prioritas pelayanan saya adalah berkhotbah di depan jemaat Rek Indonesia. Itu prioritas saya. Tapi saya tetap melakukan yang lain. Itu yang saya sebut prioritas, tapi bukan eksklusivitas. Yesus di sini mengajarkan prinsip yang penting sekali. Kita harus punya prioritas. Makanya dia mendoakan murid-muridnya dulu, bukan mendoakan dunia. Lalu setelah dia menyebutkan murid-muridnya, untuk murid-muridnya, dia menerangkan murid-muridnya itu siapa. Perhatikan ayat ini, ayat 9b dan 10, Yesus berkata begini, aku berdoa untuk mereka, terus dijelaskan, yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku.
dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Yesus setelah mengatakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Mereka ini siapa? Yaitu yang diberikan Bapa kepada Yesus. Mereka itu siapa? Miliknya Bapa. Dan karena miliknya Bapa, jadi miliknya Yesus. Dan karena miliknya Yesus, jadi miliknya Bapa. Tapi yang paling penting yang saya ingin God's people perhatikan adalah bagian terakhirnya. Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Apa artinya aku telah dipermuliakan di dalam mereka? Kalau dalam teks Yunani, terjemahan hurufiahnya itu begini. Aku dipermuliakan di dalam mereka. Bahasa Indonesia ini terjemahannya sebetulnya sudah cukup bagus. Seperti bahasa Inggris yang lain. I am glorified in them atau I have been glorified in them. Ada beberapa versi Inggris yang memberi terjemahan berbeda, tapi saya kurang setuju. Misalnya New International Version menerjemahkan glory has come to me through them, melalui mereka. Atau New Living Translation menerjemahkannya they bring me glory. Mereka membawa kemuliaan kepadaku. Nah, menurut saya ini terjemahannya salah. Mengapa terjemahannya salah? Karena yang difokuskan itu bukan gini. Yesus telah dipermuliakan oleh murid-murid, bukan. Bukan oleh murid-murid, tapi apa? Di dalam murid-murid. Bukan oleh murid-murid, tapi di dalam murid-murid. Subjeknya ini sebetulnya bukan murid-murid. Yesus dipermuliakan di dalam murid-murid, bukan oleh murid-murid. Tapi tetap aja kita sulit untuk memahami apa sih artinya Yesus dipermuliakan di dalam murid-muridnya. Kalau saya misalnya tanya kepada Bapak Ibu Saudara di sini, Kristus sudah dipermuliakan di dalam kehidupan Anda atau tidak? Sudah? Kalau sudah, bagaimana caranya Kristus dipermuliakan dalam kehidupan Anda? Apakah Anda yang memuliakan Kristus? Enggak kan? Kristus dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Nah, tapi apa artinya semua ini? Nah, kalau kita mau tahu artinya, harus melihat Injil Yohanes secara umum. Dan saya akan membuat lebih sederhana, karena ini sedikit rumit, tapi saya mencoba menjelaskan as simple as possible. Jadi kita melihatnya harus begini. Apa saja yang Kristus katakan atau lakukan selama inkarnasinya, selama dia menjadi manusia, menyatakan kemuliaannya. Karena membuktikan bahwa dia benar-benar Allah dan diutus oleh Bapa. Misalnya saya kasih contoh dua saja. Pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi whatever Jesus did, whatever Jesus said, di dalam hidupnya selama di dunia, itu pasti menyatakan kemuliaannya dia. Yaitu menyatakan kemuliaannya sebagai anak Allah. Lalu di pasal 2 ayat 11b, setelah mengubah air jadi anggur, Yesus berkata begini, Alkitab mengatakan begini, dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi kalau ditanya, Yesus dipermuliakan, itu maksudnya apa sih? Maksudnya adalah begini, apapun yang Yesus lakukan, menyatakan kemuliaan Yesus. Apa saja yang Yesus lakukan? Karena selama dia berinkarnasi jadi manusia, kita melihat kemuliaan dia sebagai anak Allah. Nah, ada beberapa cara Yesus menyatakan kemuliaannya selama ada di dunia. Misalnya tadi apa? Mujizat. Ketika Yesus melakukan mujizat, maka orang-orang tahu bahwa Yesus ini anak Allah. Tahu bahwa Yesus ini adalah Allah. Tahu bahwa Yesus ini berasal dari Allah. Itu artinya dipermuliakan di dalam murid-muridnya. Nah, kalau kita mengambil konsep yang umum ini, lalu kita bawa balik ke pasal 17, jadi kita kepengen tahu, ini kalau ditaruh di konteks 17, kira-kira artinya apa? Ini dia artinya. Aku telah dipermuliakan di dalam mereka, itu merujuk pada iman dan ketaatan murid-murid. Ketika murid-murid beriman dan taat kepada Yesus, di situ membuktikan kemuliaan Yesus sudah dinyatakan. Saya bacakan pasal 17 ayat 8b. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu
dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ketika murid-murid percaya kepada Yesus, tahu bahwa Yesus adalah Allah, tahu Yesus datang dari Allah, disitulah murid-murid melihat kemuliaan Yesus. Kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ketika murid-muridnya memahami itu dan meyakini Yesus Allah, Yesus anak Allah, dan Yesus berasal dari Allah, maka disitulah Kristus dipermuliakan. Kalau God's People tidak suka penjelasan yang terlalu akademis dan teknis seperti tadi, intinya cuma begini aja sih. Kristus dipermuliakan di dalam kita, itu ketika kita mengakui siapa dia yang sebenarnya. Yaitu ketika kita sudah tahu dia adalah Allah di dalam hidup kita. Berarti Kristus telah dimuliakan di dalam kita. Bahasa yang lebih sederhana, ketika kita menunjukkan iman dan ketaatan kepada dia, maka disitulah Kristus dipermuliakan di dalam kita. Karena pada saat yang sama, tujuan Yesus menyatakan kemuliaannya apa? Coba kita berpikir sebentar. Tujuan Yesus menyatakan kemuliaannya di dalam dunia ini apa? Selama dia jadi manusia. Melakukan banyak mujizat. Tujuannya apa sih melakukan mujizat? Supaya terkenal dan followersnya banyak. Enggak lah. Yesus melakukan mujizat supaya orang tahu siapa Yesus kan ya. Yesus adalah Allah. Yesus berasal dari surga. Ya cuma itu aja tujuannya. Nah kalau murid-muridnya sudah percaya kepada Yesus bahwa dia itu Allah, bahwa dia itu berasal dari surga, berarti mereka sudah melihat kemuliaan Yesus. Ternyata memuliakan Yesus itu tidak seberapa sulit sebetulnya. Dalam kalimat saya berkata begini, Kristus lebih dimuliakan melalui ketaatan kita kepadanya daripada kehebatan dan pencapaian kita bagi dia. Sekali lagi, Kristus lebih dimuliakan melalui ketaatan kita kepadanya daripada kehebatan dan pencapaian kita bagi dia. Ternyata Kristus dipermuliakan di dalam murid-muridnya itu sederhana sekali. Ketika mereka tahu dan percaya, ketika mereka taat dan menuruti firman, itu sudah Kristus dimuliakan loh. Cuma kan kita seringkali berpikir, kita ini memuliakan Allah kalau terjadi hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang luar biasa. Salah satu doa yang paling menakutkan saya adalah, kalau saya khotbah di gereja-gereja tertentu, habis khotbah, pendetanya berdoa begini, kami berdoa untuk hambamu pendeta Yakub Trihandoko. Kiranya Tuhan pakai dia lebih hebat, lebih dahsyat. Urapanmu Tuhan berikan luar biasa tanpa batas gitu. Saya berdoa Tuhan ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa coba? Karena mereka gak tahu berhala saya itu pengakuan, kesombongan. Semakin didoakan tambah hebat gitu kan. Semakin menghancurkan saya sendiri. Benar gak sih? Saya bersyukur. I'm done with it. Saya bersyukur oleh anugerah Tuhan. Pada akhirnya Tuhan menolong saya untuk mengikis berhala itu. Tapi jangan didoakan terus. Karena pada waktu didoakan, itu sama saja dengan berhala saya dikipasi sambil ngomong, cepat gede ya nak, cepat gede ya nak, gitu kan. Itu membunuh saya. Dan doa-doa itu didasarkan pada konsep yang keliru. Bahwa seseorang lebih memuliakan Tuhan kalau dia lebih berdampak besar. Menurut saya itu konsep yang harus diperbaiki. Ternyata Kristus dipermuliakan di dalam kita melalui ketaatan kita kok. Bukan melalui pencapaian dan keberhasilan kita. Yang setuju katakan amin. Mungkin kita bukan tipikal orang yang hebat, yang bisa punya pengaruh yang luas gitu. Tapi selama saudara menunjukkan ketaatan kepada Kristus, disitulah Kristus dipermuliakan di dalam kita. Itu tentang bagian awal doa Yesus, pendahuluannya. Nah sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu isinya, permohonannya apa. Yesus berdoa begini, supaya mereka dipelihara oleh Bapa. Supaya murid-muridnya dipelihara oleh Bapa, Yesus berkata begini di ayat 11b, peliharalah mereka dalam namamu. Nama di sini muncul di Injil Yohanes berkali-kali, saya sudah catatkan semua ayatnya, dan nama di sini artinya otoritas atau kuasa. Ketika Yesus mengatakan, peliharalah mereka dalam namamu, itu maksudnya sama dengan berkata begini, peliharalah mereka melalui kuasamu, melalui otoritasmu.
Yesus menyerahkan murid-muridnya ke dalam otoritas Bapa. Mengapa? Karena Yesus sebentar lagi akan meninggalkan mereka. Perhatikan tuh ayat 11a. Dan aku tidak akan ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Yesus meninggalkan murid-muridnya, murid-muridnya masih di dunia. Dan Yesus juga di pasal 16, saya cuma mengingatkan ini, di pasal 16 minggu lalu kita sudah bahas bahwa murid-murid itu tercerai-berai kemana-mana. Terserak-serak karena Yesus ditangkap. Murid-murid dianiaya di dalam dunia. Di tengah situasi seperti ini, doanya adalah supaya dipelihara. Saya mencoba untuk merenungkan ya. Seandainya. Saudara itu berdoa untuk anak-anak atau anggota keluarga yang saudara cintai. Karena mereka sebentar lagi akan pergi ke satu tempat yang berbahaya. Ada banyak mass shooting, penembakan massal, ada banyak kriminalitas gitu. Yang saudara doakan apa untuk mereka? Apa? Supaya batal, enggak jadi pergi. Yang saudara doakan apa? Supaya para penembaknya mati. Yang saudara doakan apa? Supaya keadaan di sana aman. Atau apa yang biasanya saudara doakan apa sih? Saya kepengen tahu nih, Biasanya kita ini ya doanya gini, Tuhan tolonglah supaya tidak ada bahaya. Tapi mana bisa di dunia ini tanpa bahaya sih? Tidak mungkin lah. Ketika saya mengajarkan parenting, saya selalu mengingatkan, jangan berdoa supaya anakmu tidak berjumpa bahaya. Salah. Tapi berdoalah supaya anakmu baik-baik saja ketika berjumpa bahaya. Karena dia bisa mengelola bahaya. Jangan jadi orang tua yang terlalu overprotective kepada anak-anak. Sehingga nanti anak-anaknya ketika kuliah, pindah kota, akan menyanyikan sekarang saya sudah bebas, benar-benar bebas, dan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Tidak sih, tugas orang tua itu bukan memproteksi anak sedemikian rupa, sehingga anak tidak pernah berjumpa dengan bahaya. Jadi nanti kalau mereka sudah kuliah diomongin, hati-hati loh ada bahaya. Bahaya itu apa sih artinya? Karena gak pernah berjumpa. Konyol banget sih, enggak sih. Dalam dunia selalu ada bahaya. Tapi yang kita doakan apa? Supaya mereka terpelihara. Supaya mereka aman-aman saja. Dan itu doa Yesus kepada Bapanya. Dan dia berdoa ini karena dia tahu memang situasinya berbahaya. Situasinya berbahaya. Nah kalau Bapak yang memelihara dan Bapak ini punya kuasa atas segala sesuatu, maka ketika Bapak memelihara akan terjadi dua hal. Kalau Bapak memelihara kita, gerejanya, maka terjadi dua hal. Yang pertama, akan terjadi kesatuan murid-murid. Saya bacakan ayat 11. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Baca sama-sama. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Supaya mereka menjadi satu sama seperti mereka. Bayangkan situasinya begini. Mereka itu ada di satu tempat yang berbahaya, mereka itu minoritas, mereka sedang dianiaya. Yang mereka perlukan adalah kesatuan. Saya paling suka kalau pas ke luar negeri berjumpa orang Indonesia. Karena merasa kayak, aduh kita ini kayak satu nasib gitu kan. Karena minoritas di luar negeri gitu. Padahal kalau di negeri sendiri rebutan sembako gratis sebenarnya. Tapi begitu sampai di negerinya orang, kita tuh merasa kayak waduh kita ini lebih dekat gitu. Saya ingat saya pernah diundang khotbah dan diajak makan di satu kota di luar negeri gitu kan. Terus diajak makan di restoran mie yang sangat terkenal di kota itu. Sampai antri-antri saya lihat belum datang tuh. Wah antrinya mengular, benar-benar mengular. Lalu saya pikir sudahlah, ya karena katanya terkenal, orangnya mau menyenangkan pendeta, ya udahlah, saya bela-belain antri itu. Tapi pada waktu antri saya kaget, saudara. Begitu antri, suasananya tidak seperti Sydney, saudara. Suasananya seperti Surabaya, benar-benar kayak Surabaya. Karena ternyata yang antri di sana hampir semua orang Surabaya. Dan mereka ngomong pakai logatnya Surabaya. Jadi kita ini pada akhirnya bersendagurau sama mereka semua. Tiba-tiba tuh bisa kenal gitu. Bisa akrab gitu. Padahal selama di Surabaya mungkin sering ketemu tapi gak merasa perlu ngomong. Bener gak sih? Tapi begitu kita minoritas di tempat yang asing bagi kita. Apalagi dianiaya.
kita ini butuh bersatu. Dan itulah yang didoakan Yesus. Yesus berdoa supaya Bapa memelihara murid-muridnya, sehingga murid-muridnya punya kesatuan. Tapi kesatuan seperti apa? Yesus menambahkan begini, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Sama seperti Bapa dan anak. Sama seperti Bapa dan Yesus. Sama seperti Bapa dan anak itu apa sih? Yesus sudah mengajarkan kepada kita sih, saling memiliki. Pasal 17 ayat 10a dikatakan, segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Saling memiliki. Dan ini mungkin yang menginspirasi jemaat mula-mula, pada akhirnya mereka berani menjual harta miliknya, walaupun tidak semua, dibagi-bagikan kepada orang miskin. Karena mereka menyadari, mereka harus punya kesatuan seperti Bapa dan anak. Dan Bapa dan Yesus kesatuannya adalah saling memiliki. Tapi juga saling menghormati di sini. Pasal 17 ayat 1b. Bapa telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Kita ini sesama orang percaya seharusnya tidak saling merendahkan. Tidak saling menjelekkan. Tidak saling menjatuhkan. Seharusnya kita ini justru saling apa? Menghormati satu sama lain. Karena Bapa dan anak juga begitu. Anak memuliakan Bapa, Bapa memuliakan Yesus. Dan itu seharusnya yang terjadi pada kita. Jangan malah saling menjatuhkan satu sama lain. Saya ini sudah berkali-kali mendengar, bahkan di dalam pelayanan, hamba-hamba Tuhan, saudara, merasa insecure dengan posisinya. Ketika melihat orang lain lebih bagus, dia sudah mulai ketar-ketir hatinya. Wah, jangan-jangan nanti aku ditendang. Jangan-jangan aku enggak dibutuhkan lagi di sini, dan seterusnya. Lalu dia melakukan banyak cara untuk menyingkirkan orang itu. Merasa insecure. Ada berapa banyak manajer Kristen di perusahaan, ketika melihat bawahannya lebih bagus daripada dia, malah mencoba disingkirkan oleh dia. Tapi saya pernah membaca sebuah cerita yang sangat luar biasa. Ada manajer Kristen di satu perusahaan di Amerika, saudara. Ada bukunya juga saya baca itu, wah luar biasa. Dia melihat salah satu OB, cleaning service itu, orangnya tanggung jawab, dan kalau ada masalah kecil, dia tuh selalu cari cara, pikirannya out of the box untuk menyelesaikan itu. Dan dia mengamati terus ini, orang ini. Lalu dia usulkan ke bosnya, boleh enggak perusahaan sekolahkan orang itu kuliah? Akhirnya dikuliahkan oleh perusahaan, dan ternyata pinter, anak ini benar-benar pinter. Sampai jadi S3. Dan pada waktu lulus, diambil oleh perusahaan ini. Justru cleaning service itu, OB itu. Akhirnya jabatannya lebih tinggi dari manajer ini. Tapi Pak, apakah manajernya dibuang? Tidak. Karena selamanya pimpinan ini berhutang kepada manajernya. Soalnya ketika kita melihat orang lain lebih mampu dari kita, tugas kita itu adalah membantu dia menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan takut dengan posisi kita. Itu yang saya lakukan sampai sekarang. Ketika saya melihat ada hamba Tuhan muda, lebih muda dari saya, dan saya lihat, wah ini kapasitasnya bagus nih. Saya datangi dan saya ngomong gini, kamu tahu enggak waktu aku seusia kamu, aku tidak sebaik kamu. Dan kalau kamu mau, aku mentoring kamu yuk. Supaya kamu nanti jadi lebih bagus dari aku. Ketika kita melihat orang lain lebih mampu, yang harus kita lakukan adalah, sudah, bimbing dia. Kasih lampu sorot kepada dia gitu. Karena at the end of the day, it's not about our glory kan. Ini semua tentang God's glory kan. Jadi kita harus menolong, gak semua kita dipanggil sebagai Paulus yang tampil di depan. Beberapa di antara kita dipanggil sebagai Barnabas, yang walaupun senior, tapi dia mendorong Paulus untuk lebih bersinar daripada dirinya sendiri. Saudara, Kristus menghendaki kita punya kesatuan semacam itu. Saling memiliki, saling menghormati. Sama seperti kesatuan Bapa dan Yesus. Mungkin saudara bertanya begini, kalau begitu kesatuan Bapa dan Yesus tidak istimewa dong? Pernah di suatu seminar, saya ditanya orang, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Terus dia tanya, apakah ini bukti Yesus Allah? Terus saya bilang, iya, itu salah satu bukti karena orang-orang Yahudi mengambil batu hendak melempari Yesus. Dianggap menghujat. Berarti orang-orang Yahudi sadar perkataan itu Yesus menyamakan diri dengan Allah. Lalu anak muda itu bertanya kepada saya ayat ini. Lalu bagaimana dengan Yohanes 17
yang mengatakan begini, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Apakah berarti kita juga Allah? Jawaban saya, tidak. Lalu bedanya apa? Bedanya adalah begini, kesatuan Bapa dengan Yesus, itu kesatuan secara hakiki, kesatuan secara ontologis, sejak kekal firman bersama-sama dengan Allah, sejak kekal mereka tidak terpisahkan, tidak pernah mereka tidak bersatu. Perhatikan ya, tidak pernah mereka tidak bersatu karena dari kekal sudah begitu. Beda dengan kita, karena kita ini menjadi satu, bukan adalah satu. Bahasa Indonesia memberi terjemahan yang cukup menolong di sini, dikatakan demikian, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Bahasa Inggris menerjemahkannya begitu, that they may be one, menjadi satu seperti kita, we are one, sama seperti kita adalah. Kalau kita kesatuannya itu pernah tidak ada, dulu pernah tidak ada, lalu menjadi satu. Kalau Kristus dan Bapa sejak kekekalan sudah begitu, itu bedanya. Pertama, hasil dari Bapa memelihara kita adalah kesatuan orang percaya. Sekarang yang kedua, yang terakhir, kalau Bapa memelihara kita, yang terjadi adalah ini, yaitu keselamatan murid-murid. Ayat 12 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Yesus berdoa supaya muridnya itu aman-aman saja. Bapa peliharalah mereka. Aku selama di dunia, aku sudah memelihara mereka. Sekarang aku akan meninggalkan dunia. Mati, bangkit, naik ke surga. Lalu bagaimana dengan mereka ini? Yesus berdoa, Bapa peliharalah mereka selama di dunia. Bahaya apa sih yang Yesus pikirkan? Kalau kita membaca Injil Yohanes dengan teliti, maka kita tahu ada satu bahaya, yaitu dikucilkan dari rumah ibadat Yahudi. Apo sunagogos, istilah Yunani yang dipakai. Dan saya bacakan misalnya pasal 9 ayat 22, orang tua dari orang yang buta sejak lahir yang disembuhkan Yesus, takut kepada orang Yahudi. Karena ada ancaman, siapa saja yang mengakui Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Terjemahan hurufiahnya, dikeluarkan dari sinagog, rumah ibadat Yahudi. Apo sunagogos, dikeluarkan dari sinagog. Lalu pasal 12 ayat 42. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan, dikeluarkan dari sinagog. Terjemahannya. Tapi saya suka terjemahan bahasa Indonesia, dikeluarkan. Memang dikeluarkan dari rumah ibadat itu bukan cuma dilarang ibadah, beda. Sinagog zaman dulu itu pusat kehidupan, bukan cuma pusat ibadah. Semua persoalan diputuskan di sinagog. Kalau ada pengumuman-pengumuman penting, aturan-aturan baru disampaikan di sinagog. Ibadah dilakukan di sinagog. Ketika seseorang dikeluarkan dari sinagog, itu artinya begini. Kamu bukan anggota masyarakat di sini, kamu sampah masyarakat di sini, dan masyarakat boleh melakukan apa saja kepada orang ini. Sama seperti yang menimpa saudara-saudara seiman kita di Syria. Begitu mereka ketahuan sebagai orang Kristen, maka orang di Syria, siapapun dia, gak peduli tentara, polisi, rakyat biasa, mereka berhak untuk menangkap, bahkan membunuh, menyiksa orang-orang Kristen di sana. Bayangkan situasinya mungkin tidak persis seperti itu, tapi kalau orang dikeluarkan dari sinagog, itu berarti dia dikucilkan dari masyarakat, mereka dianggap sampah, dan mereka akan dijadikan objek pelecehan. Dijadikan objek penindasan, dan itu yang terjadi pada banyak orang zaman Yesus. Maka mereka tidak mau mengakui terus terang. Tapi kan murid-murid mau mengakui terus terang. Kalau mereka mengakui berarti dikucilkan.
Kalau dikucilkan bagaimana nasib mereka? Yesus berdoa, ya Bapa, pelihara mereka ya. Please pelihara mereka. Karena selama aku di dunia, aku pelihara mereka. Tapi kalau aku nanti tidak ada di dunia, please Bapa yang pelihara mereka. Dan Yesus memberikan bukti pada waktu dia di dunia, dia memelihara murid-muridnya. Yaitu pada waktu dia ditangkap di Taman Getsemani. Yohanes 18 ayat 8 dan 9 begini. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Murid-muridnya pergi. Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Ini yang diucapkan Yesus tadi di pasal 17. Baru saja Yesus mengatakan di pasal yang ke-17, dia berkata, Bapa, dari semua yang kau berikan, yaitu murid-muridku ini, tidak ada yang binasa. Baru Yesus mengatakan itu di pasal 17. Pasal 18 dia membuktikannya. Ketika para penangkap datang, Yesus berkata begini, yang kamu cari aku kan? Iya, oke, tangkap aku, jangan apa-apakan murid-muridku. Di tengah Yesus powerless, ditangkap, Yesus tetap mempedulikan murid-muridnya. Makanya saya yakin, saudara, dengan semua pengorbanan Yesus bagi kita, saya meyakini ini, penyaliban Kristus membuktikan kepeduliannya yang sempurna bagi kita. Kita pasti aman-aman saja. Saya ketika merenungkan bagian tadi, saudara, saya kagum dengan cara Tuhan mengasihi kita. Pada waktu Yesus ditangkap di Getsemani, orang-orang bertanya, siapa? Di mana Yesus itu? Yesus tanya, kamu cari siapa? Yesus, orang Nazaret. Yesus berkata begini, akulah dia. Pada waktu Yesus berkata akulah dia, para penangkapnya apa yang terjadi? Jatuh semuanya. Kalau saya jadi Yesus ya, saya akan ngomong, akulah dia, jatuh semua. Duh, saya tunggu. Begitu berdiri, akulah dia, jatuh lagi. Mereka pasti gak berdiri sampai minggu depan. Gak apa-apa, saya tunggu. Minggu depan akulah dia, jatuh lagi. Yesus itu sedang menyerahkan kontrol hidupnya kepada para penangkapnya. Yesus ini sedang powerless karena kehendak Allah. Harusnya kan dia bisa mengontrol situasi kan. Tapi dia pilih untuk aku kehilangan kontrol atas hidupku demi murid-muridku. Tapi dia masih punya permintaan loh. Please ya, kamu tangkap aku saja. Murid-muridku jangan. Sebegitu pedulinya Yesus dengan murid-muridnya. Maka kalau kita sedang menghadapi persoalan dalam hidup, dan kita merasa Tuhan tidak peduli, coba ingat deh penyaliban Yesus di situ. Yesus peduli kok. Bahkan di tengah dia powerless, dia tetap peduli, care terhadap kita kok, saudara. Yesus menjaga kita. Amin. Yang diberikan Bapa kepada Yesus, tidak ada yang binasa. Kalau saya berhenti sampai di sini, saudara pulang tidak nyenyak tidur malamnya. Karena Yesus menambahkan begini, aku telah memelihara semua yang kau berikan kepada aku, tidak ada yang binasa. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Kalau saya berhenti di sini, saudara pasti tidak bisa tidur. Yudas Iskariot ini. Apakah ketika Yudas Iskariot akhirnya binasa, berarti Yesus tidak mampu memelihara? Enggak sih, Yesus memelihara. Karena yang diberikan Bapa kepada dia, dia pelihara selain Yudas Iskariot. Dan kita bingung, Yudas Iskariot di sini disebutkan dia yang telah ditentukan untuk binasa. Kasian banget Yudas. Tapi ternyata setelah saya selidiki, terjemahan bahasa Indonesia ini sedikit membingungkan, bahkan terkesan ya, menyulitkan kita sih. Karena kata yang dipakai di sana bukan yang ditentukan untuk binasa, bukan. Kata yang dipakai adalah anak kebinasaan. Hohuios teis apoleias. Anak kebinasaan. Dan istilah yang sama dipakai untuk antikristus di surat 2 Tesalonika. Jadi bukan cuma untuk Yudas, tapi untuk antikristus. Dan ini perhatikan, anak bla bla bla bla bla bla, itu ungkapan Ibrani yang artinya begini, dari sononya, dari awalnya memang begitu. Secara natur memang sudah begitu. Misalnya nih ya,
Di pasal 6 ayat 70, Yesus berkata begini, seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksud Yudas. Pasal 13 ayat 2, iblis telah membisikkan rencana jahat dalam hati Yudas Iskariot. Lalu ayat 26-nya, sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Dan di pasal 12 dikatakan, Yudas itu memang seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Allah tidak menjadikan Yudas jahat. Tidak. Yudas dari sononya secara natur memang orangnya jahat dan orangnya mata duitan. Masing-masing kita ini kan punya kelemahan sendiri-sendiri. Karena natur kita tidak sempurna, rusak oleh dosa. Saya punya kelemahan sendiri. Contoh ya, saya ini kalau dikasih uang segepok emas berlian di depan saya itu tidak tergoda. Tapi kasih orang yang menghina saya bisa langsung tergoda dan mudah berbuat dosa. Paham maksud saya? Uang bukan kelemahan saya, tapi bukan berarti saya tidak punya kelemahan yang lain. Mungkin saudara juga punya kelemahan uang. Semuanya diukur dengan uang. Nah Yudas, dari dulu itu memang kelemahannya uang. Yesus itu lebih banyak bicara tentang uang daripada tentang seks. Tapi Yudas tetap gak bertobat. Bahkan Yudas dikasih, ini kamu urus kas ya. Supaya dia belajar mengelola duit dan bertanggung jawab. Tetap uang kas dicuri oleh Yudas. Bayangkan gak sih? Bersama Yesus, tapi gak mengalami perubahan. Kenapa? Dari sononya, memang kelemahannya Yudas begitu. Apakah kebetulan kalau akhirnya dia menjual Yesus gara-gara uang? Sebetulnya jujur ya kalau saya bilang ya. Dosa utama Yudas itu bukan menjual Yesus. Tapi mencari uang tambahan. Saya yakin kalau dia bisa jual murid-murid lain, dia dengan sukacita akan menjual setiap orang. Jadi bukan masalah Yesusnya. Kalau dia bisa jual Petrus, nilai jual Petrus lebih tinggi dari Yesus. Saya yakin Petrus dijual sama Yudas. Karena persoalannya itu bukan dia menjual siapa. Persoalannya adalah dia harus duit terus gitu loh, Sarah. Ngerti gak sih? Apapun dia pikirkan selalu duit gitu. Nah Mbak Tuhan ada yang gitu juga kok. Kalau ditanya, Pak mau gak pelayanan di desa Pak gitu. Wah kalau saya pelayanan di mana-mana tuh gak masalah. Yang penting kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan tapi gini ya bentuknya ya. Baru tahu kemuliaan Tuhan bentuknya gini. Nah kalau Yudas itu dari sononya memang duit. Jadi Yudas itu bukan saudara pikirkan gini, dia ditetapkan untuk binasa. Dia lahir hanya untuk dibinasakan. Bukan sih, bukan. Memang dari sononya gitu. Sama seperti gini, ada orang mencuri diomongin, kamu pencuri. Sama diomongin gini, kamu tuh memang anak maling. Beda ya. Anak maling itu artinya apa? Dari sononya memang sudah begitu. Nah Yudas berdosa dengan pilihannya sendiri. Allah tidak membuat Yudas berdosa. Tapi harus hati-hati di sini. Walaupun kebinasaan Yudas adalah pilihannya sendiri, hal itu tidak terjadi di luar kedaulatan Allah. Allah memang tidak membuat atau menyebabkan Yudas melakukan kejahatan, tetapi Allah bisa menggunakan kejahatan untuk menggenapi rencananya. Pada waktu Yudas mengkhianati Yesus, maka itu menggenapi nubuat di dalam Mazmur 41 ayat 10 yang Yesus kutip di Yohanes pasal 13. Yesus sudah memberitahu bahwa orang yang memakan rotiku akan mengangkat tumitnya melawan aku. Yesus bicara tentang Yudas dan itu akhirnya terbukti. Mazmur 41 ayat 10 digenapi oleh Yudas di sana. Sekali lagi saya mau clarify situasi yang sulit ini, problem teologis ini. Saya percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak bisa dipisahkan dari ketetapan Allah yang mutlak. Allah menetapkan segala sesuatu. Pengakuan iman Westminster bagian ketiga sudah sangat jelas. Whatever comes to pass itu berarti di dalam ketetapan Allah. Tapi bukan berarti Allah terlibat langsung di dalam semua yang terjadi. Dalam kasus dosa, dalam kasus Yudas Iskariot, Allah tidak membuat Yudas mata duitan.
Allah tidak mendorong Yudas untuk menjual Yesus. Itu semua pilihannya Yudas. Tapi di saat yang sama, Allah yang berdaulat menggunakan itu untuk menggenapi rencananya. Mungkin dalam kalimat saya yang lebih sederhana begini sih. Allah itu terlalu kudus untuk bersentuhan dengan dosa. Tapi Allah itu terlalu berdaulat untuk tidak peduli dengan apapun yang ada. Sekecil apapun tidak bisa dipisahkan dari kedaulatan Allah. Karena dia berdaulat atas segala sesuatu. Yesus mendoakan ini untuk kita. Dia berdoa supaya kita dipelihara oleh Bapa. Dan hasilnya apa? Ada kesatuan di antara kita. Hasilnya apa? Keselamatan kita. Tapi yang menarik, saya ingin menutup khotbah saya dengan beberapa poin ini. Yang menarik adalah Yesus bukan hanya sebagai pendoa, tetapi Yesus sekaligus jawaban doa. Melalui penebusannya, kita mendapatkan kesatuan fundamental. Efesus pasal 4, satu iman, satu Tuhan, satu baptisan, satu pengharapan. Yesus menyediakan kesatuan fundamental bagi kita. Dan Yesus menyediakan kepastian keselamatan. Di Roma 8 ayat 1, demikianlah tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang berada di dalam Kristus. Kegagalan kita menaati Taurat digantikan oleh Yesus. Hukuman kutukan Taurat karena kegagalan kita ditanggung oleh Kristus. Kristus menjadi pendoa sekaligus jawaban doa. Dan inilah doa saya. Dengarkan baik-baik. God's people yang belum mulai berdoa untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Berdoa misi. Mulailah berdoa. Ambil komitmen di hadapan Tuhan. Minimal satu minggu berdoa untuk satu suku yang terabaikan. Kalau ada yang kepengen tahu dan tidak tahu sukunya mana, bagaimana cara mendapatkannya, let me know. Nanti saya bisa membantu saudara. Ada pelayanan lain, misi lain yang dengan sukarela akan menyediakan informasi tentang suku-suku terabaikan. Atau mungkin saudara berdoa untuk orang-orang di sekeliling saudara, asisten rumah tangga saudara, sopir, teman, tetangga. Ambil waktu berdoa untuk keselamatan mereka. Tapi saya tidak ingin kita cuma berdoa. Saya ingin kita juga menjadi jawaban doa seperti Yesus. Mari kita mulai membangun relasi dengan mereka. Mulai menunjukkan kasih kepada mereka. Mulai memberitakan Injil kepada siapa saja yang Tuhan taruh di sekeliling kita. Kita diberi kepercayaan untuk memberitakan kepastian keselamatan. Dan kita harus memberitakannya dengan penuh keberanian. Apapun yang terjadi, kita tahu kita akan aman-aman saja. Karena Yesus di Yohanes 10 berjanji begini. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Inilah berita yang besar yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara. Mari beritakan kepada siapa saja yang saudara temui. Siapa saja yang Tuhan taruh di sekeliling saudara. Dan pada waktu kita melakukannya, jangan mau dikuasai oleh ketakutan. Karena Bapa memelihara kita dengan sempurna. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau selama ini kami kurang berdoa untuk orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Kami kurang berdoa untuk pekabaran Injil dan misi di seluruh dunia. Ampuni kami kalau kami kurang peduli, kurang mendoakan orang-orang di sekeliling kami yang belum mengenal Tuhan. Kami sibuk dengan urusan kami sendiri. Ampuni kami. Dan bagi kami yang sudah mendoakan untuk mereka, kami berdoa Tuhan tolong kami bukan hanya menjadi pendoa, tapi supaya kami menjadi jawaban doa juga. Sama seperti Kristus. Tuhan tolong kami supaya kami melakukan outreach penjangkauan kepada mereka yang Tuhan letakkan di sekeliling kami. Yang mungkin setiap hari kami temui. Tapi kami tidak peduli. Kami sibuk dengan urusan sendiri. Tuhan ampunilah kami. Tuhan mampukan kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Supaya kami bukan cuma menghidupi Injil. Tapi kami hidup bagi Injil. Hidup memberitakan Injil. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.